boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsik dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, rasa si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
1: Kenangan zaman kanak-kanak, ya, tajuk untuk kita mbak dia kita perbincangkan bersama di pagi Jumaat. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, untuk kita yang baru je bersama dengan kami Dok Andy, Tok Pagi Tok, terima kasih.
1: Ya,
0: lah dengar seawal 6 pagi tadi.
1: Betul, betul. Jadi kita nak baca komen Lino. Antara zaman kanak-kanak, pendengar-pendengar kita di Sarawak FM untuk pagi Tok, ada yang madah kena kepung, ada yang madah ditunggu mak bapak si pulang-pulang petang hari. Macam-macam cerita. Okeylah, kita nak kongsilah antara komen. Daripada kita semua, kita ada Salma Ma'ruf di situ. Best cerita DJ bagi Tok tanya. Salam Jumaat untuk DJ berdua. Jadi masa zaman kanak-kanak dulu, kami selalu pulang lewat petang sebab lagi labik main dengan kawan-kawan. Sampai di rumah kena marahlah pula. Aduh, layap-layap. Kata aku nak.
0: Okey, kita ada Syed Muhammad Azlan. Nyamadah kacak topik pagi tu. Antara kenangan masa kecil kami lah, kartun Dragon Ball. Satria Baja Hitam. Sailor Moon. Ultraman. Usup Santorian. Anak-anak sidik keluar main. Banyak lagi lah.
1: Betul.
0: Semua yang antara kenangan masa kecil kami. Cita-cita kami yang kecil dulu nak jadi Power Rangers Merah. Sampailah kari kami dengan kawan-kawan sebab masing-masing berebut nak jadi Power Rangers Merah. Sikit-sikit dulu, Malik ada rancangan TV Chef Japa On. Katanya, mula kuih raya ke TV ATM. Yang favorite kami dah nanggap Chef mula biskut dengan kek. Dari sialah salah satu punca kami kini, minat mula kek dengan biskut.
1: Inspirasi.
0: Kan? Munada kami nak request lagu romantik apa tu, Ageruyo dari siri kartun Dragon Ball kenangan lalu. Mesti ada lah apa-apa lagu kartun, insyaAllah lah.
1: Agaklah carinya. Okeylah, kita ada komen seterusnya daripada rakan kita tu, daripada Husni Sabirin. Katanya, selamat pagi Andy dan Lin. Si juak lupa dengan tim teknikal yang bertugas di belakang tabir. First kali nak ucap tahniahlah kepada tim Kuching City FC. Jangan pertama di luar Malaysia, baru start perjalanan yang baru. Cayo, ready untuk game yang seterusnya. Okeylah, terus teringat zaman dengan topik Ritok Tek tanya mana. Tahun zaman ngap sayut dulu. Masa mesti dilema mun ada game hari Sabtu. Nang ikut bapak pergi stadium, duduk di rumah nangga Doraemon. Dulu bukan macam gini, kartun anytime. Mun terlepas alulos atau topik, masuk ke sini nak dengan member, adahlah time prime time katanya. Tak faham. Semoga kita boleh bekat dari jemaat. Nangga menang ko. Masa yang ajak kita dapat nangga tu sih. Kan kena itu.
0: Nah, ialah kenangan di kecil bah.
1: Betul.
0: Okey, kita ada Elisman Zetra 3. Kenangan siapa lupa kami time hidup di kampung pedalaman. Main tembak-tembak bom tanah, time mandi manda tebingan sungai di kampung. Biasanya time at subut, rindu main lumpur sambil nikam ketulan lumpur becak arah geng-geng kawan sebaya dan lingkungan umur 8-9 tahun. Asal hari minggu start main game ya, sambil meluncur di lumpur. Dolok sungai tepi sawah bersih dan siap ada boyak. Mungkin itu aduhai katanya, boyak lapas sentiasa nunggu kita terjun sungai. Siap diingapnya terus. Kata aku ajak bah katanya. Tapi nak mana.
1: Okey, okay. Jadi apapun kelak kita sambung lagi komen-komen kita yang lain untuk cerita kita di pagi Jumaat tu. Jadi apapun sekitar 8:30 pagi kelak kita akan sama-sama ikuti sesi temu bual untuk pagi tu. Kita akan bersama dengan Jabatan Kemajuan Masyarakat mengenai satu bingkisan yang kita nak kongsikan bersama untuk pagi tu, insyaAllah.
0: Takkan lagi komen, insyaAllah kita akan bacakan lagi komen kita berkenaan dengan zaman kanak-kanak kita. Okey.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita dah berkongsi dengan kita macam ni penjimatan petrol. Satu, penyusunan laluan bijak dan elak kesesakan dan perjalanan lebih lancar. Dua, kekalkan kelajuan konsisten, pemakaran bahan api lebih efisien. Tiga, guna kawalan kelajuan, kurang variasi kelajuan jimat minyak. Empat, periksa tekanan tayar, rintangan jalan minimum, tayar tahan lebih lama. Lima, kurangkan beban kenderaan, ringankan kenderaan, kurangkan penggunaan petrol. Enam, matikan enjin ketika terhenti, elak pemaziran minyak semasa menunggu. Tujuh, memandu dengan lancar, kurang pecut, brek, gaya pemanduan lebih ekonomik. Lapan, gabungkan urusan harian, kurangkan bilangan perjalanan, jimat masa dan minyak. Sembilan, pantau penggunaan petrol, kenal pasti corak penggunaan, segera ambil tindakan. Dan terakhir, servis kereta berkala, pastikan enjin bekerja pada kecekapan maksimum. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi, mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
0: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa,
2: namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera,
0: dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
0: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
0: makanan,
2: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Ya, Masdo pujaanku, menghibur kita 8.30 minit pagi waktu tu masih lagi bersama dengan Lin dan Joy Andy. Dan seperti yang kami dua ada khabarkan di awal-awal tadi, sebenarnya kita ada tetamu di konti Sarawak FM waktu tu. Dan apapun, saya simak buang masa ni kena ya tu, dua bahasa tu. Saya kena translate, tukar balik ke bahasa Melayu. Sebab yang bersama dengan Lin sekarang ini, kita nak perkenalkan dan juga kita nak melalukan yang berusaha Encik Taufik Muhammad Yusof, Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Assalamualaikum, apa khabar Encik Taufik?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat
0: sejahtera. Sihat pagi ni dah breakfast lah?
1: Ya, Alhamdulillah dah breakfast.
0: Dah breakfast dah. Dengan khabarnya 5 bulan baru di Sarawak.
1: Ya,
0: itulah saya cakap tadi, kalau kita kami tu boleh nak tanya engkodok, gadong tu, kena tanya orang belakang. Alright, kita pagi ni kita nak bercakap berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas Peringkat Negeri Sarawak dan Kemas Niaga Showcase tahun 2026. Kita berbalik dengan agenda kita, Cik Taufik, mungkin boleh kongsikan kepada pendengar dan juga penonton di page rasmi Sarawak FM ketika ini mengenai program Hari Kemahiran Kemas. Apa itu? Silakan.
1: Okay, terlebih dahulu terima kasih kepada Sarawak FM yang memberikan ruang dan peluang kepada Kemas di Sarawak untuk mempromosikan Hari Kemahiran Kemas, dan dalam sama ada juga Kemas Niaga Showcase. Jadi untuk makluman, program Hari Kemahiran Kemas ni adalah platform bagi kami memperkasa dan mempromosikan bidang-bidang kemahiran di Kemas. Kemas ni memang dah lama dah dia terkenal. Di samping dia ada kelas tabika dan taska, dia juga ada bidang-bidang kemahiran untuk golongan dewasa. Jadi antaranya kita ada kemahiran jahitan, masakan, dandanan diri, komputer dan seni tangan. Dan satu lagi kita nak promosikan juga usahawan-usahawan yang boleh kita angkat sebagai ikon usahawan negeri Sarawak ni. So ada 4 bidang yang kita akan tekankan nanti di dalam Hari Kemahiran. Macam saya maklumkan tadi, jahitan, masakan, dandanan diri dan juga bidang seni tangan.
0: Baik, nama pun kemahiran kan. Baik, mungkin Cik Taufik nak kongsikan konsep pertandingan bagi bidang jahitan.
1: Memang kita ada 4 bidang tadi, so masing-masing membawa konsepnya sendiri. So untuk bidang jahitan ni lebih kepada kemahiran jahitan baju kurung tradisional, berkonsepkan baju kurung tradisional pesak buluh. Kenapa kami pilih ni? Sebab baju tradisional pesak buluh ni dia syarat dengan nilai warisan dan mempunyai identiti masyarakat Melayu yang kuat. Dan baju kurung ni juga dia universal. Dia merupakan pakaian tradisional yang tak lapuk di zaman. Dia melambangkan keanggunan, kesopanan serta ada kehalusannya yang tersendiri yang diwarisi turun-temurun. Dan melalui pertandingan ini, kita mengharapkan bahawa peserta dapat pamerkan kreativiti masing-masing dari segi reka bentuknya, ketepatan potongan, kualiti jahitan serta kemasan akhir pakaian. Dan kita bahagikan kepada 2 kategori, ada individu dan ada satu lagi kategori yang menghasilkan baju dia ada dua. Satu yang saiznya S dengan M, satu lagi bersaiz 2XL ke atas. Jadi kadang-kadang biasa kalau ini dia yang biasa, so kita meraihkan juga.
0: Faham. Nanti yang plus size pula inginkan, teringin. Okey, baik. Bagus tu sebenarnya. Baik, kalau itu tadi kita bercakap berkenaan dengan bidang jahitan. Bagaimana pula dengan pertandingan bidang masakan, Puan?
1: Okey, dia masakan dengan kemas ni memang sinonim sangat lah. Dia macam umpama aur dengan tebing. Jadi kita juga untuk bidang masakan ni, kita bawa pula pertandingan dengan tema Rewang Kenduri. Rewang masak orang ramai kan. Jadi pertandingan ini, setiap kumpulan perlu sediakan set hidangan makan beradab pengantin yang lengkap untuk 10 orang tetamu. Jadi ini bertujuan mengangkat semula keunikan budaya gotong royong atau rewang dalam masyarakat Melayu. Jadi amalan ni kita tekankan sebab dia mencerminkan semangat kerjasama, sukarela, perpaduan yang sekarang ini dah semakin luput di zaman.
0: Betul.
1: Sebab kenduri sekarang lebih kepada catering.
0: Betul.
1: Jadi kita membawa balik lah apa ni, tradisi rewang ni. Dan dalam kita melaksanakan cabaran ni, sebenarnya kita ada gunakan kaedah black box. Jadi kita, dia nanti cabut undi lah kan. Dia tahu tajuk apa kan.
0: Faham.
1: Jadi kita sengaja buat begini untuk menggalakkan kreativiti peserta sebab kalau dia dah tahu siap-siap dia dah bawa
0: betul dia dah ready dah
1: dah ready dah kan jadi bila dia tak tahu tu kita lebih maksudnya kita boleh menguji kemana sebab nanti peserta ni kita akan bawa ke kebangsaan jadi yang dia akan mewakili negeri Sarawak nanti
0: insyaAllah. Okay, faham okay, kita tak nak reveal lah dia punya ni tajuk dia tapi sikit-sikit tu berkenaan dengan apa sebenarnya
1: dia masih tema,
0: Rewang.
1: Rewang. Tapi masakan Rewang ni kena ada macam nasi hujan panas, nasi minyak dan sebagainya.
0: Macam mana dalam pengantin lah, perkahwinan. Okey. Agak menarik sebab kita zaman ni ialah macam lebih kepada catering dan sebagainya kan. Alright, kita nak tahu juga hari kemahiran ini juga turut mempertandingkan bidang seni tangan. Dan mungkin Cik Taufik sendiri boleh kongsikan sedikit sebanyak mengenai pertandingan seni tangan pula.
1: Okey, untuk seni tangan ataupun craft ni. Jadi kita dah maklum kita punya konsep untuk pertandingan ni lebih kepada tradisi. Apa ni pakaian tradisional. So craft tangan pun akan mengikut sekali. So yang kita tema yang kita bawa adalah craft tangan perkahwinan tradisional Melayu klasik. Jadi craft tangan ini yang berkaitan dengan perkahwinan tradisional juga kita bertujuan untuk kita mengangkat warisan budaya yang mencerminkan kehalusan budi, kreativiti serta identiti masyarakat Melayu sejak zaman berzaman. So dalam konteks perkahwinan tradisional Melayu ni dikandang macam-macam elemen dalam perkahwinan Melayu ni. So yang kita nak pertandingkan nanti contohnya adalah dekorasi sirih junjung, bunga telur, mini pelamin, dulang hantaran yang tadi makan beradab kan. Jadi semua pertandingan ni ada kaitan jahitan, masakan, kraft tangan tapi semua bertemakan tradisi Melayu
0: tradisi.
1: Dan perkahwinan Melayu kan. So untuk yang ni tapi secara usulnya untuk kraft ni ada yang kita akan pertandingkan adalah sirih junjung lah kan. Sebab sirih junjung ni pun kalau kita tengok dalam macam-macam perkahwinan dah lama dah tak dibuat sangat.
0: Betul.
1: So kita angkat balik tradisi ni.
0: Betul. Agak menarik sebenarnya. Banyak lagi persoalannya kita nak bertanya dengan Cik Taufik sendiri berkenaan dengan sempena hari kemahiran kemas peringkat negeri Sarawak dan kemas niaga showcase untuk tahun 2026. Tapi kita nak berhibur dahulu. Memandangkan temanya semuanya klasik. Jadi kita nak main lagu-lagu klasik irama Malaysia lah. Jom kita layan Haziq Rosby dengan Nur Leila. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Alahai Nolela.
1: Bila dengar lagu Haziq Osby tu, kira macam bertepatan juga lah dengan tema-tema untuk Hari Kemahiran Kemas Peringkat Negeri Sarawak dan Kemas Niaga Showcase tahun 2026. Masih lagi kita bersama dengan Cik Taufik Muhammad Yusof. Kalau tadi sempat kita bercakap ya, berkenaan dengan temanya, rewangnya lah, dengan siri junjungnya lah, agak menarik. Mungkin Cik Taufik juga nak kongsikan kumpulan Sasa ini juga menjadi tanda tanya saya sebenarnya. Siapa juga kumpulan Sasa ataupun para peserta yang boleh mengikuti pertandingan untuk program Hari Kemahiran ni, Cik Taufik?
2: Okey, kalau kemas ni kita ada tabika taska, biasanya macam-macam program kita buat dekat peserta kita, anak-anak kita ni. Tapi yang dewasa sebagai peserta kita, dia pun teringin juga kalau apa yang dia belajar dipertandingkan sehingga ke peringkat negeri dan kebangsaan. So peserta kita adalah memang peserta-peserta yang memang mengikuti kelas-kelas kemahiran kita, jahitan, masakan tu. So itulah yang kita bawa daripada, sebenarnya dia bermula daripada peringkat daerah lagi. So yang pernah di daerah kita buat peringkat negeri. Jadi peserta ni dia akan mewakili mana-mana acara yang diminat. Satu peserta, satu acara. Tapi kita tak bagilah kalau lebih daripada kita bagi peluang pada orang lain kan? Sebab sebenarnya kita ada dapat juga pertanyaan kalau boleh pertandingan ini disertai oleh orang luar, masyarakat awam. Tapi sebab kita setakat ini syarat kita sedemikian, so kita hadkan dulu pada peserta kita yang memang mengikuti kelas kemahiran kita. Jadi tapi dalam masa sama kita mengharapkan bahawa masyarakat sama-samalah datang ke program kami ni, insyaAllah.
1: Baik, okey. Sebaik sahaja selesai pertandingan di peringkat negeri nanti, kita nak tahu juga ke mana agaknya hala tuju para pemenang. Adakah ada pertandingan-pertandingan lain yang akan disertai di peringkat-peringkat seterusnya, Cik Taufik?
2: Okey. Yang ini memang saya ingat julung-julung kalinya lah kita adakan. Biasanya kita paling tinggi pun sehingga ke peringkat negeri. Jadi pemenang-pemenang yang akan bertanding pada 25-26 hari bulan di peringkat negeri ini akan mewakili kemas negeri Sarawak, akan mewakili negeri Sarawak ke FESMA. FESMA ini adalah sekatan Festival Kemas Peringkat Kebangsaan 2026. Jadi festival ini akan menghimpunkan semua bakat-bakat terbaik warga kemas, peserta kemas daripada seluruh negara, dan mereka bertanding di Universiti Islam Selangor pada 6 hingga 8 November.
1: Adakah secara individu atau berkumpulan?
2: Dia setiap pertandingan tu dia ada individu, ada kumpulan. So kita akan bawa sebagai satu kontingen lah.
1: Baik. Yang akan jadi wakil tu nanti, adakah top 3 ke ataupun satu sahaja?
2: Satu sahaja.
1: Okey, yang Johan sahaja.
2: Kalau boleh kita nak bawa semua lah, tapi memandangkan dia lah kemampuan kita ada, jadi kita bawa yang Johan je.
1: Baik, okey. Dan Cik Taufik, semasa program Hari Kemahiran ini turut diselitkan dengan Kemas Niaga Showcase, mungkin boleh kongsikanlah dengan pendengar, penonton kita mengenai Kemas Niaga Showcase ni.
2: Sebelum tu, bolehlah saya kongsikan sedikit. Dia kemas ni dia dah lama, dah 1961 dia wujud. Dan dia seiring dengan program-program kemahiran juga. Tapi satu ketika dulu, kemahiran kita contoh jahit, masak dan sebagainya. Just untuk memastikan masyarakat terutama di luar bandar, di kampung ini, boleh menjahit sendiri. Boleh masak makanan yang sehat dan berzat. Tapi sekarang ini kita lebih kepada kalau masuk kelas kemahiran kemas, kita nak peserta kita bercita-cita menjadi usahawan. Jadi di samping tadi kita apa ni, ada program berbentuk pertandingan mahiran, kita juga selitkan dengan apa yang kita namakan Kemas Niaga Showcase. Jadi ini ada

0: kan. Mereka dah berjaya kan. Ramailah kalau kalau kita bongkar kembali, ramai usahawan-usahawan hebat, termasuklah di negeri Sarawak ni. So di Sarawak ni kita ada 10 usahawan kemas di Sarawak. Kita ada daripada Kuching, Kota Samaran dan Serian, yang akan buat pameran. Sebenarnya daripada daerah dan bahagian lain pun ada, even daripada Limbang dan Laos pun ada, tapi memandangkan program ni kita akan buat di Kuching, jadi kita ambil yang berkaitan lah. So Kuching, Kota Samaran dan Serian akan mempamerkan, akan menjual hasil tangan dan produk usahawan mereka sendiri yang mereka usahakan sendiri. Jadi saya menjemput dah seluruh masyarakat untuk hadir ramai-ramai nanti ke program kami ni. Jadi ada program pertandingan, ada juga program jualan.
1: Begitu, dua-duanya diraikan. Maaf kalau saya bertanya, selalunya yang peserta yang berusia berapa agaknya, dalam lingkungan berapa?
0: Dia memang boleh dikatakan 30 tahun ke atas lah. Tapi itu sebab kita sekarang ni menggalakkan anak-anak muda untuk join sekali. Jadi sekarang ni saya dah tengok 2-3 tahun ke belakang ni, kita nampak anak-anak muda kita yang
1: berminat,
0: Gen Z ni,
1: Gen Z.
0: Yang berminat dan join ni, kita tengok macam seronok bila tengok anak-anak muda ni. Kalau tak yang begitulah suri-suri rumah yang berusia 30-40 tahun gitu. Even ada rekod kita yang umur 80 tahun 90 tahun pun masih lagi ke kelas kita.
1: Begitu, menarik. Ialah sekurang-kurang hanya Gen Z tahu sirih junjung tu apa, merewang tu apa. Okey, kalau nak ditanggah juga di Facebook Sarawak FM, ramai sebenarnya yang menonton. Dan juga semua ni geng-geng kemas ni, terbaik pengarah kita kata Sidak. Baik, okey, kita dah bercakap berkenaan dengan temanya, bercakap berkenaan dengan bidang-bidang kemahirannya ni. Kita nak tahu tarikh ni Cik Taufik, dan juga lokasi si program Hari Kemahiran Kemas dan juga showcase ni dekat mana ni?
0: Okey, insyaAllah program ni kita akan adakan pada 26 September 2026, hari Sabtu ni, tak lama dah. Yang lebih kurang seminggu saja lagi. Tempatnya di Dewan Kasbah, Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu. Jadi datanglah ramai-ramai, insyaAllah.
1: Dan selaku pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, saya yakin besar harapan pengarah kan. Jadi kita nak tahu juga harapan Cik Taufik berkenaan dengan program Hari Kemahiran Kemas ni. Silakan.
0: Yalah, kita bukan sekadar kata orang buat program sekadar buat program. Kita bukan sekadar buat program ni seumpama melepaskan batuk di tangga. Tapi kita nak kesan dan impactnya. Jadi kita naklah peserta-peserta kita ni, peserta kelas kemahiran kita ni yang pelbagai tadi, jahit, masakan diri dan seumpamanya, kita nak mereka betul-betul boleh manfaatkan, ketengahkan bakat mereka, kemahiran mereka. Sebab itulah kita nak harapannya supaya melalui pengiktirafan di peringkat negeri seterusnya kebangsaan, peserta-peserta ni, di samping mereka dapat meningkatkan lagi kemahiran, skill, bakat mereka, kita nak mereka dikenali. Orang kenal dia, orang tengok, oh, orang Sarawak hebat skillnya. Dan balas benda sama, bila dia mereka mahir, mereka juga dapat menjana pendapatan. Mereka dapat menjadi usahawan. Jadi insyaAllah, sekecil-kecil kelas kemahiran kemas yang berada jauh nun di kampung, di pedalaman, tapi akhirnya kita tak rasa mustahil mereka akan menjadi usahawan yang berjaya. Jadi dua perkara lah, dia hebat dari segi mayarannya, skillnya, orang tengok pun bila dia buat jahit masak orang kagum, wow, masakannya sedap, jahitannya berkualiti. Tapi dalam masa sama dia juga boleh menjadi coach, boleh jadi usahawan yang jualannya insyaAllah lah, daripada alam-alam berniaga boleh jadi kaya. Alam-alam berniaga boleh biar jadi jutawan, insyaAllah.
1: Memang betul, itulah harapan besar, harapan tu. Baik, apa pun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Taufik Muhammad Yusof, pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Kita bercakap berkenaan dengan sempena Hari Kemahiran Kemas peringkat Negeri Sarawak dan Kemas Niaga Showcase tahun 2026. Mungkin sedikit daripada Encik Taufik untuk menjemput ya orang untuk datang hadir nanti, silakan.
0: Okey, terima kasih atas ruang dan peluang ini kami dapat, di samping lain-lain medium yang kami gunakan. Jadi bila dapat masuk ke konti ni rasanya sangat bermakna lah. Jadi ambil peluang ini, sekali lagi 26 September 2026 hari Sabtu, jangan lupa 26 September di Dewan Kasbah, Dewan Serbaguna Kampung Semerang Batu. Tak kira siapa, tua, muda, kecil, besar, kita jemput semuanya beramai-ramai memeriahkan acara.

0: Hari Kemahiran Kemas peringkat negeri Sarawak. Jadi sokonglah kami, sokonglah anak-anak Sarawak yang bertanding, sokonglah peserta-peserta Kemahiran Kemas yang sama-sama beradu tenaga untuk membawa nama Sarawak ke peringkat kebangsaan, insyaAllah.
1: Okey, saya nak ajar sedikit ni. Jangan si datang kelak ah.
0: Jangan si datang kelak ya.
1: Pandai. Saya belajar sesuatu hari ini ya. Baik, apa pun terima kasih sekali lagi. InsyaAllah mungkin ada ruang dan waktu kita akan bersama bersua lagi Encik Taufik. Dan 9 pagi macam biasa kita ada utama 9 pagi dia kembali bersama dengan Lin dan Andy di Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita. Lagu tu untuk kita, Firman Kehilangan.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan hak milik sebatam yang tertangguh dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan sebatam yang tertangguh.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi Belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata, sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan Squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

komen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Indy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari itu kita berkelakar main dengan kenangan zaman kanak-kanak untuk kita nak kongsikan bersama. Apa ceritanya? Macam-macam cerita daripada rakan-rakan kita di Facebook.
3: Ya, Rami yang komen sebenarnya.
1: Induk macam-macam
3: komen.
1: Pengalaman masing-masing. Okey, kita ada orang ni Amrin di situ. Zaman tu dah berumur terkenang. Zaman sekolah kau katanya. Pulang sekolah terus ambil basikal. Belajar kayuh. Biar lintang bukang berkayu. Belajar latih, pulang ke rumah lalu kena palu katanya. Belum buka baju sekolah. Pengajaran ko. Okey, seterusnya.
3: Macam gini, saya ingin
1: okay. Okay. Kita ada Dayang Hanim di situ. Kenangan si dapat dilupak kami waktu bulan puasa. Main bedil dengan sepupu. Yang sepupu te hilang 11 bulu mata. Bulu ansu. Lalu datang pada amat te nenek dengar tangisan sepupu kami te. Kaya te kami orang lari bertempiaran. Kena kepung nenek dengan kayu. Apalagi kami te bergegasan nyawa. Bukan yang pucat kuatan takut dengan nenek. Iyalah kenangan si dapat dilupak. Katanya madah. Terima kasih komen kita.
3: Okey, kita juga ada Nur Isma. Kami seawal 4 pagi tadi dengan Sound FM katanya.
1: Alhamdulillah.
3: Zaman kanak-kanak paling siap dapat dilupak dicucul oleh mak dengan api mancis.
1: Ya, Rabi.
3: Segal kami takut ngetek macis. Dulu setiap malam nunjuk ubat nyamuk. Bila nak nunuk, ya nang tahu lah kami akan jadi mangsa.
1: Aduh.
3: Sampai katanya kini kaki bertanda kena api mancis. Ada juga kita tanda, kita tangga nak.
1: Betul.
3: Kita kenang, kita orang.
1: Okey.
3: Kita juga ada perkongsian dari Su Jamia. Dah baca ni?
1: Belum.
3: Belum ada. Dah kenangan siapa kami lupa masa kecil ialah pas pulang dari sekolah lalu pergi mandi di sungai.
1: Ya, Rabi.
3: Sungai belakang rumah aja. Dah kawan kami kita kena gigit ikan buntal.
1: Macam-macam.
3: Barulah takut pulang si mau mandi lagi pergi ke sungai nun katanya. Bukan ikan buntal.
1: Macam-macam cerita nak. Bila kita terkenang zaman kanak-kanak tu. Tapi ya nanti zamannya mulanya saya dah kagum nak rasa takut. Semua-mua rasa nak dicoba
3: kan.
1: Nak nekik lah kita. Nak bolah. Nak coba. Nak coba. Semua nak dirasa.
3: Perasaan ingin tahu. Meronta-ronta je. Jadi
1: nang
3: je. Macam ialah. Okey, lain cerita Syarifah Salma. Bak katanya tadi nak kami dulu antara suka main masak-masak. Beras di rumah dicuri. Bahan ke molah sayur semua ada ambil di rumah. Molah rumah pakai berangur tak molah ke lain. Lain molah ke kain. Kali tak petang ya abah mek pulang aku kami adik-beradik katanya alu bertepakan kami orang lari berangur kami lingkup oleh abah kami katanya ialah kenangan siapa lupa ni madam.
1: Macam-macam nak okeylah kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari itu berkenaan dengan zaman kanak-kanak kita nak ni kita yang dikenang kita boleh jak kongsikan bersama Andy dan Lin untuk cerita kita di pagi jemaat tu. Ini dia Selamat Pagi Sarawak #GetPagiKita.

0: apa lagi? Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Ya Rabi, nang rindu ke sekolah Bang Man mari. Dalam aku belajar banyak bahasa, dalam ia jua sempat jua aku ngambil order nanas.
4: Sempat jua kau orang anak aku.
1: Bukannya aja Sobri, aku pun mau jua bisnes aku jalan. Si kan kau aja.
0: Banyak lah order nanas masuk tep ah.
1: Ish banyak, alhamdulillah.
0: Ya, syukur. Tapi tak dua nang penta. Tapi nang best jua lah. Kita belajar bahasa orang nak. Nak dalam pamerannya kita belajar juga sikit-sikit juga. Ada perjuangan dan apa cabaran penubuhan Malaysia. Kau merek layap jat-jat aku baca apa katalog ya Sobri.
4: Tahu. Sebenarnya kita tu yang sungguh pun kita selalu buru jemtuk nak om. Ada benda yang perlu kita serius juga.
1: Betul.
4: Mau nak hal perjuangan macam tu aku sik lah aku nak wani nak main-main.
0: Nah, benar,
4: si
0: benar. Aku.
4: Area teka layap. Maca apa?
0: Apa dia baca
4: tu? Apa ya nak? Suruhan Jaya apa? Kobold.
0: Kobold.
4: Ada yang nak dibaca aku ya. Sidak maulah tinjauan masa ya. 80% daripada penduduk Borneo Utara dengan Sarawak tu menyokong penubuhan Malaysia. Dilayap aku mari. Baca.
1: Benar apa nak dibaca Sobri. Laporan ya lah dikemukakan oleh sidak kerajaan British masa ya dan juga kerajaan Tanah Melayu pada Jun 1962.
4: Betul.
1: Lekat ya lah jadi kesinambungan pada pengisytiharan Malaysia pada 16 September. Ah betul.
4: 1963.
1: Ya.
4: Sudah baca ya.
1: Sebab ialah orang selalu madah nak kemerdekaan kita tu mahal harganya.
4: Betul.
1: Ni dapat kita nak balas dengan duit.
4: Betul.
1: Ingat apakah ada air mata dan darah keringat pejuang kemerdekaan kita.
4: Ya. Semangat
0: kita. Nah, padahnya apa ya? Jadi kini tu siapa pun peranan untuk nak jaga amanah kemerdekaan tu.
4: Tak tu kasih siapa lagi kita tu semua lah. Soalan senang. Kita semua tu lah yang perlu jaga amanah tu.
1: Memanglah soalan Kak Siti senang kau jawab. Jadi ada si amanah yang kita jalankan.
4: Ada.
1: Yeah. Si salah soalan Siti deh. Si salah jawapan si Sobri.
0: Benar.
1: Persoalan kau jawab pun si salah. Semua kita tu generasi kena tu hari tu. Datuk lah yang perlu menjaga perpaduan negara kita tu. Dan jangan sesekali kita nak mencetuskan kekacauan.
4: Benar pada Abang Mat. Sama-sama kita jaga. Kita into Sarawak. Perpaduan kita yang sedia ada kini tu kita elakkan perpecahan.
1: Benar.
4: Namun perpecahan, perbelahan berlaku, ia adalah satu yang merugikan kita. Aku mau nak cerita serius macam tu mau nak membara darah aku tu. Darah pendekar dan darah aku untuk kasih tahu tak? Darah pendekar.
0: Semangat. Memang semangat kau. Tahu kan baik orang untuk kau ada darah pendekar. Ibu lah kau nak berdiri atas kerusi ya.
4: Semangat
0: lah. Turunlah kau. Tang benar je upah kau berdiri atas kerusi. Apa turun kau? Bukan macam ya kita nak nunjuk semangat kita Sobri. Banyak lagi caranya.
4: Google
0: dari kerusi lah. Ini cerita. Udah disedap peningat tak payah.
4: Kerusi dulu. Merdeka.
1: Turun ni kau Sobri.
0: Kaki kerusi ya. Tak berapa bagus.
1: Apa hukum kerusi ya.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Untuk kita orang semua yang bergelar mungkin nak melanjutkan pelajaran ke Menara Gading, nak nyambung pelajaran di universiti kah, kolej kah yang di luar negeri Sarawak, ataupun memerlukan penerbangan, transport penerbangan lah. Sebenarnya ada berita gembira untuk para pelajar-pelajar kita tu, yang mana baru saja diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada sambutan Hari Malaysia malam dulu. Yang mana bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik bernilai RM500 secara one-off atau sekali beri membantu mengurangkan kos sara hidup pelajar, malah meringankan beban kewangan ibu bapa untuk bantuan pelajar baharu.
1: Mudah kan? RM500.
0: Jadi menantu memberi kelegaan lah kepada para pelajar. Yalah, kita faham nak, bila kita nak memulakan sesi pengajian yang pertama kali, yang pertamanya mesti memerlukan agak sedikit duit belanja besar kita. Bila ada bantuan seperti itu, sedikit sebanyak mengurangkan beban kita semua. Alhamdulillah lah.
1: Mun kita pandai nak simpan dulu duit ya, time perayaan buat kita keluar
0: kan.
1: Masanya memang faham je lah.
0: Okey, berbalik kepada cerita kita, untuk tajuk apa kata kita untuk pagi Tok Lin. Kita nak sambung lagi lah komen-komen daripada rakan-rakan kita berkenaan dengan zaman kanak-kanak sedapnya.
1: Okey, kita ada Ling Tony Kisha. Best juga lah topik kita dua pagi tu. Katanya, kami dulu suka cuba sesuatu benda. Bermain bukan dengan miak perempuan lah, kami main miak laki. Sama kita tu.
0: Sama geng.
1: Sama geng. Main panah, perahu, pakai zeng, macam-macam lah. Yalah, nak bapak kami nak manas. Nunggu depan pintu kelak ngembak rotan pakai malu. Ayah kenangan masa miak kami.
0: Lagi asal kau. Okey lah. Tapi pagi tu, zaman kanak-kanak siapa dilupa sampai kini tu. Main dango pas balik sekolah. Main masak-masak dengan sama kanak atau miak tanya. Masak biji temedak. Cun temen musim buah-buah. Dipendekkan cerita, maulah dango bertiang pasnya, maulah dapur dibuat daripada tanah liat. Tapi sungai je lagi. Masak dalam tin air Milo. Nak dijadi cerita, bila biji temedaknya mendidih, kota nasa hati tena. Naiklah kawan-kawan kami atas dango 2-3 orang. Pasnya rebuk dangonya. Biji pada setumpat kena perut kami. Nangis oleh sakitan yang parut. Dapat tangga sampai kini itu, katanya. Oh, tedak.
1: Apa jadi dengan biji temedak kata? Alus.
0: Lalulah. Cuma aja.
1: Malasku. Aduh.
0: Dah lama main dango. Aduh.
1: Lagi ni?
0: Okey, seterusnya. Kita ada komen dari... siapa tu? Daripada... ni orang lain gitu. Kejap, saya nak cari lagi tu komen seterusnya.
1: Sebab kata Siah Amin tu, nang jak benar katanya. Zaman marik katanya nang rindu main masak-masak. Kita juga ada Nani-Nani. Kenangan di kecil kami sempat lupa pulang dari sekolah terus pergi ke pantai katanya. Main beluncur. Nang best juga lah main zaman ni kanak-kanak dulu.
0: Betul. Okey lah. Ada sikit-sikit komen lah. Hasan Dawi tu katanya. Okey. Teringat dengan kenangan zaman kanak-kanak, kami sebenarnya suka main dango-dango. Lejuk-lejuk berdango, bermain sebilang bawah rumah orang, cari nak barang. Cari nak barang? Apa tu? Kadang-kadang nemu duit indah. Iyalah rindu gila. Biasalah zaman mari hidup terlalu susah nak. Nang dah biasa zamannya mari. Bila pulang dari sekolah, nang terkayap-kayap bawah rumah orang. Ada juga kami disembuh orang dengan air. Nasib air dah sejuk. Pada panas tak lulukus. Kami orang. Apapun kenangan gi kecil, tetap dalam ingatan katanya.
1: Iyalah rumah dah mancai gila olah.
0: Ada nak diolih.
1: Tidak saya dulu nak. Asyik dah lain nang menang. Hidup nang bermain saya dah berkawan perempuan, berkawan dengan lelaki.
0: Memang bapak meninggal, bapak bisin.
1: Nang bergain orang lelaki ni. Dan kaya pulang lah. Merasa kau kelak ada rotan.
0: Nak nemu dah.
1: Nak nemu. Kata nak belajar basikal. Okey lah, aku dulu. Macam duduk basikal kau. Kawan lelaki main bol padang. Belajar nak bila kita turun rumah dah nak. Bila kau belajar basikal, kau nak pandai. Kau belajar nurun bukit. Nurun lah aku bukit dengan confident. Si pandai tu. Bila si nak marah. Bila kau dah turun gialin. Kayuh kau katanya. Ayolah aku tak ada isi berasa di pulang aku rumah pura rutu. Nang masuk ke dalam lopak ladi. Hitamnya muka aku pulang lopak ladi. Dah kawan-kawan ku laki teh Aileen eh kah kata si dah. Pulang aku lurus, aku si nulis kere lagi. Kau tengok hutan ku si mau.
2: Dapat ku bayang kita beda rupa.
1: Nang puro hitam eh, nang lopak ladi. Itu keladi dah jadi tempat perumahan.
0: Oh dah nak. Macam-macam cerita nak.
1: Bermain dengan lelaki kelak berunggut. Bermain dengan lelaki. Lelaki runggut. Kau rasa? Aduh.
0: Macam-macam cerita nak. Okey lah. Kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain. Kenangan zaman kanak-kanak kita. Untuk cerita kita hari itu di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Bila kita terkenang zaman kanak-kanak tu, semestinya macam-macam cerita yang kita boleh kaitkan dengan zaman kini tu juga sebenarnya. Bila masuk kami tu, ialah anak-anak kita zaman kini tu, bila kita melepasnya di luar rumah, kita pun terfikir macam selamat kenda. Bila dia ketum luar rumah kelak kagung ada gadget apa bagai lagi, bingung je. Jadi kita lalu si buka book, lalu si belajar. Seorang lalu sampai ke langit oleh kira-olehnya.
1: Semua mak bapak belajar vokal.
0: Ibu saya lain, PDB atuk tak cukup kan. Semua jadi tazen.
1: Okey lah, kita nak bacakan ada dua lagi komen di sebelum kita nak kesimpulan.
0: Baik,
1: ini Husni
0: baik.
1: Sabirin. Katanya ada sikit lagi nak share DJ. Ingat juga masa miak dulu nang saya dah rasa takut. Mungkin rasa ingin tahu ya kuat bah. Bila time berenang dulu masih makin pelempung. Umur kita dalam 4-5 tahun dia lah. Naiklah ke platform paling tinggi. Kuatan rasa diri tak gabar nak terjun dari atas ya. Melatah mak katanya. Terkejut orang sekeliling. Nasiblah saya dah apa-apa. Mungkin ni suruh naik macam ya. Bergegar juga rasa katanya.
0: Macam-macam cerita. Okey, kita ada SweetTP. Kami dulu suka naik pokok. Ada sehari ya lepas sekolah. Pola hambuak ke semua pasal terus naik ke pot. Dari pokok manggis terus nak kedahan rambe. Sialah makan rambe. Nak dijadikan cerita nasib si bait abang dengan ngah tek datang cari bila padah mak kami di atas pokok, lalu diambil je kalah panjang dijuloknya kami duk turun ke nisi lekat area mun nak santai di atas pokok bocek dulu abang datang ke rumah ke nisi.
1: Okey, kita juga ada perkongsian daripada Ida Fazari. Alu terselap juga gamik dengan topik tu katanya. Mung kami dulu bila berkumpul tu berambil rumah kampung yang sidak tunggal menunggal. Masa putih tahu ada-ada jadi ni main. Masak salah satunya lah. Jadi mak andam, 0 point ya, katanya abi. Game. Sigit ye permainan yang kami suka, cuba pakai kayu lidi benang dengan ikan pusu. Pakai ngumpat tek gerama. Kayangkah dalam tin susu. Pusu di dapur, jadi mangsa kerja
0: kami orang. Habis cerita.
1: Alright, okay lah. Tak apa kongsian-kongsian apa pun yang kita nak
0: simpulkan
1: tips penjagaan kanak-kanak untuk ibu bapa dan penjaga. Pastikan pendidikan risiko bukan sekadar larangan. Tetapkan sempadan kawasan bermain, peka terhadap perubahan cuaca kita dan pemeriksaan persekitaran rumah. Dan apapun paling utama, kembalikan semula budaya jaga tepi kain orang dalam sudut yang positif. Maksudnya tadi, jika kita nangka mana-mana anak jiran ataupun sekumpulan miak bermain berdekatan longkang besar kah, tebing sungai kah, tapak pembinaan kah, kita tegur lah. Jadi anak jiran kita ialah anak kita juga. Keselamatan sidak adalah ketenangan untuk kita semua.
0: Betul.
1: Jangan pula kita jadi ibu bapa yang apabila orang dah negur, kau apa hal anak aku, apa kau ragu.
0: Nang benar.
1: Contoh
0: lala cerita kelak ngundang peramati nasib-nasib yang si bagus lagi nunggu.
1: Kita si mau benda-benda yang
0: betul
1: keluar dalam newspaper nak si betul-betul lagi ayalah.
0: Benda-benda cemil lah. Kita si mau. Jadi jauh-jauh. Jadi apapun, terima kasih kepada kita semua yang telah bersama Andy dan Lin untuk edisi Pagi Jemaat tu dengan pelbagai perkongsian cerita kita dan pengalaman kita. InsyaAllah hari Isnin kelak kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik dan cerita kita yang lain untuk edisi seterusnya. Betul. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin, PA, dan Pertubuhan Pembebasan Palestin, PLO, yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, UNGAR di New York minggu depan. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi UNGAR tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijaga hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri UNGAR termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris, Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Jumaat. Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okey, Info Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Bertemankan saya Syaza pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, untuk edisi hari ini 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan seperti biasa di ruangan ini Syaza bersama anda hingga jam 2 petang. Dan seperti biasa juga segmen ekspresi, kita ada bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi bersama dengan rakan kita di Bintulu FM ketika ini. Hello Syah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Saza, apa khabar?
3: Khabar baik, alhamdulillah. Kita tak macam ni, sihat?
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari tu, Syah. Dan tersilu pak juga kepada pendengar-pendengar kita pada hari tu yang tengah mendengar kita, sekisah di mana beradalah, yang jauh ataupun yang dekat, yang tengah memasak, ada yang tengah bersantai-santai, ada yang bertugas juga, Syah. Sambil-sambilnya Syah akan berkongsikan info-info kepada anda selepas ini dalam Info Ekspresi. Betul. Mungkin Syah dah sediakan info nak dikongsikan bersama dengan pendengar. Silakan Syah.
4: Okey, baiklah. Untuk sebelumnya kita berhibur dahulu. Saza boleh?
3: Berhibur dahulu. Okey, boleh.
4: Berhibur dengan lagu Dua Dunia dengan daripada Siti Nohaliza dan Tupet untuk anda. Too fat, too fat, too fat.

0: Okey, itu dia hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Dato' Siti Nurhaliza dan juga Too Fat dengan lagunya Dua Dunia.
1: Dua Dunia.
0: Menghiburkan anda pada pagi ini yang tengah mendengar kami, Dua Syah, dalam info ekspresi pada pagi itu. Baiklah Syah, apakah info yang dikongsikan bersama dengan pendengar? Silakan Syah.
1: Okey, baiklah, untuk segmen info ekspresi di Bintulu FM yang ingin saya kongsikan untuk warga Bintulu, hujung minggu tu nak sitau ke sini-sini, bolehlah, apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk menderma darah bersama dengan unit tabung darah hospital Bintulu, yang mana esok akan berlangsungnya hari Sabtu 19 September 2026 bertempat di Haverling The Spring pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari, dan pada hari Minggu pula, hari Ahad 20 September, bertempat di Marina Bintulu Boulevard pada 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. So, mungkin kita orang ya sehat tubuh badan, layak untuk menderma. Ya. Apa kata kita orang hadir sama memeriahkan program derma darah bersama dengan unit tabung darah hospital Bintulu. Dan pada esok hari juga, berlangsungnya bagi peminat bola sepak, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan aksi penuh semangat dalam kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu Piala Pusingan Presiden KSR One Head Bintulu edisi kedua tahun 2026. Apa yang menariknya dalam kejohanan tu, sebanyak 16 pasukan yang bakal turun padang membawa pengalaman semangat kesukanan dan pastinya aksi yang tidak kurang hebatnya. Dan kejohanan berlangsung pada 19 September 2026 hinggalah 20 September 2026 bertempat di Padang Atraf BDA Bintulu. Dan selama dua hari penuh tu, kita orang menyaksikan aksi bola sepak veteran bermain selain pesaing sengit dan gelagat pemain veteran yang masih berbisa, kata orang. Jadi mun saya dah kata orang si tahu nak ke sini-sini, ambaklah keluarga kita orang, supportlah kejohanan bola sepak veteran terbuka pada 19 dan 20 di Padang Traf BDA Bintulu. Dan sikit lagi perkongsian, iaitu untuk Liga Premier Sarawak 2026, di mana Bintulu FA akan melawan Limbang FA pada 19 September iaitu esok hari di Stadium Bintulu pada 3:30 petang. So saksikan pertempuran sengit dua pasukan yang pastinya akan memberi aksi terbaik di atas pedang. Jadi mungkin kita orang ke lapangan esok hari, bolehlah turun ke Stadium Bintulu ramai-ramai untuk menyaksikan perlawanan Bintulu FA lawan dengan Limbang FA pada 19 September pada pukul 3:30 petang di Stadium Bintulu. Tiga perkongsian dulu, Sazah.
0: Baiklah, kita nak teruskan hiburan sebelum kita nak teruskan lagi info yang akan dikongsikan oleh Syah nanti. Kita bersama dengan Ella dengan lagunya Gemilang untuk anda, info ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.

0: Okey, kembali bersama dalam Info Ekspresi bertemankan Syaza dan juga Syah di Bintulu FM. Itu dia hiburan untuk pagi ini bersama dengan kita dalam Info Ekspresi untuk pendengar-pendengar kita yang tengah memasak kentang kelentong di dapur sambil-sambil berhibur dalam Info Ekspresi kita pada pagi ini. Baiklah, Syah, apakah info yang dikongsikan bersama dengan pendengar? Silakan, Syah.
1: Okay, info yang seterusnya yang ingin kongsikan dalam Info Ekspresi Bintulu FM itu, jangan lepas peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan melalui program jualan ramah madani, di mana pada esok hari 19 dan 20 September di Hunai Trading Company pada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang, dan jualan ramah madani bergerak pula di rumah Webster Rongkong Sungai Putih Suainiah pada 19 September daripada pukul 9 pagi hinggalah 3 petang, manakala di Sinyang Mat Jepak pula jualan berlangsung pada 19 dan 20 daripada pukul 9 pagi hinggalah 3 petang. Dan jadi mungkin kita orang ada ke lapangannya, bolehlah datang beramai-ramai untuk ke tempat yang telah kami sebutkan tadi dalam program jualan ramah madani. Dan seterusnya juga untuk perkongsian kita bersama dengan pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Jangan lupa Sarawak Agro Fest 2026 bakal berlangsung daripada 25 September hinggalah 4 Oktober 2026 bertempat di lapangan terbang Lama Bintulu selama 10 hari bermula daripada 10 pagi hinggalah 11 malam. So macam-macam aktiviti yang menarik akan menanti kita orang, antaranya pengunjung boleh menikmati pameran dan jualan program pertanian serta agro makanan dan melihat pelbagai hasil dan produk tempatan, selain berpeluang mendapatkan produk-produk menarik daripada usahawan dan peniaga industri agro. Dan jangan lupa juga kita orang boleh juga singgah ke Sarawak Kitchen yang beroperasi daripada 9 pagi hinggalah 10 malam dengan pilihan makanan yang halal dan bukan halal. So, bukan setakat kita orang datang melihat pameran je, kita orang boleh jalan-jalan, cari makan, beli produk tempatan dan luangkan masa bersama dengan keluarga. Ingat, Sarawak Agro Fest 2026 iaitu 25 September hinggalah 4 Oktober 2026 pada pukul 10 pagi hinggalah 11 malam. Dua perkongsian dulu.
0: Okay, mungkin Syah nak hiburkan pendengar kita pada pagi ini. Apa lagu Teh Syah?
1: Lagunya Cikgu Ayu. Mentang-mentang dah buka sekolah. Tena.
0: Tapi kita tak semakin market meningkatnya pun IPU. Diharapkan akan berkurangan juga lah. Jangan sampai sekolah tutup lagi. Kita harapkan.
1: Walaupun di Bintulu hari hari maghrib ada hujan, tapi nyala teh malam tadi pandai kata orang jerbu yang pandai naik lagi. Macam ni di Kuching ada hujan ke?
0: Di Kuching ada hujan, tapi di petik IPU untuk jerebu di Kuching tu nya pun masih jugak naik 190 pagi tu tik. Di Semerahan 181, di Serian 176, dan di Sibu 162, yang Syaza bacalah kini tu, Sarikir 160, di Bintulu 155.
1: Dah naik dah tadi. Pagi tadi pukul 7 pagi kami baca 152 di Bintulu.
0: Naik 155 dan di Sri Aman 153, di Mukah 148, ya, antara IPU yang Syaza bacakan setakat tok lah pada pukul 10.30 tok te. Okey, itu dia perkongsian untuk kita bersama, dan sama-sama kita hadkan bergerakkan kita di luar, gunakan pelitup muka kalau nak pergi keluar rumah, pergi keluar bangunan, mana tak keluar dari pejabat lah nak. Masing-masing kita jaga diri kita. Okey, dan kita nak berhibur.
1: Baiklah.
0: Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan lagu apa tadi, Teh Syah?
1: Cikgu Ayu daripada Khalifah.
0: Cikgu Ayu untuk anda. Terus bersama kami, Info Ekspresi Sarawak FM, Bintulu FM.

0: menyeburkan anda pada pagi tu. Jangan paksa untuk rindu-rindulah. Jangan. Okey, dan kita nak terus.
1: Moga ada si suka, jangan digindu.
0: Lom, okay,
1: tinggal je.
0: Buka cerita baru, buka buku baru.
1: Buka cerita baru.
0: Tinggal yang lama, past is past. Oh, madah nak. Okay. Dan kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Jangan tetap gila. Okay, daripada rakan pendengar kita, Salma Maharuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Jumaat pagi DJ. Semua sentiasa sehat selalu. Cuaca di Oya, muka Sarawak pagi tu alhamdulillah baik-baik je. Panas. Kami santai-santai je sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan salam Jumaat buat cucu kami Cica, Tia, Arjuna dan dia yang berada di Bintulu. Dan salam Jumaat buat semua warga Senau Oya. Semoga sentiasa sihat selalu, senyum-senyum selalu dan minta lagu dangdut. Berdangdut kita hari Jumaat tu. InsyaAllah Syazah akan putarkan nanti. Dan daripada Marlilah Raini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam juga DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dan pendengar setia Surat FM. Kami on aja, layan jak siaran tu katanya. Terima kasih untuk kita daripada Marlilah Raini. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Ahmad Syafi'i. Okay, Assalamualaikum DJ bertugas. Selamat pagi dan salam Jumaat buat rakan-rakan Masnah Loso, Rohani, Eji, Rashidah, Edi, Rugai dan semua yang mengenalinya. Tak lupa rakan-rakan yang tak dapat dicatat namanya. Mereka ucapan terima kasih segalanya kerana masih ingat, masih setia. Terima kasih.

0: Abi. Selamat pagi DJ Shah dan DJ Sarawak FM. Mm-hmm. Cuaca cerah di Tatau pagi tu DJ. Minta lagu Intan Maya Cinta Tersimpul Api. Mm-hmm. Salam buat Rin Awin dengan ucapan selamat menyambut hari lahir. Dan buat DJ Shah dan juga DJ Sarawak FM, selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ berdua. Selamat bertugas buat kita orang. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan cuaca jerebu lagi di Kuching untuk DJ. Oh. Apapun kita jaga kita, katanya. Dan juga daripada Sapian Podin, assalamualaikum DJ berdua. Selamat bertugas dan salam salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Info Ekspresi Bintul FM. Semoga sentiasa sehat hendaknya. Dan juga daripada James Pengiran, katanya selamat pagi buat DJ berdua. Dan Ching Suni, salam Jumaat buat semua. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik-baik. Dan juga daripada Junaidi Laing, katanya selamat pagi buat DJ bertugas pada pagi itu. Dan juga daripada Andrew Ujai Masing, selamat pagi buat DJ berdua. Dan salam selamat bertugas juga kami dari Miri. Salam buat kawan Facebook, kawan WhatsApp pagi dari Andrew Ijau dari Sungai Entulang, Bakong DJ. Diajaklah untuk di
1: Bintulu. Pantai komen-komen yang sempat dibacakan oleh Kamedok Shah setakat ini dalam Info Ekspresi pada pagi itu, edisi 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, dan terima kasih kepada Shah atas perkongsian yang telah dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di Sarawak FM dan juga Bintulu FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya Shah.
0: Okey, boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Info Ekspresi bersama rakan kita dari Bintul FM. Itu dia perkongsian yang cukup padat untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang tengah memasak selamat memasak, yang tengah memandu selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan tak lupa yang sedang bertugas pada waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. Penghulu segala hari, semoga kita mendapat berkah daripadanya. Dan kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Ernie Zakri dan juga Eddie Govinda masing-masing. Untuk anda terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

ikuti info dan aktiviti dari seluruh negeri Sarawak di Info Ekspresi. Isnin, Seri Aman FM. Selasa, Sibu FM. Rabu, Limbang FM. Khamis, Miri FM. Jumaat, Bintulu FM. Langsung dari stesen kawasan dari 10 hingga 11 pagi di Ekspresi. Isnin hingga Jumaat hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: wajah baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info Ekspresi.
2: Hai, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
3: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Okey, ajarkan aku daripada Arvian Dwi menghiburkan anda pada pagi ini di ruangan Ekspresi Sarawak FM Sehati Sejiwa. Baiklah, kita nak kongsikan sesuatu untuk anda untuk perkongsian kita bersama di Sarawak FM. Tak salah tidur siang, pakar kongsi manfaat. Tapi ada sebab jangan lebih daripada 20 minit. Ada juga kiranya ada jangka masalah untuk kita tidur siang hari lah nak. Ramai daripada kita yang memilih untuk tidur siang terutamanya selepas makan tengah hari atau ketika tubuh merasa terlalu letih akibat melakukan kerja berat. Namun adakah amalan tidur siang setiap hari baik untuk tubuh ataupun boleh mendatangkan kesan tidak baik untuk kita? Pakar terapi tidur Jessica Fing menjelaskan ia boleh mendatangkan manfaat jika seseorang benar-benar mengantuk dan dilakukan dalam tempoh sesuai. Katanya juga rasa mengantuk berbeza dengan sekadar berasa letih. Antara tanda-tandanya adalah termasuk mata sukar dibuka, kepala mula tersungguk-sungguk ataupun sukar menumpukan perhatian. Tidur siang boleh membantu mengurangkan rasa mengantuk dan sering disyorkan kepada pekerja shift serta individu yang mengalami rasa mengantuk berlebihan pada waktu siang, katanya. Bagaimanapun ujarnya, tidur siang yang terlalu kerap boleh mengurangkan sleep drive, iaitu dorongan semula jadi tubuh untuk tidur. Keadaan ini berpotensi menyebabkan seseorang itu sukar melelapkan mata pada waktu malam. Dan 20 minit sudah memadailah untuk kita tidur waktu siang. Justeru jika benar-benar mengantuk, katanya menyarankan supaya tidur siang dilakukan dalam tempoh singkat je, sekitar 20 minit aja. Ini kerana menurutnya tempoh lelap terlalu lama boleh menyebabkan seseorang bangun dalam keadaan mamai. Dan selain tempoh waktu tidur siang juga penting, sebaiknya dilakukan ketika tubuh mengalami penurunan tenaga secara semula jadi mengikut ritma sirkadian, iaitu jam biologi badan yang mengawal banyak fungsi tubuh mengikut kitaran lebih kurang 24 jam. Dan menurut Fing juga, waktu tersebut lazimnya berlaku sekitar 7 hingga 9 jam selepas waktu tubuh mula bangun. Dan kesimpulannya, tidur siang tidak semestinya perlu dielakkan, namun pastikan ia dilakukan ketika benar-benar mengantuk dalam tempoh yang singkat dan tidak mengganggu tidur anda pada waktu malam. Itu dia perkongsian kita mengenai jangka masa tidur waktu siang, tidak lebih 20 minit sekurang-kurangnya lah. Itu di antara perkongsian kita pada pagi ini di ruangan Ekspresi Sarawak FM bertemankan saya Syaza. Baiklah, kita nak teruskan hiburan kita, tapi kita ada rancangan Air Sihat yang akan kita siarkan selepas ini. Terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Air Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Luqmanul Hakim bin Said, pegawai farmasi daripada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda hari ini. Bagi segmen Air Sihat yang terakhir ini, saya ingin memperkenalkan sistem temujanji pengambilan ubat. Satu sistem yang mudah tetapi sangat membantu dan praktikal. Melalui sistem temujanji pengambilan ubat, anda akan diberikan tarikh dan masa khusus untuk hadir ke kaunter farmasi untuk urusan pengambilan ubat susulan. Kaedah ini akan mengurangkan kesesakan, masa menunggu dan sudah pastinya proses pengambilan ubat susulan anda akan lebih teratur. Ubat anda akan disediakan lebih awal dan anda hanya perlu hadir pada masa yang telah ditetapkan. Perkhidmatan ini sangat sesuai untuk pesakit yang stabil dan perlu mengambil ubat secara berkala tanpa memerlukan konsultasi ubat yang lebih lanjut pada setiap kunjungan. Perkhidmatan ini bukan sahaja memudahkan urusan anda, malah akan membantu pihak farmasi untuk merancang dan menguruskan aliran kerja yang lebih efisien. Sekiranya perkhidmatan ini sesuai untuk anda, anda boleh memohon untuk menggunakannya melalui aplikasi MyUbat seperti mana perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Setelah mendaftar, anda boleh menyimak butiran tarikh dan masa temujanji serta akan mendapat notifikasi setelah ubat anda sedia untuk diambil. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kini anda sudah tahu tentang perkhidmatan nilai tambah farmasi. Perkhidmatan ini bukan sekadar pilihan tambahan, tetapi ia adalah satu nilai tambah yang akan membantu anda menguruskan pengambilan ubat susulan dengan lebih efisien, selesa dan mengikut keperluan khusus anda. Lagi mudah, lagi patuh makan ubat. Jangan lupa muat turun aplikasi My Ubat dan daftar perkhidmatan yang anda perlukan. Dari satu langkah mudah ini, anda akan mengakses kepada pelbagai kemudahan farmasi tanpa perlu beratur panjang di kaunter farmasi. Saya Luqman Al-Hakim bin Zaid. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya sepanjang segmen Ai Sehat ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sehat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johrawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johrawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bau keharuman kopi tempatan, warna-warni hasil rimba yang segar dan kemesraan sapaan para peniaga menyambut kedatangan kita di sebuah pusat interaksi sosial yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Hari ini, Nadia mahu membawa anda merasai sendiri kehangatan suasana di Taman Muhibah Miri, sebuah pasar terbuka yang menjadi simbol perpaduan erat komuniti utara Sarawak. Terletak di tengah-tengah pusat bandaraya Miri, Tamu Muhibah adalah sebuah muzium hidup yang mempertemukan pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya daripada kawasan pedalaman untuk menjual hasil tani dan kraf tangan mereka. Nama Muhibah itu sendiri menggambarkan semangat keharmonian apabila pelbagai kaum berinteraksi menerusi aktiviti perdagangan harian. Di sini anda boleh menemui pelbagai hazanah hutan dan sungai yang unik, makanan tradisi hinggalah ke produk kraf tangan. Pasar ini menjadi hub penting yang menghubungkan hasil bumi luar bandar dengan pembeli di kawasan bandar, sekaligus mengekalkan kesinambungan warisan turun-temurun kita. Untuk merasai pengalaman yang penuh kemeriahan, saya sarankan kunjungan awal pagi pada hari Ahad, sekitar jam 7 hingga 9.30 pagi. Pada waktu ini, suasana pasar berada pada tahap paling bertenaga. Pilihan barangannya masih penuh dan apa yang menariknya, terdapat sebuah lagi pasar tradisional tambahan yang dibuka khas pada hari Ahad di seberang jalan. Selepas puas berjalan melihat hasil hutan yang unik, pastikan anda meluangkan masa untuk bersantai sambil menikmati hidangan sarapan pagi dan secawan teh tarik panas di ruang makan yang disediakan di situ. Daripada keaslian hasil rimba di atas meja jualan hingga ke borak santai pelbagai kaum di kedai kopi, Tamu Muhibah adalah bukti nyata bahawa keharmonian sejati rakyat Sarawak terpahat indah dalam rutin harian kita. Jom kita raun ke Tamu Muhibah Miri. Saya Nadia.
2: Satu langkah

0: Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasihat menasihati tuntutan Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya pelbagai doa dalam usaha memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala serta memohon bantuan dan taufiknya dalam menjalani kehidupan. Setiap doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pula menekankan kepentingannya dalam kehidupan kita. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Maksudnya, ya Allah, ku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Doa ini jelas menunjukkan kepentingan tiga perkara dalam kehidupan seharian kita, iaitu ilmu yang membawa manfaat dan kebaikan, rezeki yang membawa keberkatan dan amalan yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat juga disebut sebagai hikmah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Maksudnya, Dia menganugerahkan hikmah, ilmu yang berguna kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia benar-benar telah dianugerahkan dengan kurniaan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang yang menggunakan akal fikirannya. Menurut tafsir Al-Jalalain, perkataan Al-Hikmah ditafsirkan sebagai ilmu yang bermanfaat yang membawa kepada amalan. Imam Al-Qurtubi rahimah Allah pula menjelaskan bahawa hikmah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya daripada kalangan hamba-Nya. Sesungguhnya antara tugas yang dipertanggungjawabkan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalam adalah menyampaikan ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum dan umat mereka, menyucikan manusia dari dosa dan noda dan mengajar mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Para nabi dan rasul alaihi wasallam termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusaha sedaya upaya memberi bimbingan, peringatan dan nasihat kepada kaum dan umat masing-masing dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Hal ini dilakukan oleh mereka dengan penuh penghayatan semata-mata mengharapkan rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau badai yang melanda, walau kata-kata nista yang dilemparkan, namun mereka tetap menjalankan tanggungjawab menasihati kaum dan umat mereka. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kini kita tidak hidup di zaman para nabi alaihi wassalam. Namun, untaian-untaian ilmu dan hikmah Al-Quran dan As-Sunnah masih terus tersemat dan mekar di hati insan-insan yang mulia. Mutiara-mutiara itu kini disampaikan oleh pewaris para nabi, iaitu para ulama dan guru-guru agama. Para nabi alaihi wassalam tidak mewariskan pusaka berbentuk harta benda, tetapi mereka mewariskan pusaka yang lebih berharga, iaitu ilmu pengetahuan dan hikmah atau kebijaksanaan. Adalah menjadi tanggungjawab mereka yang berilmu untuk menyampaikan ajaran dan nasihat agama dengan berpandukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai seperti kasih sayang, rahmah, kebijaksanaan ataupun hikmah dan kata-kata yang baik, disebut sebagai mau'izah hasanah. Begitu juga di dalam menggali mutiara-mutiara hikmah di sebalik kejadian-kejadian yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan diizinkannya berlaku di atas muka bumi ini. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Maksudnya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Maksud memahami perumpamaan keadaan, termasuk memahami peristiwa yang berlaku, semuanya berlaku dengan izinnya. Dan tiadalah dia menciptakan setiap sesuatu dengan sia-sia. Pada setiap yang berlaku itu, terdapat hikmah yang sangat tinggi nilainya dan hanya segelintir manusia yang dapat memahaminya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, benarlah apa yang dikhabarkan Allah SWT untuk renungan kita. Banyak yang berlaku dalam dunia hari ini yang memerlukan nasihat agama. Apatah lagi jika berlaku kecelaruan, kebingungan, kekeliruan, bahkan salah tafsiran. Perkara-perkara sedemikian semakin menjadi lumrah dalam era teknologi maklumat tanpa sempadan. Maka, bukankah nasihat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Maha Pencipta, bertaubat kepadanya dan memohon bantuan darinya serta berdoa kepadanya adalah sesuatu yang baik dan perlu? Bukankah nasihat untuk berhati-hati di dalam memahami nas-nas agama juga baik dan perlu? Bukankah nasihat untuk kita bersabar di dalam menghadapi ujian yang amat getir sememangnya baik dan perlu? Bahkan, semua ini adalah nasihat daripada Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dan Sunnah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, memberi nasihat atau peringatan membawa pengertian rahmah dan kasih sayang. Ia bertujuan memperbaiki kekurangan dalam diri kita, mempertingkatkan pemahaman agama kita dan menguatkan kerohanian kita. Justru, memberi nasihat bererti mendidik, bukan mengherdik. Menasihati sebenarnya merangkul, bukan memukul. Nasihat memperkukuh keimanan kepada Allah SWT yang keluar dari hati akan tetap sampai ke hati. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Maksudnya, dan tetaplah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Umat yang berjaya dalam kehidupan adalah umat yang beriman, beramal soleh dan sentiasa nasihat menasihati. Semoga Allah SWT menjadikan masyarakat kita sebuah masyarakat yang penyayang dan menjalankan tanggungjawab memberi peringatan antara satu sama yang lain dalam hal-hal kebenaran dengan penuh kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang berbahagia, sebagai penutup pada sesi hari ini, ingin saya kongsikan pengajaran dan penghayatan, iaitu yang pertama, para Nabi dan Rasul alaihimussalam telah berusaha sedaya upaya memberi bimbingan, peringatan dan nasihat kepada kaum dan umat masing-masing dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Yang kedua, orang yang berilmu bertanggungjawab untuk menyampaikan ajaran dan nasihat agama dengan berpandukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai seperti kasih sayang, kebijaksanaan dan kata-kata yang baik. Akhir sekali, umat yang berjaya dalam kehidupan adalah umat yang beriman, beramal soleh dan sentiasa nasihat menasihati. Sekian, wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini. Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Sarawak FM.

Okay, berhibur dengan Garis Sang Suratan. Takdir menghiburkan anda. Dah pun pukul 11.41 minit pagi. Masih lagi dalam ruangan ekspresi untuk jam yang kedua. Bertemankan saya Syaza. Baiklah, kita nak singgah lagi ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Nora. Assalamualaikum DJ Syaza dan juga DJ Syah Bitul FM. Selamat bertugas kita dua. Semoga sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda. Buat pendengar Sarawak FM, satu sejiwa cuaca di kampung Sandong panas pagi tu. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama juga untuk kita dari Nora Ngah Nora daripada Cheng Suni. Assalamualaikum Jumaat Al-Mubarak. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Biah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Syaza Espresi Surah FM dan DJ Syah Bintulu FM. Selamat bersiaran untuk kita dua. Harap sentiasa sihat selamat menguruskan tugasan masing-masing kepada sahabat FB serta mendengar pendengar semua. Diharapkan semoga sihat selalu dipermudahkan urusan dan terima kasih Syaza dan juga Syah. Sama-sama je untuk kita dari Biah. Okey, susah kita nak bacakan daripada Noraini Amran. Salam DJ Syaza di Surah FM dan juga Syah Bintul FM di Espresi warnai hari anda. Selamat pagi tengah hari tu nonton live. Cuaca panas cerah. DJ harap jerebu makin kurang lah. Salam Jumaat semua. Sama-sama je untuk kita dari Noraini Ibrahim dan terakhir daripada Norliana Kuang. Assalamualaikum Syaza. Waalaikumsalam. Apa khabar Tik? Khabar baik Alhamdulillah. Salam Jumaat buat semua sahabat dan pendengar Surah FM terbaik. Salam ekspresi warnai hari anda. Semoga sihat dan ceria hendaknya. Cuaca di Mukah panas hari tu. Dan terima kasih Syaza dan juga Syah. Selamat bertugas. Itu di antara komen yang Syaza bacakan dari laman Facebook Sarawak FM pada pagi ini. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita di ruangan ekspresi warnai hari anda bersama dengan dari lagu daripada Ammar Haikal, Gila Bayang, untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit.

Okay, Joe Plizzo dengan lagunya 501 menghiburkan anda pada pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM bersama dengan penyampai Yati Jaya bersama anda nanti. Dan selepas itu, Syazah akan kembali menemani anda di Sarawak FM. Semestinya dalam ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 亀イマン
1: 亀アイス。
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Disampaikan jadwal

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.

Hidup ini pilihan. Tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, kita sedia maklum bahawa kisah Luqmanul Hakim masyhur kerana beliau adalah seorang yang berhikmah dalam tindakan dan ucapan. Persoalannya, apakah maksud hikmah ini? Hikmah adalah satu pengetahuan yang dapat diraih dengan adanya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui renungan sepenuhnya terhadap segala apa yang ada di dunia ini serta penemuan kebenaran, hidayah dan kesolehan. Terdapat lebih kurang 31 kali perkataan hikmah pada 19 surah di dalam Al-Quran. Antaranya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Yunus, surah Al-Ma'idah, surah An-Nahl, surah Al-Isra', surah Maryam, surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, surah Luqman, surah Yasin, surah Sad, surah Al-Ahzab, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Qamar dan surah Al-Jumu'ah. Menurut Asy-Syaikh Tantawi, hikmah adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat berupa akal dan pemahaman yang istimewa, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sendiri. Manakala menurut Imam Baqir pula, hikmah itu adalah sebuah konsep pengetahuan dan pengenalan yang mendalam. Pengetahuan yang membuatkan manusia mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan utusan Allah, serta menjauhkannya dari melakukan dosa besar. Menurut Imam Ja'far Sadiq pula berkata, puncak hikmah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin pendengar yang dimuliakan, menurut pandangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, hikmah adalah kesempurnaan jiwa seseorang yang disandingkan dengan ilmu yang nyata dan perbuatan yang telah sempurna ditambah dengan perbuatan yang lain. Menurut pendapat-pendapat yang dinyatakan tadi, jelas bahawa apa yang dimaksudkan dengan hikmah adalah akal, yakni kecerdasan, fiqh, pemahaman agama, ilmu yang bermanfaat serta kesempurnaan hatinya yang mana dapat mengaplikasikannya khusus dalam kehidupan seharian. Pendengar yang dikasihi, banyak kisah-kisah Luqmanul Hakim selain daripada yang kita ceritakan sebelum ini, di mana beliau sentiasa memberi pesan nasihat kepada anaknya yang boleh dijadikan tauladan dan pengajaran kepada kita yang akhirnya kelak akan dapat kita sampaikan dengan penuh hikmah, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Hidup ini pilihan. Tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجدون.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

0: صدق الله العظيم.
1: Baiklah, waktu sekarang pukul 12.37 minit tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Sarawak FM ke Masjid Jamek Petra Jaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang Fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamek Petra Jaya Kuching.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala Jumaatnya.
1: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah.

الحمد لله، الحمد لله القائل: كل نفس ذائقة الموت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita dikurniakan kehidupan yang penuh bahagia, sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan yang kita nikmati pada hari ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat bernilai. Setiap detik yang berlaku tidak akan kembali. Setiap umur yang berkurang membawa kita semakin dekat kepada penghujung kehidupan. Dan setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amanah yang akan dipersoalkan. Marilah kita dalam kesempatan ini, pada hari yang penuh keberkatan ini, untuk membuka hati dan minda serta memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Hayatilah setiap nasihat dan pengajaran yang disampaikan dengan khutbah yang bertajuk Sebelum Terlambat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya kepada diri kita, jika hari ini merupakan hari terakhir untuk hidup, apakah kita sudah benar-benar bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Persoalan ini mungkin kelihatan berat, namun suatu hakikat yang pasti. Kita tidak mengetahui berapa lama lagi usia yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita. Umur kita, usia kita. Kita merancang untuk hari esok, merancang kehidupan anak-anak dan keluarga. Tetapi kita tidak pernah mengetahui sama ada kita akan sempat menikmati hari esok tersebut. Kematian itu pasti akan dilalui oleh setiap daripada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kematian itu pasti. Semua kita mengetahuinya. Kita hadir salat jenazah. Kita ziarah orang yang meninggal dunia. Kita semalam bersama seseorang, hari ini telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun selepas jenazah dikemumikan, kita kembali hidup seperti biasa. Kita berkata, nanti aku akan bertaubat, nanti aku akan perbaiki solat aku, membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, nanti aku akan bayar, lunaskan segala hutang aku, janji aku, nanti akan aku memaafkan orang lain ataupun aku meminta maaf, nanti akan lebih banyak luang masa bersama keluarga. Persoalannya, berapa lama lagi kita akan mempunyai

kesempatan untuk berkata nanti-nanti. Jangan sampai perkataan nanti menjadi penyesalan yang tidak lagi mempunyai kesempatan untuk diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingatkan hamba-hambanya. Firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 yang bermaksud, dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang antara kamu. Kalau tidak, maka pada saat itu dia akan merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, menempohkannya, maka aku akan bersedekah dan akan melakukan setiap perkara-perkara amal-amal soleh. Ayat ini menggambarkan kepada kita penyesalan manusia apabila peluang telah berakhir. Ketika itu dia bukan lagi meminta kekayaan, bukan lagi meminta kesenangan, bukan meminta pangkat, darjat dan sebagainya, dan bukan meminta tambah kesenangan dunia. Dia hanya meminta, para hadirin sekalian, dia hanya meminta sedikit masa untuk melakukan amal-amal soleh. Tetapi ketika itu masa sudah tidak boleh dikembalikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka apakah yang perlu kita lakukan sebelum terlambat? Di antaranya, bertaubatlah sebelum terlambat. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, meninggalkan kewajipan, melakukan dosa, menyakiti hati orang lain, lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dosa yang sama berulang tanpa usaha untuk berubah. Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu taubatnya seluas-luasnya kepada hamba-hambanya. Jangan menunggu menjadi baik untuk bertaubat. Bertaubatlah supaya kita menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa-dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Seterusnya, perbaikilah salat sebelum terlambat. Salat merupakan tiang agama dan hubungan utama seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menjaga solat ketika hati tenang, ketika berada di masjid atau ketika menghadapi kesusahan. Jadikanlah solat yakni sembahyang sebagai keutamaan dalam kehidupan. Tanpa sembahyang, tanpa solat, bermakna kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika selama ini solat kita masih tidak sempurna, mulakanlah memperbaikinya. Jika selama ini kita seling lewat, usahakan untuk menjaga waktunya. Jika selama ini hati kita lalai, usahakan untuk menghadirkan hati kita. Jangan menunggu usia tua untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Seterusnya, perbaikilah hubungan sesama manusia sebelum terlambat. Ada orang yang kita belum maafkan, ada orang yang mungkin kita sakiti, ada ibu bapa yang mungkin semakin tua tetapi jarang kita kunjungi, ada pasangan yang mungkin hidup bersama kita tetapi kurang mendapat perhatian, ada anak-anak yang mungkin membesar di hadapan mata kita tetapi kita selalu sibuk dengan tugas harian, sibuk dengan kerja sehingga tidak sempat mendengar cerita mereka. Beginilah hakikat yang dilalui oleh setiap kehidupan kita. Bila kehilangan, barulah kita menghargainya. Ibu bapa tiada, barulah kita merinduinya.
Pasangan pergi baru kita menyadari nilainya. Anak-anak menjadi dewasa barulah kita sedar bahawa masa bersama mereka telah berlalu. Hargailah para jemaah sekalian. Hargailah mereka ketika mereka masih berada di sisi kita. Dan juga tunaikanlah amanah sebelum terlambat. Amanah bukan hanya berkaitan wang dan harta. Amanah merangkumi pekerjaan, keluarga, ilmu, jawatan, masa, kesehatan, janji, dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Masing-masing punya tanggungjawab. Ibu bapa, seorang pekerja, seorang pemimpin, siapa sahaja yang melata di atas muka bumi Allah ini, semua mempunyai penuhi, semua mempunyai tanggungjawab masing-masing. Penuhilah tanggungjawab masing-masing dan gunakan masa yang masih ada untuk melakukan segala kebaikan. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Tunggu masa lapang untuk membaca Al-Quran. Tunggu dah okey barulah nak melakukan segala kebaikan. Jangan tunggu lama. Lakukan segala kebaikan dengan segera. Tunggu punya tunggu, usia semakin tua. Kesihatan tidak menentu. Berbagai-bagai boleh berlaku. Kadangkala kita terlalu memikirkan amal yang besar sehingga kita terlupa bahawa amal yang kecil tetapi dilakukan dengan ikhlas dan istiqamah amatlah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apakah solat kita sudah benar-benar kita tunaikan? Hubungan yang baik di antara kita dengan ibu bapa, hutang dan segala janji sudahkah ditunaikan? Kesalahan dengan orang lain sudahkah dimaafkan atau memohon kemaafan? Jika Allah memanggil kita pulang pada hari ini, selepas saja solat Jumaat ini kita balik ke rumah masing-masing. Allah memanggil kita pulang para jemaah sekalian. Adakah kita benar-benar bersedia? Jadikan ia sebagai sebab untuk kita berubah. Berubahlah. Berubahlah. Kita masih diberi peluang. Masih bernafas. Masih boleh bersujud dan masih boleh membaca Al-Quran. Kita masih boleh meminta maaf. Masih boleh memaafkan orang lain dan masih boleh berbuat baik. Jangan sia-siakan peluang yang masih ada. Jangan tunggu hari esok, hari tua dan ketika ditimpa sakit. Jangan tunggu berlaku kehilangan dan datangnya ajal. Berubahlah dan bertaubatlah sebelum terlambat. Berbuat baiklah dan perbaikilah hubungan sebelum terlambat. Persiapkanlah bekalan sebelum kita terlambat untuk kembali. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya rebutlah 5 peluang sebelum datang 5 perkara. Masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Masa sehat kamu sebelum datang masa sakit kamu. Masa kaya kamu sebelum datang masa miskin. Masa lapang kamu sebelum datang masa sibuk, yakni masa sempit. Dan akhirnya masa hidup kamu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelum mengakhiri khutbah ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran. Pertama, kehidupan dan usia adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang akan dipersoalkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Janganlah mensia-siakan masa yang diberikan. Kedua, selagi pintu taubat masih terbuka dan kita masih diberi kesempatan
bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Ketiga, hargailah ibu bapa, pasangan, anak-anak, keluarga dan orang yang di sekeliling kita sebelum kehilangan mereka menjadi penyesalan. Keempat, tunaikanlah segala amanah, janji dan tanggungjawab yang berada di bawah kemampuan kita sebelum tiba saat kita tidak lagi mempunyai kesempatan. Dan yang kelima, mulakanlah perubahan dari satu amal dengan kemampuan kepada kita pada hari ini, dan istiqamahlah dengannya. Jangan menunggu hari esok untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan melakukan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa-apa yang telah disediakannya untuk hari esok, yakni hari akhirat kelak. Dan sekali-kali ingatkanlah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam apa-apa yang kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, teruslah mengimarahkan masjid-masjid dan surau-surau kita secara istiqamah dengan melaksanakan solat fardu berjamaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat mereka 5 waktu. Kukuhkanlah perpaduan dengan sikap hormat menghormati dan saling bekerjasama sesama masyarakat, khususnya kita di Sarawak ini. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik, agar hidup kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian dalam talian ataupun luar talian, serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan boleh meruntuhkan masa depan kita dan umat sekalian. Para jemaah sekalian, pada hari Jumat yang mulia ini, yang penuh keberkatan ini, perbanyakkanlah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله، bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana saja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami, limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kurniakanlah kami, ya Allah, kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa saja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Jadikanlah, ya Allah,
kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negeri dan negara yang makmur dan maju dan makmur, serta sentiasa mendapat perlindungan di sisimu, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesehatan, keafiatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala wabak dan balak yang mengganggu kehidupan kami. Luaskanlah rezeki kami, ya Allah. Berikanlah bantuan kepada kami untuk kami mengharungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan.

0: الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Demikian tadi kita hubungkan siaran Sarawak FM ke Masjid Jami' Petra Jaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan sembahyang fardu Jumaat, dan kembali bertemankan saya Syazad, Rangan Ekspresi Warnai Hari Anda.

Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

Okey, Surau FM sehati sejiwa dalam ekspresi warnai hari anda hingga jam 2 petang. Syaza bersama anda dan pukul 1.38 minit tengah hari kembali bersiaran untuk jam yang terakhir bertemankan saya Syaza pada hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari pada 18 September 2026. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada anda yang sedang mendengar kami di Surau FM, yang tak kisahlah di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberi berkah lah, barakah kepada daripadanya untuk kita menjalani kehidupan kita seharian. Sambil-sambilnya kita boleh dengar kami di Surau FM, banyak lagi hiburan dan juga info yang akan kami kongsikan bersama anda, dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Kita nak teruskan hiburan kita pada tengah hari ini bersama dengan Nora Renungan Terakhir dan Misha Omar Break. Untuk anda, terus bersama kami dalam ekspresi Sarawak FM sehati sejiwa.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

KXPRESS di Sarawak FM sehati sejiwa. Sampai di sini Syazah bersama anda. Menghampir jam 2 petang, dah pun pukul 1.49 minit tengah hari. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah Syazah hiburkan anda tadi, dan juga info-info dan juga rancangan-rancangan yang telah kami siarkan sepanjang pertemuan kita melalui rangan ekspresi warnai hari anda. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi minggu hadapan bertemankan saya Syazah seperti biasa di rangan ekspresi warnai hari anda. Dan Syazah tinggalkan anda dengan lagu daripada Black, Meet Uncle Hussein, Drama King, dan juga lagu daripada Khair, Izinkan Ku Pergi. Untuk anda terus bersama kami di Surau FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum.

Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai menghardik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, anak-anak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Itulah dengan ritma music retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Tahun berapa tu?
2: Tahun 63.
3: Tahun
2: 82 dah ada.
4: Saya Mos Benyucai, Abang Penghulu.
5: Saya tu Cikgu Mat, Mat Ram. Nama sebenar Ahmad Adi Drama. Jangan lupa Cikgu Mat.
6: Hai, kami Nur Hijrah Yahya, cerah kami Nur Hidayah binti Bujar. Dalam Jiran Sekampung, setiap hari Jumaat jam 5:30 petang
7: di Sarawak FM.
8: Sehati sejiwa.
2: Cikgu Mat.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Yabang Khalifah. Selamat memandu dan terus bersama kami. Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ritma, muzik, retro terbaik.

Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Dan pembibu bersama dengan Syahrizan dengan lagunya Hadir. Terima kasih untuk tu semua yang terus hadir menemani Nana pada petang tu. Semestinya di Ritma hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa khabar semua? Salam petang Jumaat, salam penuh kasih sayang buat semua pendengar setia Ritma waktu tu. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk menikmati petang yang indah tu. Walaupun apa pun lah cerita sepanjang hari tu, walau ada penat, teruskan bersama di Ritma yang akan terus menghiburkan kita orang dengan lagu-lagu retro semestinya terbaik akan menemani 4 jam kita orang. Okey, memandu waktu tu hati-hati dalam perjalanan. Yang tengah bekerja, teruskan bersemangat. Yang sedang berehat di rumah ya, jangan ke sini-sini, teman kami, okey, untuk petang tu di Ritma. Sebab petang tu, kami nak ngembak kita orang, menyusuri kenangan, mengimbau memori dan menikmati lagu-lagu retro terbaik yang pernah singgah di hati. Sebab ni tahu kan, lagu-lagu yang akan kami putarkan untuk kelak, ada yang mula kita orang tersenyum, ada yang mula kita orang mengingatkan kepada seseorang, dan juga dia tahu je lah, ada yang rasa macam nak kembalilah ke zaman dulu-dulu marik. Jadi apa yang penting semua, teruskan kesetiaan bersama-sama di Ritma petang tu. Dan macam biasa untuk jam pertama tu, kelak kami akan kongsikan apa yang viral di Ritma. Teruskan bersama dengan lagu retro seterusnya. Dengarkan Aman Shah dengan lagunya Mencari. Mencari apa ya? Semoga berjumpa dengan apa yang dicari ya. Tolong Ritma, muzik retro terbaik.

0: Ritma pukul 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

0: dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.
1: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
2: Okey, apa yang viral hari tu dalam Ritma? Tu kami nak kongsikan ada sikit kisah yang sedang mendapat perhatian dan kisah tu benar-benar mengingatkan kita tentang erti sebuah perjuangan. Bayangkan dari bekerja sebagai tukang cuci motel dan menjual kuih, seorang wanita muda netoknya berjaya mengangkat sumpah sebagai peguam di Mahkamah Tinggi New Zealand. Dan beliau yang dimaksudkan ialah Nur Zahira Khairuddin yang berusia 25 tahun, anak Malaysia yang berasal dari Pulau Pinang. Dan menurut laporan utusan Malaysia, pada 15 September, Nur Zahira tu ini merupakan anak kedua daripada 7 beradik. Dan beliau juga memiliki ijazah berkembar dalam bidang undang-undang dan sastra dengan pengkhususan bahasa dan kebudayaan Jepun serta linguistik daripada University of Canterbury, Christchurch. Tapi yang paling menyentuh hati nak, oh, perjalanannya untuk mencapai kejayaan tu bukanlah semudah yang disangka. Dan menurut perkongsian yang dipetik dalam utusan Malaysia tadi, pada hujung minggu, Nur Zahira membantu keluarganya menjual kuih pada sempat pagi sebelum bekerja sebagai bekerja sembilan sebagai tukang cuci motel pada tengah hari. Dan dalam pada yang sama, Nya terus membahagikan masa antara pelajaran dan juga pekerjaan. Kadang-kadang kan bila kita nanggar nak, oh, seseorang yang berjaya hari tu, tapi kita mesti tahu berapa banyak pengorbanan yang telah dilaluinya. Di sebalik segulung ijazah ada usaha. Di sebalik kejayaannya ada disiplin. Dan di sebalik sebuah impiannya ada doa serta pengorbanan ibu bapa. Dan kisah Nur Zahira tu nya mengingatkan kita bahawa pekerjaan yang halal, yang mulia dan latar belakang keluarga bukan penghalang untuk seseorang mengejar cita-cita. Jadi buat anak muda yang netok yang sedang berjuang, jangan pernah rasa impian terlalu tinggi. Teruskan belajar, teruskan berusaha. Siada apa yang mustahil. Sebab nak, oh, setiap langkah kecil yang kita ambil hari tu mungkin sedang membawa kita ke lebih dekat kepada impian yang besar. Dan tahniah buat Nur Zahira Khairuddin atas pencapaiannya. Semoga terus menjadi inspirasi lah kepada anak-anak Malaysia di sini pun berada. Tadi kisah apa yang viral di Ritma. Okey, saya pun tahu berada pada waktu itu. Terima kasih dengarkan Sarawak FM. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Seketika kelak kita berhibur bersama dengan Anwar Zain dengan lagunya Bila Resah. Tapi sebelumnya, jom kita layan lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2003 bersama dengan kumpulan X Factor dengan lagunya Tak Sanggup, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera,
0: dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
0: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

Okey, apa yang viral seterusnya kami nak kongsikan, ada sikit kisah dari dunia sukan yang sedang menjadi perhatian ramai di media sosial. Kisah seorang atlet di Australia, Joanna, yang mencuri perhatian ketika hanya menyertai pertandingan kecerdasan High Rock di Beijing, China. Dan apa yang menarik perhatian, beliau meneruskan perlumbaan walaupun berdepan dengan ada sikit insiden yang sikit dijangka di tengah-tengah saingan. Dan kami rasa kita pun ada nangga video tu lalu lalang kan di media sosial kan, hanya terlepas bah. Dan yang mengejutkan, Joanna tetap menamatkan perlumbaan dan yang berada di tempat pertama. Namun, kisah tu kemudian yang mencetus pelbagai reaksi dalam kalangan orang ramai, khususnya berkaitan keselamatan, kesihatan atlet dan tindakan penganjur ketika kejadian yang berlaku. Dan Harrop sendiri ditampil memohon maaf dan mengumumkan perubahan peraturan serta prosedur bagi mengendalikan insiden seumpama tu pada masa akan datang. Dalam dunia sukan, tenang, semangat juang dan juga keinginan untuk menang memang penting. Tapi ada sikit perkara yang lebih penting, iaitu kesihatan dan juga keselamatan diri. Kadang-kadang bila kita terlalu fokus untuk sampai ke garisan penamat, sampai terlupa bahawa tubuh kita juga mempunyai batas. Dan bila badan dah berisyarat, mungkin ialah masanya untuk kita berhenti seketika, berehat dan mendapatkan bantuan. Kejayaan sebenarnya bukan hanya tentang siapa yang sampai dolok, tapi macam ni kita menjaga diri, menghormati orang lain dan membuat keputusan yang bertanggungjawab sepanjang perjalanan. Dan kisah Joanna Tok Jua mengingatkan kita bahawa setiap atlet tu adalah manusia biasa yang boleh berdepan perkara yang si dijangka. Jadi, jangan cepat menghukum, ambil pengajaran dan semoga dunia sukan terus menjadi ruang yang selamat untuk semua. Ya, tadi kisah apa yang viral di Ritma. Jom kita sambung lagi dengan lagu-lagu retro yang terus menggapit memori kita orang hanya di pertemuan Ritma hari Tok Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan terus kami boy dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Hindustan tu, Dilbara Doom daripada Bijet dan juga Soumya Rao. Lagu tu dipetik dalam filem Dom pada tahun 2004 dan terus berhibur dengan lagu seterusnya Ellie Mazlin, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2003, Merry Go Round. Terus bersama Ritma Music Retro Terbaik.

0: kitab baju merah.
1: Ya, lawa sampai.
2: Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Baik, nang lawa lah kita ya. Eh, wajua. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negor aja. Noleh pun si mo kacak lah rasanya pun dek.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ada. Ini dah medok kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat, cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu. Kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.
4: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Eli Mazlin dengan lagunya Merry Go Round. Macam ya kehidupan kita sentiasa berputar. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di debah. Ha. Si sepanjang hari hidup kita sentiasa berada di atas. Ha. Ada masanya kita ke bawah. Begitulah warna-warni kehidupan. Apapun cabaran yang mendatang, hadapilah dengan penuh tenang. Dan semoga yang bebet ajak

kembali lagi bersama Kak Nana untuk jam yang kedua. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Sebelum kita nak ikuti berita pada pukul 3 petang tak kelak, kita ada kumpulan Ellie Katz dengan lagunya Kisah Kau dan Aku. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur bersama dengan Endang Estorina dengan lagunya Apa Yang Ku Cari, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: sina sketsa ko makayo tepi je kaya lah.
1: Si Sobri tu bila nya make mesin tu si ditekannya untuk Sobri.
2: Hai Sobri.
1: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
3: Nyo tu langgua paman. Nang langgua. Shampoo minta puji wa.
1: Nah, ya lah. Nah.
3: Tapi kau dengan tu Azira te lagi lah minta puji.
0: Kau tetap dalam anganku.
4: Ici.
0: Melangkah terpaksa.
4: Tu macam lengkap Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tu man.
0: Kau kami nang minat kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
5: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
4: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
5: Sketsa kayu geraya.
4: Kayu.
5: Sketsa rumah kayu geraya.
6: Jangan ke mana-mana, ikuti berita ringkas Sarawak FM selepas ini.
7: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

0: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehat.

Dewan Larangan dah pukul 3.14 minit petang waktu tu. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Masih lagi temankan kami Nana untuk jam yang kedua semestinya di Ritma. Pertemuan hari Jumaat hari tu 18 September 2026. Selamat bertugas untuk yang bertugas dan untuk kita orang yang tengah berehat waktu tu, selamat beristirahat diucapkan dan terus layan lagu-lagu retro semestinya terbaik di Sarawak FM. Dan lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob Adudu dengan perkongsian iTechnology untuk kita orang semua pada petang tu. Tapi sebelumnya, jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Yuna dengan lagunya Dan Sebenarnya. Teruskan keceriaan bersama-sama pastinya di Surat FM semestinya sehati dan sejiwa yang baru sempat nak makannya. Selamat menikmati hidangan kita orang. Dan yang pastinya terus layan Surat FM semestinya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Attack hari ini, Nintendo Switch 2 menerima kemaskini handheld mod boost.
1: Attack, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Hey, what's up guys? Konsol permainan video mudah alih Nintendo Switch baru-baru ini telah menerima sejumlah kemaskini baru yang memperlihatkan beberapa ciri baru. Tetapi satu kemaskini dilihat lebih penting daripada yang lain, iaitu satu ciri baru yang dinamakan handheld mode boost. Dengan ciri ini, pemilik-pemilik konsol Nintendo Switch 2 boleh memainkan permainan Nintendo Switch asal pada resolusi pada kadar segar semula lebih tinggi, iaitu Full HD 60fps. Bagai jika konsol asal tersebut digunakan dalam TV mode. Ciri ini membolehkan permainan-permainan Nintendo Switch asal memperlihatkan peringkatan dari segi prestasi grafik dan kelancaran permainan. Tetapi tanpa isu, ia perlu ditambatkan pada televisyen di ruang tamu pengguna. Akan tetapi, ciri handheld mode boost ini hadir dengan satu kekurangan yang agak ketara, iaitu ciri sesentuh paparan skrin konsol akan dimatikan di dalam mod ini. Menukar alat kawalan Switch 2 sebagai sebuah alat kawalan Pro Controller. Ini akan menyebabkan sejumlah permainan Nintendo Switch tidak boleh digunakan dengan sebaik yang mungkin di dalam mod ini kerana sejumlah input permainan-permainan video ini memerlukan paparan skrin sesentuh. Nintendo sebelum ini mengesahkan permainan-permainan yang terkesan dengan mod ini, tetapi sejumlah permainan seperti Super Mario Maker 2, Pokemon, Let's Go, Pikachu, Eevee, Super Mario 3D All-Star, The Legend of Zelda, Skyward Sword HD, Clubhouse Games, Taiko no Tatsujin, Drum and Fun dan Pikmin 1 Plus 2 tidak disokong dalam mod handheld boost buat masa ini. Dalam pada itu, kemaskini ini versi 22.0.0 juga mengemaskini mod penerbangan pada konsol ini dengan membolehkan pengguna untuk mengubah suai tetapan secara lebih tersuai dengan pilihan untuk mengaktifkan hanya mod Wi-Fi atau Bluetooth sahaja dengan lebih cepat melalui menu Quick Settings. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sora FM dan teruskan bersama dengan Attack untuk berita konsol terkini.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan mulakan oleh Allah. Semua kita kena tahu siapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan sahaja sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah anak kepada Abbas radhiyallahu anhu, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang mulia. Di dalam kitab Riyadus Salihin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah bercerita, aku telah dimasukkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam majlis yang dihadiri oleh Ashyakh Badar, iaitu di kalangan para sahabat-sahabat yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar. Maka ada yang berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un mithluh, mengapa dimasukkan sekali budak ini sedangkan kami memiliki anak seusia dengannya? Maksudnya apa? Ibnu Abbas tu masih dalam usia youth, pemuda yang masih muda. Jadi sahabat-sahabat yang senior tadi heran, kenaknya tu masuk dalam grup kita sedangkan kami orang pun ada anak yang sebaya dengannya. Maka Sayyidina Umar pun hanya memberitahu, innahu min haitsu alim ilm, itulah yang apa yang pandangan kamu. Satu ketika Sayyidina Umar telah bertanya kepada para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan turunnya surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath, sehingga akhirnya maka para sahabat yang di kalangan Datuk tadi, orang senior tadi yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar, beritahu kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar, dan ketika Allah membantu kami dan mengurniakan Fathu Makkah. Jadi ya, maksudnya surah An-Nasr mereka beritahu. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya kepada saya, kepada Ibnu Abbas, nyatik muda tadi, akadhalika liqawli Ibnu Abbas, seperti itukah apa yang dimaksudkan wahai Ibnu Abbas yang dimaklumkan oleh Allah SWT? Tapi jawab Ibnu Abbas, la, wa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu, iaitu innahu kana tawwaba. Tuan-tuan bagi Allah SWT, tidak, kata Ibnu Abbas, sebenarnya surah itu adalah untuk menjadi hin, satu petanda bahawa usia ajal Nabi adalah begitu dekat lagi. Jadi sebab ialah Allah menyuruh untuk bertasbih dan beristighfar, kerana apa? Itu adalah yang dikendaki, yang dimaklumkan oleh Allah. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ma'alamu minha illa mataqul, maka tiadalah aku mengetahui melainkan apa yang engkau telah beritahu. Jadi tuan-tuan bagi Allah SWT, kisah tu nak memberitahu keutamaan Ibnu Abbas. Tuan-tuan, sebab ialah apa yang diajar oleh Nabi tu tuan-tuan, walaupun nya dibuat ke atas para sahabat, tapi kita boleh apa, bertabaruk, ngambil berkat. Ibnu Abbas didoakan Nabi waktunya gi kecil nak, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi doa tu bagus bacakan kepada anak-anak kita, terutama masih kecil nak, supaya apa, Allahumma faqihhu fid din, tiru kepada doa Nabi kepada Ibnu Abbas, jadikannya orang yang mana faqih dalam bab agama dan dikurniakan ilmu takwil. Ilmu takwil tu ilmu tafsir, ilmu yang mana begitu sikit orang yang mengetahuinya, hebatnya tafsir. Jadi sebab ya, Ibnu Abbas berkat doa Nabi tadi menjadi orang yang mulia. Anak-anak perempuan boleh kita baca juga, Allahumma faqih hafiddin wa'allim hat ta'wil. Seterusnya cerita tu nak memberitahu bahawa dalam kita bekerja juga, dalam bermasyarakat, berkomuniti, memang ada orang-orang yang junior daripada kita, ada pekerja-pekerja yang baru. Jangan kita terus menafikannya. Jangan kita madah, oh kita tu kami tu lebih banyak makan garam. Jadi idea kami orang yang utama, pandangan kami orang yang lebih utama. Tidak, tuan-tuan. Sehinggakan mengkisah perang Khandak ya, Nabi telah menerima idea Salman Al-Farisi, bukan orang Arab. Hanya bukanlah orang yang awal dalam Islam. Di Madinah barunya Islam, lepas hanya berhijrah ya, barunya Islam, bukan orang Arab. Tapi ideanya, strategi peperangan parit ya, diterima oleh Nabi. Jadi macamnya juga kita tuan-tuan, supaya meraihkan pandangan. Kemudian juga tidak menafikan ada juga orang tu lebih muda daripada kita, tetapi ilmunya bagus, ideanya genius. Yang penting adalah untuk kebaikan umat, untuk semua perkara kita, bukan bab agama aja, termasuklah dalam bab kerja, ekonomi dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Ais, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kerja sedar. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

macam tak nak kita bukan je fikir nak makan apa. Kadang-kadang kita fikir juga nak makan di luar kah ataupun nak masak di rumah kah. Kalau masak boleh tahan berapa hari di minyak. Macam ni anak oh. Kehidupan kita macam ni lah. Ekonomi mengajar kita satu perkara. Berjimat bukan bermakna kita sih boleh menikmati hidup. Cuma kita belajar bezakan antara mau dan juga perlu. Kalau boleh kurang membeli benda yang kurang perlulah. Lebihkan simpan walaupun sengit dua tahun madah lama-lama jadi jual bukitnya kan. Dan sementara tu jimat, jangan jimat untuk bahagia. Sebab bahagia sih semestinya mahal. Kadang-kadang cukup dengan secangkir kopi tahun madah. Orang tersayang di sisi dan jual lagu-lagu lama yang menemani petang kita orang. Jadi petang tu kami akan menemani kita orang dengan santai-santai, dengan lagu ritma, lagu lama, kenangan lama tapi terus hidup dalam hati kita. Terima kasih semua yang terus dengar Sarawak FM pada waktu tu. Dan rakan-rakan kita pun dah ramai yang berkampung di Facebook Sarawak FM tu. Hai semuanya. Kita ada Roslina Francis. Salam Ritma. Nak dengar lagu Bintang Kehidupan Nikki Ardila. Lekat ya kita juga ada Sejeli-Sejeli. Selamat petang untuk semua petang tu. Terima kasih Sejeli. Rashida Edi. Cuaca panas. Ngilik kajak layan Ritma petang tu. Sambil minum petang. Makan tumpik payah. Ingin mencari teman se-arena LLP era 80-an 90-an dulu. Radeli Syam Riman, Ali Draman, Ahmad Haji Zaini, Taib Suhaili dan Rami lagi sahabatnya. Dengan ucapan kemesraan yang kita ceritakan, si akan pupus dari ingatan jika kita si ada pelupaan. Katanya nak dengar lagu Apa Yang Ku Cari. Dan lagi kita ada Sabtuyah Ramli. Selamat petang. Salam Jumaat penghulu segala hari. Salam 6 Rabiul Akhir katanya. Panas terik di Miri dekat hujan sebuah tadi Nana. Apa khabar Nana? Khabar siap ni lah. Nak request lagu Kenanganku. Nyanyian Jeffrey Dean pakai hiburan sambil santai-santai aja. Masnah Loso, sebab petang untuk rakan-rakan di sini pun berada. Cuaca di Batu Sebelas panas berjerebu. Layan Ritma sambil minum petang makan cua pisang. Salam istimewa buat Kak Mam Loso, Zara Haji Chi, Lehan Leka dan Rami lagi sahabatnya. Semua-semua-semua-semua lah tanya. Dengan ucapannya semoga happy selalu. Selamat petang untuk Nora Ngah Nora. Salam Ritma, musibator terbaik. Cuaca di Kampung Sandong panas. Pelangtuk nak dengar lagu Syafa Aini Kau Seri Seri Demi Malam untuk hiburan diri sendiri dan juga sahabat Sarawak FM. Di sini pun berada Mak Usu. Selamat petang Mak Usu. Salam Tria, salam Ritma katanya. Salam untuk semualah anak dengar lagu Gelombang Salmiah Hassan untuk hiburan diri dan juga untuk semua pendengar. Dekat ini kita ada Suhaiti Abdullah. Moga sihat katanya. Cuaca di Sibu cerah petang tok dan masih lagi berjerebu. Tengah santai sambil lain lagu Retro The Info di Ritma petang tok. Terima kasih Cheng Suni. Assalamualaikum. Selamat bertugas Nana. Terima kasih. Sukses ceria buat semua. Kita juga ada Hassan Nahdawi. Semestinya di Ritma Music Retro terbaik. Alhamdulillah cuaca baik ajak petang tok. Bahu kemas melipatkan baju tok Nana. Lagi menunjuk kaki lok katanya. Ketuk kikit ngagak ke jauh di ke dalam rumah nang si pandai habis Nana. Apa-apa pun syukur masih diberikan kesihatan. Nak dengar lagu mengulit kenangan nyanyian data. Nang benar kata kita ya. Apapun sebab rehat juga lah untuk kita. Rehat-rehat juga. Kerja-kerja juga. Rehat pun mesti ada. Syarifah Hanifah Syed Akil. Kami rehat ajak layan Ritma petang tu. Salam untuk kawan kami Norena Kuang, Zara Jici, Rusi Bajapa, Rohani AG dan ramai lagi sahabatnya. Dengan ucapan selamat petang, semoga terhibur. Untuk yang lain berkecil hati nama kami sedikit nama sedikit nama tapi semuanya tetap kami ingati. Nak dengar lagu Berdiri Bulu Romaku Hetikos Endang kalau ada. Dan lagi kita ada Nori Jerai. Cuaca panas dekat Tatau. Kami layan Ritma muzik writer terbaik Sarawak FM tu. Sambil layan mata mau tidur tapi siap dapat nang benar. Mun sebab tidur ya. Buka je derio. Dengar lagu-lagu lama yang akan terus menemani hari kita orang. Dan sikit lagi daripada Mahani Ani. Dengar kita di radio online je Nana. Nak dengar lagu Kau Merubah Segalanya daripada Fauzan Latif. Okey insyaAllah ha. Okey tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di pertemuan Ritma pada petang tu. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Ning Baizura dengan lagunya di tahun 2004 tu lagu tu dikeluarkan.

0: ada.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah Musa Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusi Jiwa.
5: Simfoni Mahabah Mengusi Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusi Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Gatra, ruang untuk kita orang pilih, kami orang yang putarkan.

0: lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.
1: Ritma, muzik retro terbaik.

bersama dengan kumpulan Sweet September dengan lagunya Gaji. Nak nama duit tak nak pelik jua. Oh, masa gaji belum masuk, ya macam-macam macam dalam pala. Macam-macam nak dirancang. Mun gaji masuk nak simpan, nak bayar ya, nak beletuk. Sekali mudah bila gaji masuk, duit pun masuk, duit pun keluar. Kita yang tinggal termenung nasi. Sebab bila kini tok, zaman kini tok lah. Kita mesti mengatur macam ni supaya kita lebih bijak berbelanja. Buat ada benda yang boleh tangguh, tangguhkan dulu. Kalau si perlu ya, jangan nak maksa diri. Mau dapat, mau nampak sale 7% ya. Aduh. Kenalah tanya diri pun dulu. 7% ya daripada harga asal. Ataupun 70% ya daripada duit kita akan hilang. Tapi jangan risaulah. Yang penting sekali bila kita nak ke pasang ayah ya, apalah lah senarai apa yang nak dibeli supaya si tersasar orang madah. Dengan keadaan kinetok semuanya naik kan, jadi pandai-pandailah kita berbijak, bijak ketika berbelanja orang madah. Beli apa yang perlu, mesti perlu ya, iboh lah orang madah. Jom temenung sepanjang hari. Okeylah, dah berpukul 4:06 petang. Untuk jam yang seterusnya tak kelak, kita akan bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Dan lepas ya, kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai bersama dengan Coach Arif untuk topik hari tu sangat-sangat cantik, sangat-sangat menarik. Jadi mesti sempat dengar pagi tadi, boleh dengar lepas tok kelak. Sama-sama dengarkan pada pukul 4:20 minit petang. Hai Hamidah Mordia, cuaca cerah tapi masih berjerebu tanya. Nak dengar lagu Jatuh Hati daripada Sani Sauri untuk hiburan semua hari tu. Semoga sentiasa sihat, tanya. Dan kat ia kita juga ada Elisman Zetra 3. Hello, hello Nana. Salam happy-happy konti, katanya. Walaupun kami orang si siapa happy-happy luar tu, asyik mengunungi awan putih mendung si berlalu, angin si berpalu, hujan entah kemana tuju, katanya. Hari-hari jerebu menguasai ibu miku. Sabarlah, ha. InsyaAllah sama-sama doakan. Ia akan berakhir juga ikhlas. Apapun katanya, sekadar menghibur hati. Nak dengar lagu Kisah Kau dan Aku nyanyian Ellie Katz dah pun kami putarkan tadi. Semoga terhibur di hati kita ya. Lagu tu katanya, Time Zaman Mesia Kau. Ganti sejak makcik, pakcik, geng SFM. Teringat momen bergerak dulu endak katanya. Salam weekend buat semua. Love you all guys, teman setia Suara FM. Terima kasih Nana, sama-sama juga. Syarifah Pelangi pagi, cuaca di Miri bau panas. Nak dengar lagu Dato' Syafa Aini Tiba-tiba Rindu. Salam rindu untuk embok dan adik kami di Sebuyo, Syarifah Shania, Syarifah Jana tengah buat apa tek. Dan juga untuk semualah sahabat sehati sejiwa, tanya Zara Haji Chi. Nana, Kak Zara tengah packing rambutan tu untuk customer ko. Wow, rambutan. Dah musim rambutan kah? Katanya nak dengar lagu Ellie Katz, Seribu Bintang untuk hiburan sahabat masa loso, biar-biar Syarifah ni Fasyad Akil dan Lekar. Dan untuk semualah, mau nama si sebut ya, jangan marah katanya. Kalian semua tetap dalam ingatan. Dan sikit lagi daripada Mak T, nak dengar lagu Terbang Helang daripada Syarifah Aini untuk hiburan semua. Dan kami tak relik ajak sambil minum-minum bersama dengan kawan-kawan. Dan petang tu nak dengar lagu Syarifah Aini Terbang Helang untuk hiburan semua sahabat di sini pun berada. Okey, untuk jam seterusnya tu kelak, kita orang juga akan dapat ikuti rancangan Go Ahead Sarawak bersama dengan Aida pada pukul 4:45 minit petang tu kelak. Okey, jom layan lagu seterusnya sebelum kita ikuti info cuaca lepas tu kelak. Dengarkan Rafiq Abuang, Kan Ku Beri Hati. Untuk siapa? Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Surai FM sehati sejiwa. Jom seterusnya untuk info cuaca bersama dengan Hawa. Assalamualaikum Hawa.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang. Okey, teruskan info cuaca untuk petang tu, silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Jumaat 18 September 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk cuaca sebelah malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu masih lagi dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, bagi perairan Sarawak Barat, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Manakala bagi perairan Sarawak Utara, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini, teruskan bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Hawa.
1: Sama-sama.
0: Mari tadi dah pun bersama dengan Hawa untuk info terkini keadaan cuaca. Mudah-mudahan dengan info tadi dapatlah dijadikan sebagai panduan untuk kita bersama. Okeylah, lepas tu dengarkan refleksi diri terbitan DJ Jai bersama dengan Coach Arif. Tapi sebelumnya jom kita layan dulu lagu retro seterusnya bersama dengan Siti Fairuz dengan lagunya Bila Rindu Ku Sebut Namamu, hanya di Sarawak FM.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Pada hari ini saya nak berkongsi mengenai satu fenomena yang agak serius yang berlaku kini itu, iaitu keberhutangan. Banyak kita dengar kes-kes tu kan. Jadi terdapat kumpulan banyak ya masalah berhutang tu yang serius dan kadang-kadang terjebak dalam pinjaman along, di mana satu situasi yang sangat membimbangkan. Kadang kita nanggar, saya pergi bank nak, saya nanggar si Datuk mengumbak kad banyak, kad limanya betul tak? Semua kita berhutang dah along tu, kadang-kadang gaji kita dikontrolnya melalui kadnya. Jadi benda macam tu lah, kita sedih lah kita nanggar berleluasa berlaku kini tu. Jadi soalannya macam tu, macam ni kita nak menangani masalah macam tu. Jadi ingatlah, pertama sekali ialah kita perlu merancang masa depannya untuk yang tersayang kita. Kenal dan dengan muka mu apa kita, anak kita. Kadang-kadang kita mesti memikir long term lah. Kadang-kadang kita tu suka berbelanja benda yang si perlu. Wants versus needs, kata orang putih nak. Oleh kerana kita tu ngekot kita tu once kita gunakan duit kita untuk beli benda yang kurang bermanfaat untuk kita. Jadi pandai-pandailah kita merancang untuk keluarga kita. Yang keduanya ialah mood habit yang paling bagus ialah mood kita terima ujung bulan gaji nak, kalau boleh 10% terus simpan sendiri, ya, simpan di bawah bantal ke, simpan dengan bini kita kan, simpan sesuatu tempat yang agar uang si boleh kita si senang untuk ambil duit, ya, siapa untuk bekalan kita, untuk simpanan kita hari tua kelak. Jadi not lebih 90% ya baru kita gunakan untuk belanja apa, belanja kita pun keperluan kita. So buat kata orang putih, pay yourself first. Okay. Yang ketiganya lah, tadi saya nak mudahkan, belanja ikut keperluan. Kita mesti tahu apa yang kita perlu, apa yang kita mahu. So jangan kita terpengaruhi daripada apa yang kita nanggar berlawan orang sebelah rumah. Kau nanggar orang sebelah rumah yang pakai electric gate, kau pun mau jual. Sejak gate-nya nang depan mata, depan hidung, dari pintu rumah. Oh, nanggar orang sebelah rumah, nanggar bini yang pakai gelang 3 kilo. Kau pun mau jual, mau beli gelang 10 kilo. Pakai rantai kapal lagi bagus. Gua saya aja. Jadi, kadang-kadang kita jangan kita terlalu mendengar bisikan petak nafsu kita. Atau semua ada kerja syaitan, betul sih? Jadi, kepada semua yang budak-budak especially lah, jangan kita terlalu senang gila ngikut kita pun nafsu. Ingat lah, bayar diimpun dulu. Jangan kita belanja lebih daripada apa yang kita gaji tu. Terus selalu apa bergantung dengan OT. Kadang-kadang ni atau OT-nya dah dikiranya macam gajinya. Itulah satu penyebabnya kita masuk dalam masalah berhutang. Jadi semua sama-sama kita ingat impun. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

kita. Kita, kita lah. Napa di lamun kita ya? Yang abi jauh ada, jangan lamunnya. Kom tentang dengan lagu data, muri kenangan. Nah, macam ni, bila dengar lagu-lagu lama tu, alu terkenang kita dengan zaman dulu marik. Yang sangat-sangat berbeza, dulu dah marik kan? Dengan zaman kini tu, nang sangat-sangat jauh berbeza. Ya, tak tahu mana fasa kehidupan, tahu mana nak. Okeylah. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Kami nak kongsikan ada sikit info tu, berita nasional. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan mengambil tindakan sekiranya ada peniaga yang menaikkan harga barangan khususnya sayuran secara tidak munasabah ekoran fenomena cuaca panas ketika itu. Dan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata kementerian itu memantau harga barang secara harian bagi memastikan si ada berlaku pencatutan harga barangan yang si munasabah. Dan katanya apabila ada kenaikan harga dan perkara tu sesuatu yang difikir luar biasa, KPDN ada punca kuasa untuk mendapatkan kos sepanjang rantaian bekalan. Dan usaha tu antaranya membebitkan kos pengeluaran dan logistik untuk memastikan harga yang dipaparkan tersebut munasabah ataupun tidak.

KPDN akan ambil tindakan jika kenaikan harga barangan tidak munasabah. Teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan Zaitun Sameon, Engkaulah Kekasihku. Dan lekat ya kita berhibur bersama dengan Ibnu Rizal dengan lagunya Berdiri Seorang Perindu, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Okey, semestinya di ritma nak dengar lagu-lagu lama. Okey, sebelum kita ikuti rancangan Go Ahead Sarawak, kami nak bacakan lagi lah beberapa komen daripada Nona Kuang. Cuaca di muka panas, Nana. Dan salam ritma untuk rakan-rakan Jamila Joniman, Sharifah, Hanifah Syed Akir, Rosi Bajapa. Dan kami lagi sahabat-sahabatnya untuk semualah. Terima kasih, Nana. Sama-sama. Salam rindu dari kami. Salam rindu untuk kita jua, Kak Noliana. Semoga cuaca selalu, okey? Dekat kita ada Ahmad Syafi'i. Selamat petang, selamat tugas di Ritma. Salam untuk semua pendengar-pendengar siapa pun berada. Kami layan jat lagu petang tu serta santai sambil minum petang. Apa diminum tak tadi? Ada yang minum air kopi panas, ada yang makan cucuk keribang. Nyaman aja. Okey, Hana Rosana. Selamat bersiaran, Nana, katanya. Nah, abang Nana. Dezak. Salam temis dari Bintulu, katanya. Saya singgah, sejak singgah menyapa geng-geng rindu dengan sedapnya. Rindu serindu-rindunya. Rindu bukan kerana harap, tapi rindu kerana tali persahabatan yang lama menyepi. Menyepi bukan pergi, tapi menyepi sekadar melatih diri supaya sunyi bila masa tiba hari-hari di hujung usia kita, Tok Nana. Biasakan diri, katanya. Salam sayang buat semua sahabat yang mengenali kami. Semoga sentiasa dilindungi. Lama saya dengar khabar kita, Kak Hana Rosana. Semoga sihat hendaknya, okey? Terima kasih, Nana. Love you. Love you too. Dan sikit lagi daripada James Pengiran. Nak dengar lagu kenangan lalu daripada kumpulan Flybacks untuk hiburan Putra Borneo, Mik Jaria, Puan Mastika, Rugai Amerika dan ramai lagi sahabatnya. Dan untuk semua sahabat Surat FM yang mengenali, semoga sihat selalu. Okey, tadi antara komen-komen daripada sahabat kita. Jom berhibur lagi sebelum terikuti rancangan Go Ahead Sarawak. Dengarkan Seng Sahuri dengan lagunya Semenjak Berjauhan, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Pelumba basikal trek negara Syafirdah Syahrom yakin mampu mencipta kejutan dalam acara Kirin pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menurut pelumba berusia 29 tahun itu, kecederaan lutut kanan yang memaksanya menjalani pembedahan tahun lalu kini bukan lagi kebimbangan utama, sebaliknya kuasa dan pecutan kakinya masih perlu diperkukuhkan. Pada Sukan Commonwealth di Glasgow bulan lalu, Syafirdaus menamatkan saingan Kirin di tempat ke-7 selepas gagal mara ke final sebelum memenangi perlumbaan penentuan. Dia turut mencatat 9.805 saat untuk berada di tempat ke-10 kelayakan pecut individu sebelum tersingkir di pusingan 16. Bagaimanapun, Syafirdaus melihat penampilan di Glasgow sebagai peluang mengukur tahap sebenar dirinya lepas melalui proses pemulihan panjang daripada kecederaan. Selepas kembali beraksi di peringkat antarabangsa pada April, prestasinya semakin menunjukkan perkembangan apabila meraih emas acara pecut dan Kirin pada Piala Trek Indonesia Mei lalu selain perak Kirin Piala Trek Jepun. Syafirdaus kemudiannya menewaskan seniornya Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merampas semula gelaran Kirin Elit Kebangsaan pada Jun, yang mana kejuaraan pertamanya sejak tahun 2022. Saingan berbasikal trek Sukan Asia Aichi Nagoya dijadual berlangsung dari 28 September hingga 3 Oktober. Baik, itu perkongsian untuk Go Head Sarawak hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

and No Cry. Terus menghiburkan hari kita orang semestinya di Ritma. Dah pun pukul 4.51 minit petang. Yang Abi ada yang sabar-sabar malah jangan ngejam. Bila lagi nak pukul 5. Ada yang keluar, ada yang pulang pukul 5 petang. Lepas dah tugasan di pejabat ya. Indo Ati, sebab apa? Sebab esok hari Sabtu, ha, bercuti. Sabtu dengan Ahad. Pastinya banyak juga lah program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang di Susun Atur lah kan. Dan si Kuan Jua ada yang pulang awal tadi pukul 4.30 dah pulang. Dan Kinetok sedang dalam pemanduan. Hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih dengarkan Sarawak FM. Jadikan Sarawak FM sebagai teman kita orang pada petang tu. Dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah.

Okey, kami nak bacakan lagi beberapa komen bersama dengan rakan-rakan kita. Amran Saili, kami bawa balik dari Semerang katanya. Nak dengar lagu Langit Tanpa Tiang untuk isteri yang berada di Taman Samarinda. Ada ucapannya, I love you so much, laling katanya. Noraini Amran, hai. Salam ritma, muzik retro terbaik untuk kita dan juga sahabat-sahabat. Hiburan setiap hari, salam Jumaat semua. Seterusnya kita ada Saniah Ganti. Assalamualaikum, selamat petang Nana, selamat tugas, terima kasih. Hasimah Oding, selamat petang untuk semua, salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, si berasa hari tu ada 18 September. Sekejap je masa berlalu Nana. Petang tu kami makan wajak dengan pakai kami nombor petang tu lah. Kami onjak mana-mana lagu kudu ada. Dan sampaikan kiriman lagu tu untuk semua rakan-rakan katanya. Dolly Jumat, halaman, nak dengar lagu Halaman Cinta daripada Misha Omar. Boleh belanja sebuting DJ Bah? Boleh saja. Semoga dapat menghiburkan di menghiburkan hati Nana adanya. Untuk Donny Lim dan James Pengiran serta semua penyokong Sarawak FM. Terima kasih. Lagi kita ada komen daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum, selamat petang Nana. Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk kita Dayang Hanim. Sarinah binti Bowie, cuaca panas kus-kus di Serian untuk Nana. Macam ni panas kus-kus ya. Alhamdulillah, semuanya jemuran kering. Salam buat semua sahabat FB. Dengan ucapan pada apa di Poli Tok Ontek. Dah minum petang kah? Jom lain lagu petang tu. Terima kasih Sarina. Lekat ia juga ada Suhaila Abdullah. Salam ritma, music retro terbaik. Selamat petang Nana. Cuaca panas sikit, jerebu kuat. Ya, jangan gelap macam hari tu tanya. Selamat sihat, tersantai ajak sampai layan dari yo. Terima kasih Nana. Sama-sama juga. Selamat sihat Suhaila. Afian Mahius dari Kalimantan Barat. Salam petang di Ritma, hadir di Ritma katanya. Terima kasih. Masna Arni, apa khabar Kak? Semoga ceria selalu ah. Dan sihat hendaknya untuk Kak Masna. Salam buat semua sahabat yang layan Surat FM petang tu. Pihak Raja Hamdan pun ada juga. Cuaca cerah di kampung Pinang Jawa tu. Cerah jerubu bah katanya. Mohon putarkan lagu untuk hiburan Wahajah Mariam, Hajah Siti Zaleha Suhai, Noraini Bohari, Puan Masika dan semua kawan-kawan lah yang mengenali. Dengan ucapan selamat istirahat dan terima kasih. Seterusnya Rosi Bahjapar, selamat tugas, salam ritma untuk semua sahabat. Kami layan jap mana-mana lagu yang diputarkan tentang tok sambil duduk istirahat katanya. Ya, tadi antara komen-komen daripada sahabat kita. InsyaAllah pada jam yang terakhir kela, kami akan kongsikan lagi, kami akan bacakan lagi komen-komen daripada orang, okay? Jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Misha Omar dengan lagunya Halaman Cinta. Dan untuk orang yang mendengar waktu tu, jangan sedih-sedih. Apapun yang berlaku dengan kita, sabar je lah, oh. Semoga diberikan ketenangan hati. Hai sejarah, terus ceria bersama di Surat FM.

pulang ke, hati-hati ke. Dengarkan Misha Omar dengan lagunya Halaman Halaman Cinta. Terus ceria Tok Larit Ma, muzik retro terbaik.

Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan kita tahu boleh saksikan di TV 1, Taklimat Krisis Bekalan Global kembali bersiaran. Di TV 1, membincangkan perkembangan semasa bekalan global serta impaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Okey, dan terus bersama di Ritma Jua, semestinya sehati dan sejiwa. Dan tadi dah pun terdengarkan Biz On Air. Dan untuk jam yang terakhir, terdengarkan Jua pada pukul 5.20 minit petang. Kita ada sikit sama kayu tepi jeraya. Dan Lekat Ya, ulangan Jiran Sekampung, diterbitkan oleh DJ Azaz Azmi. Baiklah, sedikit info seterusnya yang akan kami kongsikan bersama kita orang pada

Okey, sedikit perkembangan luar negara tu. Malaysia telah dilantik sebagai anggota lembaga Governor Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi penggal 2026 hingga 2023. Dan menurut Kementerian Luar, pemilihan diadakan pada persidangan agung IAEA ke-70 di Vienna, Austria yang berlangsung dari 14 hingga 18 September. Dan menurut Kementerian dalam ada sikit kenyataan, sebagai antara badan pembuat dasar utama IAEA, 35 anggota lembaga gubernur memainkan peranan penting dalam mengawasi operasi agensi, meluluskan perjanjian perlindungan serta membentuk keputusan dasar utama mengenai kerjasama yang selamat, terjamin dan damai dalam sains dan teknologi atom. Dan IAEA itu juga merupakan organisasi antarabangsa bebas dalam sistem pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang menggalakkan penggunaan teknologi nuklear secara aman dan menghalang penggunaannya untuk tujuan ketenteraan. Kita mengenai Malaysia dilantik sebagai anggota lembaga gubernur IAEA bagi penggal 2026 hingga 2028. Teruskan lagi berhibur bersama dengan Atas Rawat dengan lagunya Tragedy buat Apple hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Hai, apa khabar orang di Daro? Dengan frekuensi 99.0. Yang lebih lama saya makan pipus eh. Okey, terima kasih dengarkan Sarawak FM pada waktu tu. Mak ni Asia Sabri. Selamat petang. Kami tak molah kuih serabi sambil layan lagu-lagu kacak di Ritma katanya. Nak dengar lagu Awan Nano daripada Hafiz. Ya, lagu terkini. Lepas tu mungkin Azri boleh mainkan Azri lagu Awan Nano.
1: Boleh.
0: Permintaan daripada kawan kita. Okey, rindu nak lihat Awan DJ sekejap aja. Nampak dah nampak tapi dilindungi balik oleh jerebu katanya. Dan lagi Hajrah B. Salam Ritma untuk semua rakan-rakan. Cuaca mendung, masih berjerebu, baru lepas makan akhir tadi katanya. Kami layan jak Ritma petang tu. Terima kasih. Dekat yang kita jual ada Nuriwi. Petang redup, cuaca nyaman katanya. Minum santai bersama teman, Ritma 2 hingga 6 menceriakan hari, penuh hiburan. Berjalan-jalan, datang dan pergi, terbelit kaki si tali bertali. DJ Syaza berlalu pergi, Jenana sebagai pengganti katanya. Ini yang menemani dalam ekspresi pagi tadi. Okey, mengambil berkah Jumaat, makan bersama sanak saudara. Sekian lama menabur hikmat, kenangan indah zaman bersama. Yang menata kita ya. Nak dengar lagu Gelisah daripada Ahmad Jais. Sama ha? Dan sikit lagi daripada Sufian Sulaiman. Sebab tugas Kapten Nana katanya di Flight Ritma, music director terbaik. Selamat petang semua. Semoga dipermudahkan urusan di hari Jumaat yang penuh berakah tu. Kami hadir punch card Flight Ritma bersama Kapten yang bertugas sampai 6 petang kelak dengan lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Terima kasih Sufian Sulaiman. Okeylah, jom seterusnya kita ikuti sketsa rumah kayu tepi jeraya. Lepas pada pukul 5.30 petang, kita ada jiran sekampung dicerbitkan oleh DJ Azaz. Hanya di Ritma Music Retro terbaik.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
3: Sketsa kayu. Jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa
0: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ya Rabbi, nang rindu ke sekolah Bang Man mari. Dalam aku belajar banyak bahasa, dalam ya jua sempat jua aku ngambil order nanas.
3: Sempat jua kau gerak anak aku.
4: Bukannya aja Sobri, aku pun mau jua bisnes aku jalan. Sikan kau aja.
2: Banyak lah order nanas masuk tep ah.
4: Ish, banyak alhamdulillah.
2: Ya, syukur. Tapi tak dua nang penta. Tapi nang best jua lah. Kita belajar bahasa orang nak. Nak dalam pamerannya kita belajar juga sikit-sikit juga. Ada perjuangan dan apa cabaran penubuhan Malaysia. Kau merek layap jat aku baca apa katalog ya Sobri.
3: Tahu. Sebenarnya kita tu yang sungguh pun kita selalu buru jemtuk nak ada benda perlu kita serius juga.
4: Betul.
3: Mau nak hal perjuangan macam tu aku sik lah aku nak wani nak main-main.
2: Nah, benar, si
3: wani tu. Area teka layap. Maca apa?
2: Apa ni baca
3: tu? Apa ya nak Suruhan Jaya apa kobol ka?
2: Suruhan Jaya
5: kobol.
3: Kobol. Ada ya nak dibaca aku ya. Sidak molah tinjauan mas saya. 80% daripada penduduk Borneo Utara dengan Sarawak lah menyokong penubuhan Malaysia. Ya, dilayap aku mari. Baca.
5: Benar apa nak dibaca Sobri ya. Laporan ialah dikemukakan oleh sidak kerajaan British mas saya dan juga kerajaan Tanah Melayu pada Jun 1962.
3: Betul.
5: Lekat ialah menjadi kesinambungan kepada pengisytiharan Malaysia pada 16 September.
3: Betul. 1963. Sudah baca ya.
4: Sebab ialah orang selalu madah nak kemerdekaan kita tu mahal harganya.
3: Betul.
4: Ni dapat kita nak balas dengan duit.
3: Betul.
4: Ingat ke apakah ada air mata dan darah keringat pejuang kemerdekaan kita.
5: Ya. Semangat dia.
2: Semangat. Jadi, kini tu siapa pun peranan untuk nak jaga amanah kemerdekaan tu.
3: Tak tu kasih ti siapa lagi kita tu semua lah. Soalan senang. Kita semua tu lah yang perlu jaga amanah tu.
4: Memanglah soalan Kak Siti senang kau jawab. Jadi Ada si amanah yang kita jalankan.
5: Ada. Yeah. Si salah soalan Siti deh. Si salah jawapan si Sobri.
2: Benar.
5: Persoalan kau japa pun si salah. Semua kita tu generasi kena tu hari tu. Datuk lah yang perlu menjaga perpaduan negara kita tu. Dan jangan sesekali kita nak mencetuskan kekacauan.
3: Benar pada Abang Mada. Sama-sama kita jaga. Kita into kita into Sarawak. Perpaduan kita yang sedia ada kena tu kita elakkan perpecahan. Karena mun perpecahan, perbelahan berlaku, ia adalah satu yang merugikan kita. Aku mau nak cerita serius macam tu mau nak membara darah aku tu. Darah pendekar dalam darah aku tu, Kak Siti, tahu tak? Darah pendekar.
2: Semangat, semangat, memang semangat kau. Tahu kami orang tu kau ada darah pendekar. Iboh lah kau nak berdiri atas kerusi ya.
3: Semangat
2: lah. Turunlah kau. Tang benar je upah kau berdiri atas kerusi. Apa turun kau? Bukan macam ya kita nak nunjuk semangat kita, Sobri. Banyak lagi caranya. Google dari kerusi lah. Ini cerita. Udah disedak peningat tak ya.
3: Kerusi dulu. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Turun ni kau, Sobri.
2: Kaki kerusi ya. Tak berapa bagus.
4: Apa kukuh kerusi ya.
2: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni.
3: Sketsa kayu tepi geraya.
2: Jangan lupa
0: sketsa rumah kayu tepi geraya.
1: Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: saja.
1: Man, alah-alah mana?
2: Eh?
1: Alah-alah saja dulu sekejap. Leman dulu, macam ni leman.
2: Muka lelah saku. Nayong man, mandi lagi ingat tu nayong.
1: Kemudi banyak aku.
2: Eh, aku ambil juga.
1: Ini macam leman juk ni kaya kita mbak leman juk saka.
2: Ini, padek?
1: Leman.
2: Ibu kenjen, ke dayong tak? Dayong tak?
3: Ya, ni tak dapat naik rasa kemarin.
1: Banyut dah, banyut.
2: Banyut saja.
3: Eh, stamina nya kuat. Bukan gerak stamina tak dua.
2: Tak dia ambil dua tu apa? Ada lumik.
3: Macam berulu. Berulu kerjanya. Sain sana, sain sini. Cikgu matuk pun kerja lagi.
2: Leman.
3: Kerja ngurus, ngurus dah. Masjidnya kerjanya
2: apa lama dah nayung tuan. Oh lima tu nanti apa
3: yo nyemeri nyemeri lain nyemeri signal aja meri signal aja 8 tahun
2: nya
3: serak sorok
1: aku nak majah yang tak tiga je sorok ya
3: nak isyarat itu isyarat oh ya Allah itu suara hawa
1: sebab dia abang abang perlu milih
3: sedap kelainannya
1: je
3: asal lain kita kelakar
2: nak sebut banana saya tahu kan
3: oh sedap dia ya kelainan
1: sedianya tu
2: tak buat dia apa man
1: jari-jari kita berang-berang nak belalak tu kita nak kabin tawak dulu.
2: Naik dulu.
1: Naik dulu.
3: Aku dah sikap petagi.
2: Naik.
3: Udah steady dah.
2: Naik. Jangan terjun dia.
3: Dah.
2: Kita berlanjut dah boleh. Lama tu dah berlanjut.
1: Belakang mencawak tu kita.
3: Aku tu ikut ajak sini kau pandang ngembak. Aku takut aku yang aku berbual-bual.
1: Betul.
3: Lalu mabuk.
2: Oh, kau jauh lah kan. Mayut kau jerang.
1: Jangan katakan itu saya pergi.
3: Ada aku mbak pil naik kat TV mabuk. Ya, letih.
1: Ubat mabuk juga.
3: Takut ajak mbak.
2: Beliau mau dia makan. Ubat alu mabuk. Kau nak makan yang juga.
3: Gelap kat Brisbane. Kalau jalan lagi.
1: Tu lah bagus saya bila balas tu air tu pasang ke air kecut ya. Macam tu ajaknya nak.
2: Oh nak tu
1: air macam air dalam mangkuk air tu jawa
2: air hitam tu
3: macam ada je sama-sama jangan ada kapal besar melimpas kapal besar melimpas
1: saya jadi tak
3: berapa kecut jangan disebut mayut
2: nyodok ada sekatan juga ada bulu tinggiannya nak
1: iya kan di baras yang tutup
2: baras yang tutup boleh buka boleh
1: ini boleh kapal besar-besar lagi nak masuk tu
2: balik punya ada kapal ya kan tunda ada ugin ada kena butung
1: ya jadi tidak jadi kita nyong baku
2: boleh kah
3: oh dah pindah sini
2: lagi. Ah, mau duit.
1: Baik. Buayan. Baik ngajak pergi naik situ bah.
2: Tak akan ada buayan.
3: Buayan
2: kampung. Gesit tu, gesit.
3: Lau ujung.
2: Lo, ada nak ujung apa ya? Bis katanya.
3: Baik. Point dek, point dek.
1: Tawa ujung mana? Tawa. Sebaya. Baik. Nanti ujung kit, ujung kit.
3: Point dek ku.
1: Ya saya. Kalan apa sebang je, Yuman? Lah kanan je tu, di kalan apa je?
2: Kalan suhu. Kelabuk.
1: Abuk.
2: Abuk. Kelabuk.
3: Oh, kalan abu.
2: Empat kemuan ais. Empat kemuan ais.
1: Kalan ais, ni juga lah.
2: Dan ais, bak olok lagi, dah apa itu nak kalau sebelumnya ke laut, ambil ais dulu.
3: Oh.
2: Tapi aku dengar siapa lah, sejarah kuluh hijang lah, balabuh lah. Pulau. Nah, di sini juga.
3: Asia
2: lo. Asia lo.
1: Kapal steamship lah. Kompanyi kapal steamship nama Asia lah ni. Waktu
2: ni. Waktu ni.
3: Sudah tenggelam dah. Belas si Mayu tenggelam. Lah kalau belum dah telus gila dalam dunia.
1: Tahun 73.
3: Tahun 73.
4: Nang asih tu.
3: Nya belabuh di sia.
2: Belabuh sia.
3: Nya belabuh di sia bukannya tenggelam di sia. Nya belabuh di sia.
1: Belabuh sia.
4: Tenggelam sia.
2: Punang lagi ni ada. Ni ada transport lain pakai nak aja pakai wang.
3: Kijang. Ada mas.
1: Yang jadi, ambil kargo, ngambil orang juga di situ, bah.
3: Situ buat di Sungai Sarawak tu lah tempat pelabuhan, tempat orang naik yo.
1: Nun pelabuhan besar ke tak? Dekat jematan Sayur Hudin ke tak? Tun Sayur Hudin ke tak? Belum sampai lah.
3: Ada isi pantun lah.
1: Tu gate pedungan.
3: Sayang Sarawak nak Sayang Sarawak sungainya sempit.
2: Tapi nya besar. Tak
1: kapal banyak kali.
3: Tapi sungai besar senai lah. Jangan orang dulu suka kelakar terbalik, bah. Suka kelakar. Nah sempit. Daripadahnya besar. Daripadahnya sempit.
4: Buang
3: ini tu tak salah faham lah, madah
1: tak
3: sungai sempit.
1: Tak
3: sungai sempit
1: yang
3: benar. Dia sempit yo. Tempat orang pelabuhan
1: pun
3: kapal banyak. jadi tempat nak lalu dan yang tengah-tengah ya sempit oleh kerana banyak pula kapal.
2: Jang. Oh, kapal Gijang, bagi Gijang dia jual saya.
3: Jauh juga lah tujuh kita tu.
2: Oh. Hari itu pada kita perkenak yang ni sunyi. Banyak kau juga.
1: Datuk
2: projek pertama pemindahan.
1: Gambar
2: je. Dah pindah Datuk dari kampung Semarang. Kampung Pangguman Sama. Pangguman Sama Lama nak.
1: Kampung Buah.
2: Kampung Buah. Asia dipindah ke sini. Kawana. Sebab situ akan dipulah satu projek untuk pembangunan juga itu pula nak mulu.
1: Menang.
3: Ha. Menang ya.
1: Adalah perancangan.
2: Adalah. Apa water plan juga tadi?
3: Oh. Ha. Benar juga. Oh.
2: Jadi
3: sudah sio dah banyak pindah lah.
2: Sino.
3: Sudah pindah di Darohana. Oh. Ada pemakan dia. Ada juga sudah pindah di Sungai Berau ada juga.
1: Ada. Kena start ke mayo. Ada.
3: Ha ke sini?
1: Pangi.
3: Pangi. Oh, bagus kerajaan tu ni syuk dari orang mengambil kerajaan. Sekali dengan rumah sudah siap.
1: Rumah kaca seragam. Bekasi ya, si aja lah. Tapi air macam tu lagi. Macam banjir, air kasang.
3: Pasal tak cek rumah.
2: Ya, sini mindah. Semua mau dulu. Ya, ada.
3: Peringkat.
1: Siap. Bila siap tempat mindah ke tak? Mindah lagi.
3: Mindah semua lagi.
1: Perasaannya baru ni mak di sedia awal.
2: Darul Hana ada kau limpas Darul Hana? Tak
3: ada.
2: Ha? Aduh. Anda kena kasi nak betapa saya luas mata memandang saya nak. Saya ada kata cukup lengkap dengan penggunaan saya. Tapi sejarah di kampung orang tepi air ya, tadi. Yalah generasi kita tu kan ingat dulu.
1: Ya enaknya.
2: Minta mana dibukukan lah. Mau tak boleh nulis buku ya?
1: Ada orang yang lebih pakar.
3: Mungkin dia tu dah dalam proses menulis.
2: Ya, mana sejarah kampung dia ada kena dinamakan Kampung Panglima Seman Lama. Danun Kampung Panglima Seman Baru.
3: Panglima Seman Ulu. Ulu.
1: Kapsel kita panggilah nama.
2: Kapsel. Danun dek Kapas.
3: Kapas. Kampung
2: Semarang.
3: Kampung Semarang.
2: Bombuah tu.
3: Bombuah. Sini Bombuah. Di situ dah berlimpas kita di Kampung Semarang.
1: Tapi nama yang si sebut tidak dia mana orang tahu tak aja nama.
2: Nama ya yuk me kata orang nang ada timbul nama ya bukan kata orang nyesi ada nang ada di
1: sini minatnya ya dah dilupakan
2: lah nama Kampung Buah Bumbu Alung Bumbu Sio ya nak
1: Bumbu Alung Bumbu Lintang ya kan
2: tak boleh punya
3: Bumbu Alung nama lamanya lah
0: nak tu Bumbu Buang
2: Bumbu Buang dengan Bumbu Buang
1: Bila dia sebut munggu, faham saja lah.
3: Faham sih, apa
1: gunanya munggu.
2: Ya, ceritanya empat darah yang bergantung.
3: Tidak, ya, Kak. Tidak sih. Apa yang munggu itu lainnya buku?
1: Sebab ya. Oh, saya bercabul, Pak.
2: Oh, ya lah. Aku seram juga.
1: Sudahlah malam tu, saya cabul jamnya.
3: Kau tak langsung
2: ke siang. Tak dengar kami baru ya. Dah masuk Kampung Pulau ya.
1: Nah.
2: Dia kami ya.
1: Sampai ke ilir ni. Masih kami. Sampai mencawa ilir. Apa yang dah nun.
2: Jadi
1: macam nun. Macam nun. Jampak macam.
2: Dia matan.
3: Jauh dah nampak ke api-api. Api duduk kami. Kayu perindah kami.
2: Nah kan.
1: Sijik dah bau tambang baru je lah. Sejajarnya perak berjarak, rok berjarak lagi lah.
2: Kenjeng.
1: Macam dalam lagu.
3: Orang mengebor, abang mengebar.
1: Ya.
2: Eh, laju lah teman.
1: Jayung lah. Jayung lah. Jayung
2: lah man. Lalu dia kayu laju lah tu lho.
3: Bukan. Bukan. Dah kali leman tu.
1: Senyum aja.
3: Senyum aja. Senyum aja. Sihal man. Kelak pengulu mayak lebih dengan kau man.
1: InsyaAllah.
2: Bila tak dah masuk kampung dah, keluarga dah, apa nama pulu kita banyak keluarga saya.
3: Mentawak
1: batu. Mentawak.
2: Siolah keluarganya banyak.
1: Mentawak batu belahnya lagi macam tu.
3: Oh, jauh lah tu. Jauh lagi
1: jangan,
3: tu.
1: Jangan usahnya tu.
3: Kepaknya jauh kita jalan. Cukup
1: tu, tu kita ambil standard river cruise.
2: Kita nak ambil sikit dari... biru lagi kacak saya.
1: Bukan, bukan cuma maknanya macam permit lah kebiasaannya. Bila dengan Salihuddin duduk jembatan sungai Salihuddin, balik ke jembatan gantung ke lah. Nya sebelah lepas tu, lepas tu ke lah. Apa-apa
3: lah. Ujung-ujung sampai ke Pulau Satang kita tu.
1: Ujung lepas, keluar balas.
3: Alu ke Mokata Bas kita. Alu ke Mokata Bas ke Pulau Satang kita tu. Satang kecil, Satang
1: tu, besar. Itu jembatannya, ya. Ya, pelabuhan besar Kuching mai. Kuching Port Authority lah.
2: Ya, ya,
3: KPA kata kau dulu. Orang nanya dulu sini kau kerja. KPA bangga.
1: Kini tu mesti buat KPA banyak dah tempatnya. Pendirinya jadi senari aja. Marek tu lah permulaannya. Dah hubuh tu, pindah ke pendiri.
3: Dah jalan yang tak ugang tu nak. Bila nanggar kampung.
1: Jalan dengan orang tua lah.
3: Patutlah bila aku ngembak lagu. Apa nama aku tak?
1: Ruk, betul.
3: Oh, ada sik nyebut
1: nama kampung.
3: Kampung Nyoboyan. Kampung jadi, Keresip. Kampung Semarang.
1: Nah. Yo,
3: senang.
2: Surabaya.
3: Panglima Semarang. Gitu.
2: Kampung lu.
1: Bekas yang bila kedua sini. Dengar lu, apabila dah keluar ke Sungai Sawak mari sebelum ada balas banyak. Terus ke Pendin.
2: Alu ni ubah.
3: Alu melompat. Dia melompat pergi ke
1: ke Pendin.
3: Menyusu ulu Sinjan ke Kampung Lintang.
1: Kacu lah.
2: Bakal. Apa nama tu?
3: Sinjan Jinun.
2: Wah, mengubah lagu ya. Tuan Mahdi Johari nak.
1: Tuan Haji Mahdi Johari.
3: Tapi bagus lah. Yang pun jual lagu dulu
2: kah? Yang pun jual.
3: Yang pun nak ambak
1: kah? Yang pun. Kaya.
3: Tapi bagus bahan yang mula ya. Pakai kami orang budak-budak tu ni.
1: Rujukan.
3: Pakai rujukan dulu. Dulu aku selalu. Selalu aku dengar lagu yang pagi-pagi mundi jema drum bertugas nak dulu. Nak selalu nak main lagu ya.
2: Sikit juga aku ada kita. Mondah lagu yang disebut masih kata orang ada. Tapi dah kena ikut kampung saya ada. Jadi lah tinggal kenangan.
1: Jadi jangan rasa baru kita tanya-tanya lah kita ni kampung.
3: Ini kampung ya.
2: Silo saya tak buat penang dulu.
3: Jalan dengan berang mungkin
1: mak? Leman tu buat pusing. Sambilnya buat pusing dulu. Kita bergambar jangan ya kan.
3: Macam ada api situ dulu.
1: Yang tanya tu macam pusing lah pusing.
3: Ada api-api ke situ.
1: Ke baca puan terus ke jabatan rancuk.
3: Makin
1: belah ya man. Belah kiri man. Belah kiri belah pulungan.
3: Menit tak lah. Kesan muntah.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Asyik berasa. Kita dah pun nak sampai ke hujung pertemuan. Pukul 6 petang kelak kita akan ikuti berita Surat FM yang akan disampaikan oleh Siti Aida. Dan lepasnya Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa akan ditemani bersama DJ Azri. 6 petang sampailah ke pukul 9 malam kelak. Dan sebelum kami mengakhiri pertemuan pada petang tu, kami nak bacakan lagi lah komen-komen yang tinggal tu. Saadiah Jidia, selamat petang, salam Jumaat katanya. Nak dengar lagu Refah Abuang, Mengapa, untuk hiburan bersama petang tu. Dan selamat petang juga untuk Hasimah Kelas, selamat berehat untuk sahabat semua katanya. Tantari Damas Mira Rugayah American, selamat petang. Oyut Muyun, layan Ritma Retro Terbaik di Geri. Walaupun busy, radio tetap on sia katanya. Nak dengar lagu Legasi untuk geng-geng yang layan Ritma petang tu. Dan juga kita ada Bonda Kasih katanya, sambil dengar Derio, sambil mengebus kacang tanah pakai minum petang. Wah, best ada aja. Madu Kemenyan, salam untuk semua rakan-rakan katanya. Nek Mok, hai Nek Mok, selamat berehat. Terima kasih Nana, kami layan je apa lagu yang diputarkan. Terima kasih. Dekat kita juga ada Pak Su Omar. Terima kasih Pak Su Omar yang menonton. Rohani AJ, lama kakak si ngecol DJ, nak dengar lagu Sejak Aku Bertemu Padamu, Saya Sahuri, untuk hiburan semua sahabat katanya. Antaranya Syarifah Salmah Wan Ridwan, Fadli Hamdan dan Amin lagi sahabatnya. Semoga terhibur. Latifah Sidi, selamat petang untuk kita. Anita-Nita, hai. Tengah pelapar ya Nita. Timbul Tawau, salam untuk semua rakan-rakan. Selamat tugas Nana, terima kasih. Syarifah Salmah Wan Ridwan, nak dengar lagu Zenazin untuk hiburan anak cucu di JB dan KL. Shira Noraziat Nani Wan Malik yang ramai lagi katanya. Dan untuk semua, selamat minum petang dan semoga terhibur. Jalina Julaihi, hai kak. Hola Nana, hola. Love you katanya. Love you too. Lain ajak ada Rio Song FM, nang mantap berderap terbaik katanya. Baru ada kesempatan masuk komen lagi. Busy malah homework. Ya, homework apa daripada kita. Dan rasanya lagi daripada Nolela Buang, selamat petang untuk kita kak, semoga cuaca selalu. Dan yang terakhir Raimah Nina Kasim, selamat petang untuk semua sahabat handai, keluarga, saya pun berada, semoga sihat hendaknya. Okey, tadi antara komen-komen yang dah pun dibacakan pada petang tu menerusi temuan Ritma. InsyaAllah lain pertemuan kita akan jumpa lagi, okey. Terima kasih semuanya yang terus mendengar, yang terus bersama kami orang seawal pagi di pertemuan Sarawak FM. Dari Selamat Pagi Sarawak, Lekaya Ekspresi, Ritma. Terus lagi mendengar simfoni, sambung lagi dengan Gatra dan Lekaya dalam segmen Layan 12.30 malam sampai ke pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang cukup menarik menemani hari kita orang. Kami tinggalkan dengan lagu daripada Datuk Syah Majid dengan lagu dia Gerimis Semalam. Dan lepas ni kita juga ada lagu Syamrin dengan lagunya Nafas Kekasih. Terus ceria Tok La Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi yang jenah. Nah.
2: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya, ya, wah.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama kami Azwi menemani kita orang dalam Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa 6 petang sampailah ke pukul 9 malam kelak. Okey, dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Nana dalam Ritma Music Retro Terbaik 2 petang sehingga ke pukul 6 petang tu. Lepas ya disambung oleh Azwi untuk 3 jam yang seterusnya tu. Okey, dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu untuk kita orang pada sebelah petang dan malam tu. Okey, hari tu hari Jumaat 18 September 2026, bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar kita orang semua tik? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang. Dan mungkin ada yang tengah memandu ketika tu, pulang daripada kerja, tengah menghadap jam. Okey, berhati-hati ketika memandu ya. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, lepas tu kami akan kongsikan dengan kita orang jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Tapi sebelumnya kita nak layan dulu lagu daripada Fajar Nor, Salah Apa Aku, hanya di Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Gas Plus Talk akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Juak Sematan pada pukul 6.39 petang.

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قد

عليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

Kembali bersama kami Azwi dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Simfoni 6 petang sampai ke pukul 9 malam. Kami akan menemani kita. Okey, jangan lupa untuk terus follow media sosial kami orang. Bagi yang belum ya, boleh follow Kenetok di Instagram, Facebook. Kita ada juga di TikTok. Okey. Dan untuk kami nak kongsikan berkenaan dengan penerbangan, percubaan di lapangan terbang landasan pendek Stolpot berbuling di Sepauh Betong pada hari Tok Tek berjalan dengan lancar, sekaligus membuka lembaran baru kepada usaha memperkukuh kesaling hubungan udara serta merancakkan potensi ekonomi khasnya pertanian di kawasannya. Jadi Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kejayaan penerbangan percubaan itu menjadi asas kepada perbincangan lanjut berhubung operasi Stolpot berkenaan termasuk penentuan tarikh penerbangan komersial. Bagaimanapun, tarikh berkenaan masih belum ditetapkan dan hanya akan diputuskan selepas perbincangan lanjut dengan pihak berkaitan. Kemudahan toknya seharusnya dilihat sebagai hub pengangkutan penumpang semata-mata, malah mempunyai potensi lebih besar sebagai pusat pengendalian kargo bagi menyokong aktiviti pertanian dan industri di kawasan sekitarnya. Jadi gabungan kemudahan tok dengan kawasan pengeluaran pertanian di sekitarnya berpotensi mewujudkan rangkaian yang lebih berkesan bagi membawa hasil tempatan ke pasaran luar. Jadi kedudukan strategik Stolpot berbuling tu akan turut diperkukuh dengan siapnya jalan Batang Lupa 2 yang dijangka memendekkan tempoh perjalanan dari kawasan sekitar Batang Lupa ke Betong. Okey, akan ada banyak lagi perkongsian untuk kita orang di jam yang kedua kelak, dan pada pukul 7 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ini Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang 6 petang sampai 9 malam. Okey, dan untuk jam yang kedua tu kami akan kongsikan dengan kita orang jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh Zuhur di negeri Sarawak. Dan selepas itu juga kita ada rancangan Lantunan Wahyu yang akan disiarkan pada pukul 7.30 minit malam gelap. Okey, dan apa pula kita orang jam-jam macam tu tadi, mungkin ada yang tengah makan malam juga ketika tu nak. Selamat menjamu selera lah untuk kita. Okey, yang mungkin masih memandu ketika tu, selamat memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, jom kita layan dulu lagu daripada Intan Maya, Setiap Nafasku. Kernamu, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kembali bersama kami Azwi dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Begitu kami nak kongsikan sedikit berita baik lah untuk warga Kuching, Semarahan, Tanjung Bako nak ke Sejingkat. Yang mana Jambatan Sejingkat di Kuching dijangka akan dibuka kepada pengguna awal bulan depan. Jadi menurut kenyataan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, jambatan tu bakal menyediakan laluan alternatif yang lebih baik kepada pengguna jalan raya. Dan ia juga meningkatkan tahap ketersambungan antara kawasan Sejingkat, Tanjung Bako dan kawasan sekitarnya. Dengan panjang keseluruhannya 1,281.2 meter, jambatan dua hala berkembar itu merupakan antara infrastruktur penting dalam usaha memperkukuh rangkaian jalan raya. Jadi semalam pengarah JKR Sarawak Datuk KCD Morris mengadakan lawatan ke tapak projek bagi meninjau perkembangan projek yang kini itu berada di peringkat akhir pelaksanaan. Okey, jom kita nak layan lagu seterusnya untuk hiburan kita orang pada sebelah malam tu dari Hazama, Aku Bukan Narcissist. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku menjumpa Wani Carey.

Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy

0: فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini mengajak kita untuk merenung ke dalam kehidupan hari ini. Ramai yang diuji dengan tekanan, diuji dengan bebanan, diuji dengan emosi yang tidak menentu. Hadirin, hadirat ini muliakan sekalian. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita suatu janji yang sangat menenangkan dalam surah Asy-Syur ataupun surah Al-Insyirah. Yang bermaksud, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja, hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Subhanallah. Hadirin hadirat ini muliakan sekalian. Ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa pengulangan ayat ini bukan sekadar penegasan, tetapi menunjukkan bahawa satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Hari ini ramai berdepan dengan tekanan kewangan, kehilangan pekerjaan, bahkan keletihan emosi. Ada yang diuji dengan krisis nilai dan ketenangan jiwa. Ayat ini mengajar kita bahawa krisis bukanlah penamat, tetapi permulaan kepada kemudahan. Dalam keadaan yang mencabar, mungkin Allah akan membukakan peluang rezeki yang baru. Dalam kesempitan masa, Allah memberi kekuatan untuk kita mengurus hidup dengan lebih baik. Maka sebab itulah kita dianjurkan untuk mengamalkan zikir ini ketika diuji. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik tempat berserah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan amalan zikir ini akan menjadikan kita sebagai seorang hamba Allah yang sentiasa yakin dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yakinlah, di sebalik setiap ujian ada rahmat yang tersembunyi, dan di setiap kesusahan akan diiringi dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila rabbika faraghab. Hanya kepada Allah kita berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Sarawak FM Sehati Sejiwa bersama Azri menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, dan pada pukul 7.48 minit malam gelap akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan. Terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 9 malam dalam Simfoni di Sarawak FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan mulakan oleh Allah. Semua kita kena tahu siapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan sahaja sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah anak kepada Abbas radhiyallahu anhu, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang mulia. Di dalam kitab Riyadus Salihin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah bercerita, aku telah dimasukkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam majlis yang dihadiri oleh Ashyakh Badar, iaitu di kalangan para sahabat, para sahabat yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar. Maka ada yang berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un mithluh, mengapa dimasukkan sekali budak ini sedangkan kami memiliki anak seusia dengannya? Maksudnya apa? Ibnu Abbas tu masih dalam usia youth, pemuda yang masih muda. Jadi sahabat-sahabat yang senior tadi heran, kenaknya tu masuk dalam grup kita sedangkan kami orang pun ada anak yang sebaya dengannya. Maka Sayyidina Umar pun hanya memberitahu, innahu min haitsu alim ilm, itulah yang

0: yang pandangan kamu. Satu ketika, Saidina Umar telah bertanya kepada para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan turunnya surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath, sehingga akhirnya maka para sahabat yang di kalangan Datuk tadi, orang senior tadi yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar, beritahu kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar, dan ketika Allah membantu kami dan mengurniakan Fathu Makkah. Jadi ya, maksudnya surah An-Nasr, mereka beritahu. Kemudian Saidina Umar pun bertanya kepada saya, kepada Ibn Abbas, anaknya tek muda tadi, nak, akadhalika liqawli Ibn Abbas, seperti itukah apa yang dimaksudkan wahai Ibn Abbas yang dimaklumkan oleh Allah SWT? Tapi jawab Ibn Abbas, la, wa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu. Iaitu innahu kana tawwaba. Tentuan bagi Allah SWT, tidak, kata Ibn Abbas, sebenarnya surah itu adalah untuk menjadi hin, satu petanda bahawa usia ajal Nabi adalah begitu dekat lagi. Jadi sebab ialah Allah menyuruh untuk bertasbih dan beristighfar, kerana apa? Itu adalah yang dikendaki, yang dimaklumkan oleh Allah. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ma'alamu minha illa mataqul. Maka tiadalah aku mengetahui melainkan apa yang engkau telah beritahu. Jadi tuan-tuan bagi Allah SWT, kisah tu nak memberitahu keutamaan Ibn Abbas. Tuan-tuan, sebab ialah apa yang diajar oleh Nabi tu tuan-tuan, walaupun nya dibuat ke atas para sahabat, tapi kita boleh apa, bertabaruk, ngambil berkat. Ibn Abbas didoakan Nabi waktunya gi kecil nak, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi doa tu bagus bacakan kepada anak-anak kita, terutama masih kecil nak, supaya apa, Allahumma faqqihhu fid din, tiru kepada doa Nabi kepada Ibn Abbas, jadikannya orang yang mana faqih dalam bab agama dan dikurniakan ilmu takwil. Ilmu takwil tu ilmu tafsir, ilmu yang mana begitu sikit orang yang mengetahuinya, hebatnya tafsir. Jadi sebab ya, Ibn Abbas berkat doa Nabi tadi menjadi orang yang mulia. Anak-anak perempuan boleh kita baca juga, Allahumma faqih hafiddin wa'allim hat ta'wil. Seterusnya cerita tu nak memberitahu bahawa dalam kita bekerja juga, dalam bermasyarakat, berkomuniti, memang ada orang-orang yang junior daripada kita, ada pekerja-pekerja yang baru. Jangan kita terus menafikannya, jangan kita madah, oh kita tu kami tu lebih banyak makan garam. Jadi idea kami orang yang utama, pandangan kami orang yang lebih utama. Tidak tuan-tuan, sehingga kan mengkisah perang Khandaq ya, Nabi telah menerima idea Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, hanya bukanlah orang yang awal dalam Islam. Di Madinah barunya Islam, lepas hanya berhijrah ya, barunya Islam, bukan orang Arab. Tapi ideanya, strategi peperangan parit ya, diterima oleh Nabi. Jadi macamnya juga kita tuan-tuan, supaya meraihkan pandangan, kemudian juga tidak menafikan ada juga orang tu lebih muda daripada kita, tetapi ilmunya bagus, ideanya genius. Yang penting adalah untuk kebaikan umat, untuk semua perkara kita, bukan bab agama aja, termasuklah dalam bab kerja, ekonomi dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Okay, terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan Azwi menemani dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa di Sarawak FM. Okay, dan kepada kita yang berada di Marudi, boleh dengarkan Sarawak FM di frekuensi 97.9 dan di Daro 99.0. Okay, kita juga boleh dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Click. Atau kita boleh turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Simpan siap-siaplah dalam telefon kita orang. Okey, senang untuk kita nak dengarkan Radio Sarawak FM di sini-sini je kita berada. Dan juga kita boleh tonton siaran TV dalam aplikasi ya. Okey, dan bersama dengan Azri di jam yang terakhir tu, Azri nak kongsikan yang mana semua aktiviti luar Tabika dan Taska, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Sarawak, tidak dibenarkan buat masa ini susulan keadaan jerebu di beberapa kawasan dalam negeri. Jadi pengarah Jabatan Kemas Negeri Sarawak, Taufik Yusof berkata, langkah tersebut dilaksanakan dengan mengambil kira keadaan jerebu yang masih melanda negeri. Jadi penutupan operasi premis pula ia tertakluk kepada arahan Jabatan Pendidikan Negeri. Selain mengehadkan aktiviti luar, penggunaan pelitup muka turut diwajibkan kepada guru, pembantu, kanak-kanak serta ibu bapa yang menghantar anak ke tabika dan taska kemas. Dan bagi kelas kemahiran dewasa, semua aktiviti hanya dibenarkan dijalankan di dalam rumah atau bangunan. Alright, jom kita dengarkan lagu seterusnya, KOI Tiwi Karma. Terus layan bersama Azwi sehingga ke pukul 9 malam. Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.mykinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
3: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sarawak FM, sehati sejiwa, simfoni mahabah mengusik jiwa, kembali bersama kami Azri. Okey, untuk kami nak kongsikan berkenaan dengan Hospital Umum Sarawak HUS mencatat satu detik bersejarah apabila menerima penderma organ beragama Islam yang pertama pada 15 September lalu. Jadi HUS menerusi hantaran di Facebooknya ada berkata, dalam suasana penuh duka cita, keluarga penderma menunjukkan kekuatan, keprihatinan dan kefahaman luar biasa apabila memilih untuk memberikan harapan serta hadiah kehidupan kepada insan lain. Jadi unit perolehan organ Hospital UPOH HUS amat berbesar hati kerana dapat membimbing dan memberikan sokongan kepada keluarga berkenaan sepanjang proses tersebut. Jadi pasukan yang terlibat dalam prosedur pemerolehan organ turut bertugas lumus lah memastikan proses pendermaan organ itu dilaksanakan dengan penuh maruah, kepekaan serta penghormatan terhadap kepercayaan agama keluarga penderma. Dalam padaya, proses pendermaan itu dilaksanakan dengan kerjasama Pusat Sumber Transplant Kebangsaan bersama pasukan pelbagai disiplin yang terlibat dalam prosedur pemerolehan organ di HUS. Jadi pendermaan organ itu bukan saja menjadi satu detik penting dalam sejarah HUS, malah mencerminkan nilai kemanusiaan dan keprihatinan sebuah keluarga yang memilih untuk memberi hadiah kehidupan kepada insan lain ketika berdepan kehilangan orang yang tersayang. Dan HUS turut merakamkan penghargaan kepada keluarga penderma serta semua pasukan perubatan dan pihak yang terlibat dalam menjayakan proses pendermaan organ tersebut. Jom kita layan lagu seterusnya daripada Aizat Amdan dan sekumpulan Orang Gila Ajar Aku. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: melancarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Okey, sampai di sini kami Azri menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa edisi Jumaat 18 September 2026. Kerana lepas tu kita nak memberi ruang kepada program Mahrajan Al-Quran yang akan disiarkan sebentar aja lagi. Dan selepasnya kita orang akan bersama dengan Ashraf dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam sampai 12 tengah malam selama 3 jam yang seterusnya kelak. Okey, dengan pelbagai perkongsian daripada Ashraf lah. Mula minta lagu, komen je kelak dekat statusnya. Right? Dan apapun, selamat berhujung minggu kepada kita orang esok hari. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program Mahrajan Al-Quran Sarawak FM bersama kami Hadi Muhammad Syarkawi. Jom kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin, amin, ya Rabbil Alamin. InsyaAllah kita teruskan lagi sambungan dari kelas di sesi yang lepas. Okay, minggu yang pertama, Ogos, kita belajar Taranum Bayati. Lepas itu kita masuk Taranum Hijaz. Minggu lepas kita belajar Taranum Nahawan. Dan minggu ini, minggu tak kita belajar Taranum Rast. Contoh bacaan Murattal Taranum Rast tadi ya, Al-Fatihah yang kami baca dengan Taranum Rast. Okey, InsyaAllah kita dah masuk ke Taranum yang keempat. Kita belajar 4 igit dah, lebih daripada separuh daripada 7 Taranum Bayati, Hijaz, Nahawan, Rast. Selain daripada ya, yang kita belum belajar lagi, Soba, Sikah dan Jiharkah. Okey, insyaAllah kita terus ke muka surat 8 Surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 53. Okey, sama-sama buka Surah Al-Baqarah ayat 51. Okey, muka surat 8.

Hmm. Okay, nyatu ambil tinggi. Ini ada dua teknik. Satu, ambil tinggi terus. Yang kedua, kita ambil dari jalan rendah. Okay, contohnya.

لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان

0: Ikut kemampuan jua, mun rasa dapat mbak rendah, betul-betul rendah, tabaqat suara, qarar, kita buat jalan yang kedua ya tadi. Okey. Alhamdulillah. Jom kita pergi ke pendengar yang pertama untuk bacaan secara mujawat. Mendapat kita fokus betul-betul, perhatikan sama-sama semak bacaan pendengar yang pertama.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْنَا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Mantap. Okay, pendengar yang pertama kita pada malam tu, saudara Farhan daripada Kuching. Alhamdulillah. Bacaan saudara Farhan tu sebenarnya antara anak murid kami juga, daripadanya berumur 15 tahun dulu, kini tu nya dah 20 ke 21 umurnya. Sorry ya Farhan. Ustaz pun si ingat juga tu. Alhamdulillah, nya dah nak habis, lebih dah umurnya, dah nak habis degree dah nya gini tu. Masya Allah. Dari segi kawalan pernafasan, kawalan suara, dah bagus dah. Cuma untuk tingkatkan lagi tahap kekemasan ya, setiap qita'ah, setiap harakat, teruskan talaqi dengan guru. Okay, ambil peluang juga, banyakkan berguru, bukan dengan seorang dua aja, mendapat lebih rami, lebih bagus insyaAllah. Tapi ambil yang baik, ambil yang bagus-bagus dari setiap guru kita.

Okey, seorang je pendengar yang membaca secara mujawat malam tu, mungkin Taranum Ras tu ada susah dikit lah untuk bacaan mujawat, tapi kami percaya muratal tu akan rami. Bacaan secara muratal ada senang dikit nak ikut, sebab kita dah biasa dengar Taranum Ras muratal. Okey, jom kita sama-sama semak ayat yang sama, surah Al-Baqarah bermula ayat 51. A'ud

0: صدق الله العظيم.
1: Nampak familiar? Rami sebenarnya dalam kalangan imam-imam di masjid, di surau kita, even kita di Sarawak tu, Rami imam kita yang selalu kita dengar baca dengan Tarannum Rast. Tapi mungkin lah mak tok kita sik tahu ia adalah Tarannum Rast. Contohnya, Tuan Guru Imam Masjid At-Taqwa kita, Tuan Guru Ustaz Hashim Man, ia baca dengan Tarannum Rast. Contoh lain yang kita biasa dengar mun yang dah pernah pergi umrah, yang pergi haji, Imam Masjidil Haram Sheikh Abdul Rahman As-Sudais, ia adalah Tarannum Rast. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bezanya kemampuan suara kita mungkin berbeza. Mungkin kita nak berendah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru basmalah untuk Tarannum Rast. Jom kita pergi ke bacaan para pendengar.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, ada 3 orang pendengar untuk bacaan secara muratal. Tadi seorang je baca mujawad. Ha, jadi kita pergi ke sesi ulasan bacaan para pendengar. Pembaca pertama tadi saudara Khairul Ikhwan dari Sibo. Ha, orang Sibo kah? Okay, membaca dengan Taranum Ras. Alhamdulillah, secara keseluruhan kemas dah. Cuma kita boleh tambah baik lagi, tambah nilai bila kita tambah lagi dengan lahjah Arab. Lepas ya, variasi tabaqat suara kita main, ada suara jawab, ada suara nawa, dan kemungkinan walaupun bacaan secara muratal, kita boleh juga masukkan juga elemen suara qarar sikit contohnya. Okey, pembaca yang kedua untuk muratal, adik Ashifa dari Kuching, Sarawak. Comel je suaranya. Tok masih sekolah rendah tok. Tapi lancar bacaannya, alhamdulillah, walaupun dalam surah Al-Baqarah. Cuma hati-hati dalam menyebut huruf ra. Okey. Ustaz suka nak pesan, lagi-lagi kita di Sarawak tok. R kita, saya dah maaf. Lagi-lagi nyebut Sarawak. Jaranglah kita nak nyebut kita di Sarawak. Lain dah. Okey.

0: Contoh bacaannya tadi, kita ambil ayat yang terakhir, Furqana. Contoh, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فُرْ, biarnya betul-betul tebal. Okey. Dan pembaca yang terakhir tadi adalah adik Syahid Sulaiman, pun dari Kuching Sarawak, dari SMK Semerah Padi. Alhamdulillah, bagus bacaannya. Suara serak-serak. Mok jaga juga musim panas masa tu, heat wave dari bulan Julai lagi, dan jerebu pun dah mula menyelubungi ruang udara kita. Okay, banyak-banyak minum air kosong, air suam. Okay. Okay, bacaan adik Syahid dari segi tajwid, alhamdulillah. Cuma, hati-hati menjaga sifat baris, baris depan. Biarnya betul-betul kemas. Contohnya tadi, di penghujung setiap ayat 51, 52 dan 53, semuanya berbaris depan. Okay, mab'arid li sukun yang berbaris hadapan. Zalimun, tashkurun, tahtadun. Jangan kita bunyi macam ke arah O. O, U, nya mesti U. Okay, bukan O. Okay, alhamdulillah. Sedar, kata orang. Dah di penghujung program Mahrajan Al-Quran. Alhamdulillah, secara keseluruhan bacaan para pendengar semakin hari semakin bagus. Malam tu pun kita dapat dengar bacaan mujawad dan murattal yang sangat baik dari para pendengar kita. Pesan kami, teruskan bertalaki dengan guru-guru Al-Quran kita, khususnya di Sarawak. Kita ada Guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak. Boleh tanya dengan Sidak Majlis Islam siapa yang ada mengajar Al-Quran di kawasan-kawasan kita orang. Semoga kita semua, ahli keluarga kita, tergolong dalam ahli Al-Quran, insya-Allah. Sekian daripada kami. Berjumpa lagi kita di minggu yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi. Menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa. Di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju kebaikan.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan

0: dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizal Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza citarasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya hanya di Sarawak FM.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam semestinya guys. Bertemu dengan Ashraf pada malam tu edisi Gatra. Semestinya hari Jumaat 18 September 2026 bersama 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi apa khabar kita pada malam tu? Sihat sih. Mudah-mudahan sihat-sihat saja. Okay, mudah-mudahan kita tu segala urusan dipermudahkan. Seperti biasa Ashraf menemani kita orang dalam Gatra, tidak lain tidak bukan dalam segmen 9 hingga 12 tengah malam dengan perkongsian dan juga lagu-lagu pilihan kita di Facebook. Jangan lupa kongsikan ucapan kita nak pergi sini esok hari, maklumlah hujung minggu hari Sabtu, tempat kita beristirahat bersama dengan keluarga dan rakan-rakan kita orang semua. Malam tu macam biasa kita sedar program, sedar rancangan cuma kita ada Johor aja yang akan dapat kita ikuti pada pukul 9.30 minit malam kelak, dan kita akan ikuti juga untuk berita pada pukul 10 malam, berita ringkas, berita utama pada pukul 11 malam macam biasa. Dan jangan lupa Ashraf akan kongsikan juga berkaitan dengan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial untuk malam tu. Selamat tugas, selamat beristirahat yang bertugas, yang berehat, selamat beristirahat untuk kita orang yang bercuti. Selamat beristirahat juga, cuti-cuti juga. Jadi jaga diri dan jaga kita untuk masa tu dapat kita nanggah jerebu kembali. Kita dapat nanggah dah clear dari anak tu dah start jerebu balik dah. Jadi selepas tu Ashraf akan kongsikan antara bandar-bandar utama catat kualiti udara tidak sehat. Jadi Delima, Separuh Masa dan Era Milpan akan menghiburkan kita semua selepas tu menerusi Gatra.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bau keharuman kopi tempatan, warna-warni hasil rimba yang segar dan kemesraan sapaan para peniaga menyambut kedatangan kita di sebuah pusat interaksi sosial yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Hari ini, Nadia mahu membawa anda merasai sendiri kehangatan suasana di Taman Muhibah Miri, sebuah pasar terbuka yang menjadi simbol perpaduan erat komuniti utara Sarawak. Terletak di tengah-tengah pusat bandaraya Miri, Taman Muhibah adalah sebuah muzium hidup yang mempertemukan pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya daripada kawasan pedalaman untuk menjual hasil tani dan kraf tangan mereka. Nama Muhibah itu sendiri menggambarkan semangat keharmonian apabila pelbagai kaum berinteraksi menerusi aktiviti perdagangan harian. Di sini anda boleh menemui pelbagai hazanah hutan dan sungai yang unik, makanan tradisi hinggalah ke produk kraf tangan. Pasar ini menjadi hub penting yang menghubungkan hasil bumi luar bandar dengan pembeli di kawasan bandar, sekaligus mengekalkan kesinambungan warisan turun-temurun kita. Untuk merasai pengalaman yang penuh kemeriahan, saya sarankan kunjungan awal pagi pada hari Ahad, sekitar jam 7 hingga 9.30 pagi. Pada waktu ini, suasana pasar berada pada tahap paling bertenaga. Pilihan barangannya masih penuh dan apa yang menariknya, terdapat sebuah lagi pasar tradisional tambahan yang dibuka khas pada hari Ahad di seberang jalan. Selepas puas berjalan melihat hasil hutan yang unik, pastikan anda meluangkan masa untuk bersantai sambil menikmati hidangan sarapan pagi dan secawan teh tarik panas di ruang makan yang disediakan di situ. Daripada keaslian hasil rimba di atas meja jualan hingga ke borak santai pelbagai kaum di kedai kopi, Taman Muhibah adalah bukti nyata bahawa keharmonian sejati rakyat Sarawak terpahat indah dalam rutin harian kita. Jom kita raun ke Taman Muhibah Miri. Saya Nadia. Satu langkah

Baik, dah pun kita ikuti Johor Round yang diterbitkan oleh rakan kita, rakan setugas kita, Nadia Hassani. Alright. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, jerebu kembali lagi guys. Itu yang bahayanya sebab kita bawa je rasa clear je rupa kita nak si berkabus, si berasap. Bandar-bandar utama catat kualiti udara tidak sehat. Jadi bandar di Tebing Rajang, di Tebing Batang Rajang hari itu tadi menikmati tempoh singkat dengan kualiti udara sederhana sebelum jerebu kembali melanda hari ini. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIM, Sibu merekodkan bacaan 165 setakat 2 petang. Bacaan masih berada pada tahap sederhana iaitu 100 pada tengah malam sebelum meningkat kepada bacaan tidak sihat 120 pada 1 pagi. Lepasnya Kuching merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178, diikuti Semarahan 171, Serian 167 dan Sibu 165. Bintulu dan Serike masing-masing mencatatkan bacaan 160, diikuti Seraman 153, manakala Muka dan Kapit masing-masing merekodkan 152. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Michael Tiang berkata keadaan udara baru sahaja menunjukkan tanda-tanda bertambah baik sejak beberapa hari kebelakangan ini. Namun, hari ini iaitu hari Jumaat, API kembali meningkat melebihi 150 menyebabkan kualiti udara kembali ke tahap tidak sihat. Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan berkata kualiti udara kebelakangan ini berubah dengan agak cepat. Justru menasihatkan orang ramai supaya menyemak bacaan API terkini sebelum keluar. Orang ramai diminta lebih berhati-hati khususnya jika mempunyai anak-anak, ahli keluarga, warga mas atau individu yang lebih sensitif terhadap kualiti udara yang kurang baik. Okey, kita dah APU kita dah start naik lagi. So jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, makin-makin yang ada penyakit yang berisiko tinggi, terutamanya ada penyakit asma. Jadi ya bahaya. Right. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita ada perkongsian daripada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum dan selamat malam. Mohon lagu teguh dari kumpulan Search. Jom layan gantra lagu ku untukmu malam tu sebagai hiburan malam kita orang. Rosnani Anwar, selamat malam dan selamat bertugas di Gantra Music Tanpa Batasan untuk malam tu. Daripada Selijah Pai, selamat bertugas. Noliana Kuang, lagu ku untukmu malam tu layan aja. Mana-mana lagu yang DJ Asraf putarkan. James Pengiran, selamat bertugas. Kami nak request lagu Takhta Di Hatiku daripada Fajano untuk hiburan semua. Semoga pendengar setia Asraf FM di mana ajak berada, selamat berhibur. Rogi Hamerikan, selamat malam untuk semua rakan-rakan dan pendengar semua. Dayang Hanim, assalamualaikum, salam Jumaat. Nak minta lagu Spoon, Memori Sekuntum Rindu untuk hiburan Bonda, Tentari dan semua sahabat-sahabat di Asraf FM dengan ucapan selamat malam, semoga terhibur hendaknya. Malilah Raini, selamat bertugas. Salam Gatra Mahani Matahari, lagu daripada Hafiz Suhaib. Terima kasih DJ dan Happy Konti. Right, kita terus dengan lagu daripada Phil Hari Lepas Tok, Jiwa Yang Mengalah. Dan sesekali kita layan lagu daripada Celine Dion, To Love You More. Semuanya menerusi Gatra.

0: Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami.

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan. Dalam Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, kembali bersama dengan Azraf Menerusi. Pilihan Gatra, lagu daripada Arkpiece dan Edri Hashim, Memo Rindu. Untuk kita memasuki jam yang kedua, 10.12 minit malam. Selamat tugas, selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu untuk kita orang esok hari. Apa cerita? Beli orang makan, jalan-jalan, nangga wayang, makan-makan sini-sini kita orang esok. Bolehlah kongsikanlah di Facebook untuk malam tu. Sambillah jangan lupa kongsikan lagu-lagu pilihan kita orang di Facebook. Alright, bila kita nangga dalam media sosial lah, itu tadi viral lah. Ha, bila kita nangga lapangan terbang landasan pendek stall pot berbuling di betong tu, nya menerima pendaratan pesawat pertama menerusi penerbangan percubaan hari ini. Menerusi perkongsian di Facebook JKA Sarawak, pesawat bagi penerbangan percubaan itu berlepas dari Kuching pada pukul 10 pagi. Lepasnya mendarat pada pukul 11 minit pagi, 1 jam. Okay, penerbangan percubaan itu dilaksanakan sebagai sebahagian daripada persediaan serta penilaian kesiapsiagaan kemudahan berkenaan sebelum beroperasi sepenuhnya. Jadi sesi pendaratan turut disaksikan oleh Timbalan Premier Dato' Man Douglas Ugambas. Pembinaan stall port berbuling bertujuan memperkukuh kesaling hubungan udara di kawasan Betong, di Sepauh dan di sekitarnya. Kemudahan ini berpotensi besar menyokong pembangunan sosioekonomi setempat, terutama dalam sektor pertanian dan agro makanan. Selepas tu, kita boleh pakai belon dari Kuching pergi ke Betong. Dari Betong, boleh kita ke kereta. Ada kawan-kawan kita ambil ke. Jadi, secara tidak langsung ya tadi, perjalanan kita orang tadi singkat. Mau nak pakai kereta, nak pakai pen Borneo, silakan. Mau nak pakai belon, lepas tu nak pergi Betong, silakan. Si ada masalah. Nak? Jadi alhamdulillah bila kita nangga, kita di Sarawak tu dah banyak dah kemudahan, dah banyak dah kemudahan-kemudahan untuk belia-belia. Lepasnya kita pun ada jalan yang bagus. Lepasnya kita ada belon dik pun, kita nak pergi sesitok pun, kini tok pun dah senang. Jadi syukurlah, semoga negeri kita Sarawak tu, negeri kita bumi kenyalang tu aman dan makmur. Jaga mena-mena. Okey, berkata apa? Bagata orang ninggal Anan Satim dulu, jaga mena-mena Sarawak tu. Kita lah, kita sebagai rakyat Sarawak tu, kita jaga mena-mena Sarawak tu. Okey, sekira kita orang berbilang kaum, berbilang bangsa, kita jaga. Alhamdulillah lah kita dapat nangga lah. Okey, Sarawak tu dah berada di sesuatu tahap yang sangat luar biasa. Orang luar nangga, wow, macam apa? Ha, sampai nama-nama kita tu, nama-nama Sarawak tu dah disebut oleh pelancong-pelancong dari luar negara. Alright, jadi yang sempat kita kongsikanlah sedikit untuk malam tu, lapangan terbang landasan pendek stall port berbuling di Betong menerima pendaratan pesawat pertama menerusi penerbangan percubaan hari tu tadi. Okey, cerita kita orang di Facebook daripada Syarifah Nifah Syed Akil. Lagu bandar, lagu cinta bandar Tasik Selatan Olan, Maimunah Banjol, Seribu Kali Sayang dari Iklim, Menjaga Jodoh Orang Lain Ara Johari daripada Mas Naloso. Sapian Podin, selamat bertugas. Salam dan selamat malam. Rabuya Ali, selamat malam dan selamat bertugas di konti di mana anda berada. Zara Haji Chi nak request lagu Slam Kembali Terjalin. Lepasnya daripada Jero FC requestkan lagu Kau Salju Cintaku dari kumpulan Graffiti. Rashidah Edi, kenangan semalam dari Olan. Ahmad Syafi'i putarkan lagu sendiri, nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Norang Hanora, Airamli Terpisah Akhirnya. Janton S nak request lagu Zian Adzin, Putus Terpaksa, Lan Abadis, Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Buka-bukaan lagu tahun malam tu. Nang semua lagu tangkap leleh semua tu. Yeah, Nekmok, patahnya sayap malam dari kumpulan Mei. Ia adalah antara sedikit perkongsian. Mana yang baru aja kongsikan ucapan kita pada malam tu, lepas tu lah asal kongsikan. Okay, relik-relik. Okay, baru pukul 10 jam tu, 10 lebih jam tu. Belum lagi pukul 12. Okay, kita terus dengan lagu daripada JJ dalam kenangan semuanya menerusi Gatra.

Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sro FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, jadi mesti kita orang ingin nak tahu lah. Untuk info-info sukan untuk kaki-kaki bol untuk malam tu. Jadi untuk perlawanan esok hari EPL, yang mana dapat kita nangga untuk esok hari Brentford akan bertemu dengan Chelsea, Tottenham Hotspur akan bertemu dengan Aston Villa, Everton akan bertemu dengan Ipswich Town, Arsenal esok hari akan bertemu dengan Brighton, Newcastle United akan bertemu dengan Hull City, Nottingham Forest akan bertemu dengan Coventry. Itu untuk perlawanan hari Ahad lah. Untuk hari Ahad. Okay. Hari Ahad kelak ada perlawanan Liverpool, ada juga akan bertemu dengan Bournemouth. MC akan bertemu dengan Sunderland, Manchester City akan bertemu dengan Sunderland, Leeds United akan bertemu dengan Crystal Palace, MU akan bertemu dengan Fulham untuk perlawanan hari Ahad kelak. Jadi ia adalah antara perlawanan untuk esok hari dan juga malam hari Ahad kelak. Pagi ialah. Alright. Jadi untuk kedudukan semasa untuk pasukan-pasukan terkini lah, pasukan-pasukan dalam EPL tu, yang mana Arsenal masih mendahului di tangga teratas liga dengan 4 kemenangan, membezakan 1 mata di belakang Manchester City. Manchester City mesti menang, mula menang confirm naik, confirm naik di carta liga EPL. Dan yang ketiga masa tu, di tangga yang ketiga Leeds United, di tangga yang keempat Hull City, lepasnya ada Brighton, Chelsea di tempat yang keenam dan Liverpool di tempat yang ke-8 masa tu. MU berada di tempat ataupun di tangga yang ke-13. Itu adalah untuk kedudukan semasa lah untuk perlawanan Liga Perdana Inggeris, yang mana Arsenal masih mendahului di tangga teratas dengan 4 perlawanan, siada kalah, siada seri dengan 12 mata. Bezanya dengan MC di tangga yang kedua, MC tu hanya membeza, bila kita nangga tu hanya membeza 1 mata aja. Nya menang sama, nya sida seri, nya sida kalah. Nya hanya membezakan 1 mata aja. Mun MC menang, nya akan naik. Hanya macam ya. Alright. Jadi Arsenal mesti menang untuk kekal mendahului carta Liga Perdana Inggeris. Ya, sempat kita kongsikanlah untuk malam tu antara perlawanan EPL untuk esok hari dan juga hari Ahad kelak, dan kedudukan yang terkini untuk carta Liga Perdana Inggeris. Alright, kita terus tunaikan lagu pendengar kita untuk malam tu, Samudra. Salam sejahtera semuanya menerusi gatra.

Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

hormat keputusan agung berhubung pengampunan Dato' Sri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sro FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, kita dah tunaikan lagu pendengar kita tadi. Yang dah dengar lagu daripada Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan untuk malam tu. Baik, untuk perkongsian yang terakhir untuk malam tu, Hub Inovasi Digital DIH Sri Aman yang ditubuhkan pada September 2022 menjadi platform utama dalam menyokong perkembangan usahawan pemula dan perusahaan baru di bahagian Sri Aman. Eksekutif Inovasi Digital Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Sukina Ibrahim berkata, DIH menyediakan 5 kemudahan utama iaitu hot desk, permanent desk, pejabat pemula, ruang acara dan bilik mesyuarat. Seterusnya, kemudahan ini dibuka kepada masyarakat setempat khususnya usahawan pemula yang memerlukan ruang kerja serta peluang membina rangkaian perniagaan. Jadi kadar sewaannya adalah serendah RM10 hingga RM600 sehari mengikut jenis kemudahan. Jadi pelbagai program bimbingan turut disediakan untuk membantu usahawan pemula mendaftar lesen perniagaan sekaligus melayakkan mereka memohon geran pendigitalan. Sekurang-kurangnya 3 usahawan di Sri Aman berjaya dibantu untuk mendapatkan geran Go Digital setiap tahun sejak 2022 hingga tahun ini. Jadi Sukinah berkata demikian pada program Mini Town Hall SDEC di Sri Aman. Alright, ya, untuk perkongsian yang terakhir untuk malam tu. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi esok hari Ashraf akan bersama dengan kita orang, tapi sikit lama, sikit sampai pukul 12 sebab kita akan ikuti Johor Mukun. Ashraf akan bersama dengan kita orang sejam aja. Rasanya Ashraf sikit dah buka ucapan lah, sikit dah buka tempat untuk kita orang menyampaikan ucapan lagu pilihan sebab masanya sangat singkat, sebab malam esok kita akan ikuti Johor Mukun. Baik, jumpa malam esok. Selamat tugas, selamat berhujung minggu dan terus mendengarkan kami di Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa. Selamat malam, see ya.

Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Layan Bintulu FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Layan Bintulu FM untuk edisi hari ini bersama kami Suzana Musa, DJ Zana bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 12.30 malam hingga ke 3 pagi selama 3 jam ini. Jadi syukur alhamdulillah kerana masih lagi diberikan peluang menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun dan juga pengisian program menarik, perkongsian informasi yang kita bawakan bersama. Kita mendoakan pagi itu, walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, dipermudahkan segala urusan, terutamanya yang masih lagi berjuang pagi itu dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala pejuang tugasan kita orang, pekerjaan kita orang. Walau di sini juga kita orang berada di tempat kerja masing-masing, pagi itu mana yang masih lagi bekerja, semoga semuanya diberikan kelancaran dan dipermudahkan segalanya. Mana yang masih lagi bangun, belum gig nak tidur, selamat beristirahat kami ucapkan sambil layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan. Semestinya menemani pagi kita orang pagi tu dengan pelbagai hiburan terbaik pagi tu. Dan mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, selamat memandu dengan berhemah, berwaspada selalu. Walau di sini juga perjalanan kita orang sama ada dekat ataupun jauh, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang semua dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini sambil berhibur mendengarkan Layan Bintulu FM. Dan apapun, terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita orang semua mengikuti siaran kami, sama ada mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Layan Bintulu FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: UFM 97.5 MHz.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bintul FM yang pastinya dengan perkongsian topik-topik menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini, kita bawakan tetamu khas kita dari Klinik Kesihatan Jepak bersama dengan Puan Nur Fitriani binti Saudi yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak pagi ini yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik hari ini adalah mengenai AI sebagai teman bersembang. Adakah kita semakin sunyi? Jadi satu perkongsian yang cukup menarik yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani pagi ini. Jika dibandingkan dulu dan sekarang, dulu apabila kita berasa sunyi, kita akan cari manusia, kawan, keluarga atau seseorang yang dapat kita percaya untuk mendengar cerita, untuk bersembang bersama. Tapi sekarang ni ramai yang menjadikan AI sebagai teman bersembang, lebih bercakap dengan mesin tapi kurang dengan manusia. Jadi topik yang cukup menarik mengenai AI sebagai teman bersembang, adakah kita semakin sunyi? Jadi sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Fitri kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Fitri.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Ya, apa khabar kita pagi tu?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Cuma biasalah, panas kan sekarang.
1: Benar, cuaca panas.
2: Hari dah cik hujan.
1: Benar ya Puan Fitri. Apapun syukur alhamdulillah lah kalau Puan Fitri sihat, kami pun sihat dan kita mendoakan semoga semuanya sihat pada hari itu. Dan apapun Puan Fitri, terima kasihlah Zana nak ucapkan terlebih dahulu kepada Puan Fitri pagi itu kerana sudi meluangkan masa bersama kami sekali lagi di Konti Bintul FM untuk perkongsian kali ini. Saya dipahamkan Puan Fitri akan membawakan satu perkongsian topik menarik iaitu mengenai AI sebagai teman bersembang, adakah kita semakin sunyi. Jadi betul kan Puan Fitri, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar pagi ni Puan Fitri mengenai AI tu Puan Fitri?
2: Oh betul. Topik kita lah.
1: Baik, jadi kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan oleh Puan Fitri kita. Jadi Puan Fitri, zaman sekarang ni kalau kita tengok di kedai makan ataupun apabila kita berada di mana-mana jua, ramai yang tunduk tengok telefon. Tapi yang menariknya mereka ni bukan sekadar melayari media sosial, ada yang sedang bersembang dengan AI atau kecerdasan buatan seperti ChatGPT atau Gemini. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang ni, iaitu AI sebagai teman bersembang, adakah kita semakin sunyi? Mungkin ada yang pernah rasa lebih selesa meluahkan perasaan dengan AI berbanding dengan manusia ni, atau mungkin AI jadi kawan waktu sunyi. Jadi untuk kupas isu ni dengan lebih mendalam, Puan Fitri, mungkin Puan Fitri boleh tak kongsikan sedikit apa sebenarnya AI ni dalam konteks teman bersembang ni Puan Fitri?
2: Okey, terima kasih DJ atas jemputan. Jadi pagi ni tadilah baru saya ada dengar radio tentang fakta pelik tapi benar.
1: Pelik mana, tapi benar.
2: Di mana DJ ni tadi berkongsi tentang berita tersebut, ada seorang individu ni dia berkahwin dengan ChatGPT. Pelik kan kita dengar.
1: Pelik.
2: Kenapa benda ni boleh setahap begitu, sejauh begitu berlaku dalam kehidupan dunia sekarang ni? Jadi mungkin ada yang tertanya sebenarnya apa AI ni. Kalau secara ringkas kan, dia kalau dari bahasa yang lebih panjang, kecerdasan buatan lah.
1: Kecerdasan buatan.
2: Proses yang di mana teknologi ni tadi dia direka untuk mensimulasikan kecerdasan manusia tu tadi. Contohnya kemampuan untuk berfikir, belajar. Dan sekarang ni AI ni pula dia dah boleh berkomunikasi secara lisan ataupun teks. Kalau kita selalu ada apa ni teroka ChatGPT dan Gemini lah. Tapi dalam konteks teman bersembang pula, AI ni tadi dia seperti satu entiti digital yang di mana dia boleh reply ataupun balas balik perbualan kita secara real time ataupun on time. Kalau contohnya saya nak reply ataupun chat GPT tu, dia pada masa tu juga dia boleh reply balik,
1: memberi respon kepada kita.
2: Betul. Jadi secara teknikalnya kita panggil benda ni adalah Large Language Model ataupun LLM. Bayangkanlah, ada sebuah program ni, dia besar, dia telan berbilion teks manusia untuk belajar cara manusia ni tadi bercakap atau bersembang. Tapi kita sebagai pendengar juga, okay, dia perlu berhati-hatilah. AI ni sebenarnya kita panggil the ultimate BS machine, iaitu bermaksud dia ni memang pandailah buat ayat yang nampak meyakinkan, tapi sebenarnya ia hanyalah berhalusinasi. Maksudnya dia boleh tipu kita dalam dunia tipu-tipu tu tadi. Okay. Dia boleh reka fakta dengan nada yang sangat yakin. Dan satu lagi sifat AI ni yang bahaya ialah dia psikofantik.
1: Psikofantik.
2: Jadi apa psikofantik ni? Psikofantik ni kalau dalam bahasa mudah, dia sebenarnya seorang yang yes man.
1: Yes man.
2: Kalau pakar antropologi sosial kan, daripada Dr. Jennifer Cern, dia jelaskan AI ni dia bertindak sebagai cermin. Kalau cermin, kita tengok cermin kan, dia macam reflect balik kita punya bayang kan. Dia memantulkan apa yang kita nak dengar supaya perbualan tu tadi dia terus berjalan. Dia takkan bagi tahu apa yang anda kongsikan ataupun cadangan anda, tidak, dia takkan bantah. Inilah yang membuatkan kita rasa best lah chat dengan ChatGPT ni ataupun Gemini. Jadi dia tak, tapi sebenarnya walaupun anda enjoy bercakap dengan AI, AI ni sebenarnya dia tidak ada mempunyai perasaan macam manusia seperti yang lain lah.
1: Jadi bila kita bercakap tentang AI pada pagi ni, Puan Fitri, saya tertanya juga ni Puan Fitri, kenapa ramai orang sekarang ni nampak lebih gemar meluahkan perasaan ataupun berkongsi cerita dengan AI ni berbanding manusia sebenar, Puan Fitri?
2: Menarik soalan DJ. Jadi kalau kita tengok kan, dari faktor yang pertama sekali ialah non-judgmental. Kalau kita selalu berkongsi dengan manusia kan, atau dengan kawan-kawan,
1: yeah, benar,
2: kan, mesti dia orang akan judge. Kau tak simple lah, rasa macam tu, aku pun rasa macam yang betul.
1: Benar.
2: Dia akan judge. Jadi itu yang membuatkan kita rasa turn off atau tak nak berkongsi. Tapi robot ni tak, AI ni tak, dia tak akan judge anda. Kalau pukul 3 pagi kita nak bercakap ke, nak menangis ke, dia memang akan ada on standby kat Sia Jam.
1: Sebagai peneman.
2: Betul, sebagai peneman yang sentiasa ada dekat Sia 24 jam, sekisah jam berapa. Jadi bila kita memerlukan seseorang, AI tu tadi dia ada 24 jam. Dia boleh bantu kita untuk keluarkan isi fikiran yang mengganggu kita tadi. Ada orang setengahnya lebih gemarlah berkongsi dengan AI sebab ada anonymity. Anonymity tu maksudnya kita boleh berkongsi tanpa bagi tahu apa identiti sebenar kita. Dan ada juga yang rasakan AI ni tadi adalah tempat escapism ataupun ruang yang selamatlah untuk mereka yang rasa sukar untuk meluahkan perasaan kepada manusia yang mungkin akan mengkritik atau tidak memahami. Jadi AI ni tadi tempat dia orang selamat untuk berkongsi lah atau meluah.
1: Jadi saya tertanya juga pagi ni Puan Fitri, bila kita bercakap tentang AI kan, adakah ni sesuatu yang baik atau sebenarnya mendatangkan risiko kepada kesihatan mental kita, Puan Fitri?
2: Sebenarnya kalau kita tengok AI ni, dia adalah pro and cons atau ada kebaikan dan keburukannya. Dia macam mata duit shilling lah. Kalau kita tengok sebelah dia lain, sebelah dia lain kan.
1: Ya, benar.
2: Kita tengok dari sudut positif positif dulu. Okay. Sebenarnya AI ni kalau dari segi pertolongan, dia boleh tolong manusia tu dari pertolongan cemas mental ataupun mental health first aid lah.
1: Mm-hmm.
2: Contoh kalau waktu malam kita rasa macam nak tidur, lepas tu kita rasa gelisah. Mm-hmm. Kita nak minta bantuan, kawan dah tidur dah pukul 12:30 malam. Siapa nak tolong kan?
1: Benar.
2: Jadi bercakap ataupun chat dengan AI tu tadi yang boleh tolong tenangkan fikiran buat sementara waktu. Lepas ya, AI tu juga boleh tolong kita susun balik apa perancangan hidup kita dengan lebih teratur lah, dengan yang bagi cadangan macam-macam yang strategik yang mungkin kita sikit terfikir pun sebelum tu. Okay. Sebab kadang-kadang kan mungkin kita serabut ke atau banyak benda yang kita fikir, kita akan rasa sikit dapat nak urus banyak benda dalam satu masa. Jadi AI tu lah yang tolong sort out atau sorting lah.
1: Memberi jalan penyelesaian.
2: Memberi jalan penyelesaian. Okay. Jadi AI tu juga selain daripadanya bantu sorting, ada 24 jam, dia tolong boleh gantikan monolog negatif kepada afirmasi positif melalui maklum balas yang membina. Ada orang setengah dia susah untuk tukar monolog yang negatif. Bila ada benda yang buruk berlaku kan, diorang cuba, diorang tend to tengok dari sudut yang negatif. Aku ni tak pandai, aku ni sangat tidak baik nasib dia, aku ni mungkin membawa perkara-perkara yang tidak elok. Jadi AI ni tadi dia tukar monolog yang negatif kepada afirmasi yang positif. Bila kita tukar monolog negatif kepada afirmasi positif, automatic mood kita tu tadi dia akan jadi lebih baik. Lebih rasa lebih baiklah berbanding sebelum anda buat monolog negatif tadi. Tapi walaupun kita tengok AI tadi dia ada sudut yang positif, jangan ingat AI ni ada yang tak ada yang baik. AI ni pun dia ada yang tidak baik.
1: Ada juga kekurangannya.
2: Okay. Jadi salah satu orang yang sentiasa ataupun terlalu menggunakan AI dalam kehidupan seharian dia, mungkin dia ada risiko untuk kebergantungan emosi atau kita panggil dalam English emotional dependency. Okay. Salah satunya adalah kurang kemahiran sosial. Individu yang sentiasa menggunakan AI atau terlampau menggunakan AI, dia mungkin ada kebarangkalian untuk kurang kemahiran sosial. Sebab dia rasa selesa nak bersama dengan AI. Jadi bila dia nak bersama dengan orang lain, bila orang tu tidak bersependapat dengan dia, dia akan jadi hilang sabar. Mudah untuk hilang sabar, mudah untuk marah. Okay, itu yang risiko dia lah. Yang kedua, AI ni dia akan jadi ilusi teman. Kita rasa tak sunyi, tapi sebenarnya kita rasa kita hanya berinteraksi dengan algoritma. Algoritm ni dia tak ada empati pun. Dia hanya, yang saya cakap tadi, large language module. Dia hanya memproses data yang sebelum-sebelum ni yang anda pernah kongsikan dengan AI. Yang ketiga pula, kita akan ada risiko pengasingan diri. Kita mungkin lebih baik aku duduk rumah, boleh bercakap dengan AI daripada aku keluar bersosial. Tapi ni memburukkan lagi lah sebenarnya rasa sunyi tu tadi dalam jangka masa yang panjang, sebab kita kehilangan human touch tu tadi atau sentuhan emosi yang sebenar daripada manusia.
1: Baik, Puan Fitri, kalau kita perasan kadang-kadang jawapan AI ni nampak sangat faham dengan perasaan kita. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya ni, Puan Fitri, apakah perbezaan sebenar antara empati yang diberikan oleh AI dengan empati daripada seorang manusia atau konselor ni, Puan Fitri?
2: Okay. Mungkin ada yang, apa ni, soalan ni mungkin ada yang debate lah orang cakap. Mungkin, baik aku cerita dengan AI daripada aku berkongsi dengan counselor. Counselor bukannya boleh cair sangat, manusia bersama kan. Tapi secara asasnya ada beza sebenarnya. Cara manusia dengan AI sangat beza, okay? Dia menunjukkan rasa empati tu tadi sangat berbeza. Walaupun dua-dua tu nampak macam makin serupa. Empati manusia ni, kalau kita tengok, dia datang daripada hati yang ikhlas, naluri biologi dan rasa ambil berat yang betul-betul datang daripada jiwa. Tapi kalau empathy AI ni pula, dia hanyalah simulasi. Okay. Dia berfungsi based on analisis lah, analisis data yang sebelum-sebelum ni, dan dia cam corak untuk meniru cara manusia ni tadi bertindak balas secara emosi. Kalau kita tengok lah, Perbezaan yang paling ketara adalah punca perasaan. Kalau manusia kan dia boleh rasa apa yang orang lain rasa, kita panggil empathy effective. Contoh kalau saya cerita benda yang sedih, automatik DJ Zana akan rasa sedih kan.
1: Benar.
2: Tapi AI ni dia tak boleh rasa pun rasa sedih. Dia tak kesian pun. AI ni dia tak ada perasaan lah macam saya cakap tadi. Jadi empathy AI ni dia hanyalah pemahaman teknikal tentang emosi. Dia tahu itu sedih tapi dia tak rasa itu sedih. Secara mudah lah. Lepas tu perbezaan yang kedua pula adalah konsisten dan tulen. AI ni memang dia 24 jam boleh bagi sokongan tanpa henti secara konsisten lah, tanpa rasa penat. Kalau manusia, kita tak boleh nak 24 jam mendengar.
1: Benar.
2: Kita akan ada rasa penat. Ia yang membezakannya. Tapi AI tu tadi yang saya ada perasaan kasih sayang sebenar. Kadang-kadang kita rasa penat sih DJ Zana berkongsi dekat ChatGPT kah, meluah sekejapkah dengan ChatGPT, tapi lepas berkongsi atau meluah rasa macam pelik atau si puas hati dengan dia pun respon.
1: Pernah kadang-kadang.
2: Macam biarlah rasa. Ada setengah orang yang rasa si puas dengan jawapan AI sebab ia datang daripada robot. Ya, kita panggil paradoks pilihan empathy AI. Kita tahu AI tu tadinya efisien, tapi kita tetap mok jok manusia yang faham kita. Okay. Yang ketiga pula, perbezaannya adalah kecekapan. Kalau dari segi empathy AI, dia ada empathy kognitif, kebolehan kenal pasti dan label jenis perasaan. AI memang tip top lah dalam benda ni. Dia sekejap je boleh dah boleh label dah jenis perasaan ni macam mana dan sebagainya. Okay. Jadi kajian tunjuk AI ni sebenarnya dia lebih hebat daripada manusia biasa. Okay. Dia boleh bagi respon yang lebih tepat, laju berbanding orang yang tak terlatih lah, macam bukan kaunselor lah kiranya. Okay. Jadi AI ni dibagi kepuasan segera, instant gratification. Tapi dia gagal memberikan penjagaan mental secara jangka panjang. Dia cuma nak sedapkan hati kita je buat seketika, tanpa bagi solusi yang the real solution daripada akar umbi masalah yang tadi lah. Okay. Jadi perbezaan yang keempat, kesan kepada masyarakat. Empathy sesama manusia hanya boleh herakkan lagi hubungan sosial. Tapi mungkin kita terlalu bergantung dengan empathy AI tu tadi, risikonya mungkin jadi ketagih dengan sistem yang saya dapat pertimbangan moral. AI nya sih boleh bezakan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bermoral, apa yang beretika. Jadi lama-kelamaan mungkin kita terlalu bergantung, kita sih tahu apa yang pertimbangan yang beretika, apa yang bermoralnya. Tadi. Okay, jadi ia yang membuatkan agak ada risiko lah. Senang cerita lah, AI tu memang yang nampak bagus, hebat. Okay, untuk bantu uruskan emosi kita secara teknikal, tapi sentuhan jiwa tetap ada pada manusia.
1: Jadi itu antara perbezaan antara empati yang diberikan oleh AI dengan juga empati daripada seorang manusia ataupun konselor ni. Seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Fitri kita, banyak perbezaannya di sana. Walaupun AI ni memang hebat, membantu menguruskan emosi secara teknikal, akan tetapi sentuhan jiwa tetap dirasai pada manusia jika dibandingkan dengan AI. Jadi menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni. Sebenarnya banyak lagi yang kita dah tahu tentang AI ni, tapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Puan Fitri kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni, menerusi siaran Radio Bintulu FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita, bersama dengan Puan Fitriani kita yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak, dengan perkongsiannya pagi ni iaitu tentang AI sebagai teman bersembang, adakah kita semakin sunyi? Jadi sebentar tadi banyak yang dah dikongsikan oleh Puan Fitri kita, apa itu AI, kenapa orang sekarang ni sangat suka meluahkan perasaan ataupun berkongsi cerita dengan AI berbanding dengan manusia sebenar, apa risikonya, perbezaan dari segi empati dan juga lain-lain yang berkaitan dengan AI ni. Dan seterusnya ni, Puan Fitri, apa yang kita nak tahu juga tentang AI pada pagi ni? Kita dah tahu kelebihan dan juga risiko apabila menggunakan AI sebagai teman bersembang, tapi macam mana kita nak tahu kalau hubungan kita dengan teknologi ni dah sampai tahap tidak sehat dan sekiranya mula terperangkap dalam dunia digital ni, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk riset semula hubungan sosial ni, Puan Fitri?
2: Okey, jadi mungkin pendengar kat luar sana mungkin ada yang dah terperangkap lah dalam dunia atau kebergantungan dengan AI ni kan. Jadi salah satu cara kita nak tahu sama ada kita punya hubungan dengan teknologi tu sehat ataupun tidak, kita boleh buat refleksi.
1: Refleksi.
2: Salah satu soalan yang anda boleh tanya, mungkin yang pertama, membuat refleksi, adakah saya lebih selesa meluahkan rahsia kepada AI berbanding pasangan atau kawan baik? Lepas tu, soalan yang kedua, tanya dengan diri anda sendiri, adakah saya merasa gelisah atau kosong bila tidak dapat mengakses kepada aplikasi tersebut, apa-apa aplikasi lah, ChatGPT ke, Gemini ke dan sebagainya, okay? Dan soalan yang ketiga, adakah saya menggunakan AI untuk mengelak daripada menyelesaikan konflik dengan manusia sebenar? Jadi refleksi diri ni tadi dia penting lah, supaya kita ni sedar yang AI ni hanyalah alat, bukannya pengganti atau replacement kepada hubungan sesama manusia. Dan bila anda dah buat refleksi tu tadi dan jawapan tu tadi, daripada membuat refleksi tu tadi, dia menunjukkan tahap tidak sihat semuanya, maksudnya penggunaan AI anda tidak sihat lah. Okay, jadi macam mana kita nak reset semula hubungan kita dengan masyarakat? Okay, yang pertama, ini agak susah sikit lah. Selalu mungkin ada orang yang dah buat tapi agak sukar lah, cabaran dia kan. Yang pertama, digital detox. Mungkin pendengar-pendengar atau DJ pun pernah dengar digital detox ni. Selalu sangat orang beritahu kan. Jadi digital detox ni tadi, apa yang anda boleh buat, limitkan masa tanpa telefon, komputer kah, telefon pintar kah, apa-apa aja. Contohnya, satu jam sebelum tidur tadi, ataupun waktu makan, jangan pegang telefon, jangan main handphone, fokus je pada persekitaran fizikal. Kalau DJ Zana selalu makan, masa makan fokus tengah makan kah, atau akan ada reply chat?
1: Makanlah, telefonnya simpan tepi dulu.
2: Bagus. Jadi kiranya apa DJ Zana memang fokus dengan makanannya. Ya, caranya baguslah. Kira. Jadi mun sekiranya kita orang pola masa makan, kita main telefon, chat, tengok movie, ya, dia memang dah agak bahayalah, tidak sihatlah kira kita panggil lah. Jadi perlu buat digital detox tu tadi. Yang kedua, apa yang anda boleh buat adalah cari komuniti fizikal. Ikutlah apa aktiviti yang memerlukan kehadiran secara fizikal, bukan secara atas talian atau secara maya. Contohnya sekarang ni famous dengan pickleball, okay, berjoging, bowling. Dulu kan ada bowling kan. Sekarang bolehlah pergi bowling, pilates. Sekarang ni pilates pun dah ada dekat Bintulu, gotong royong ke. Jadi bila adanya kemahiran, kehadiran daripada manusia ni tadi di depan mata, dia memberikan kita sebenarnya hormon oksitosin, hormon kasih sayang, di mana yang AI ni tak boleh bagi dengan kita. Okay. Dan yang ketiga, apa yang anda boleh buat adalah amalkan active listening. Tak kisahlah anda kaunselor ke ataupun siapa-siapa saja, kalau kawan tengah berkongsi ke, ahli keluarga tengah berkongsi ke, jangan pegang telefon. The first rule is jangan pegang telefon. Okay, bila pegang telefon, orang yang meluah tu dia akan automatik rasa anda tidak mendengar sepenuhnya apa yang dia orang kongsikan. Jadi kalau anda nak nak reset semula hubungan sosial tu tadi, kalau orang tengah bercakap, elakkan tengok telefon, elakkan main telefon. Ketepikan sekejap lah telefon.
1: Fokus dengan mereka yang tengah bercakap dengan kita.
2: Betul. Okey. Dan yang keempat, gunakan AI secara bijak. AI ni sangat memberi manfaat lah sebenarnya untuk kita cari idea. Tapi dia bukan sebagai tempat untuk kita sepenuhnya mengadu nasib kita. Jadi fokus kepada apa yang kita boleh kawal dalam dunia nyata ni, kalau boleh.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni, tentang AI ni. Satu perkongsian yang cukup bermanfaat kepada kita semua. Saya percaya memang ramai masyarakat sekarang ni lebih memilih menggunakan AI sebagai teman bercerita ataupun bersembang. Walaupun nampak hebat di situ, tapi perbezaannya dengan manusia sebenar, mana yang terperangkap dalam dunia digital ni, sebenarnya kita boleh riset dengan langkah kecil seperti apa yang dah disebutkan, diajarkan oleh Puan Fitri kita sebentar tadi. Jadi cukup menarik dengan apa yang dikongsikan. Dan sekarang ni kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Fitri kita. Jadi Puan Fitri, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, Puan Fitri, mungkin daripada Puan Fitri sendiri pagi ni, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar tentang topik kita pada hari ini, Puan Fitri?
2: Okey, jadi khusus untuk topik kita hari ini, pesanan saya, manusia yang matang dia perlukan teguran yang membina untuk berkembang. Kalau AI ni dia cuma yes, yes, yes, mengiyakan semuanya, kita tak akan jadi matang, kita tak akan berkembang. Okey, jadi itu akan membantutkan perkembangan sahsiah kita lah. Dan poin yang paling penting ialah relational healing. Luka emosi kita berpunca daripada hubungan manusia. Jadi yang menyembuh atau penyembuhannya juga mestilah melalui hubungan manusia yang nyata, bukan daripada mesin. Mesin dia tak boleh sembuhkan trauma yang dicipta oleh manusia. Gunakan ia, AI ni, sebagai alat yang berkembang, bukan untuk anda bersembunyi daripada masalah. Okay, jadi sebelum tu juga saya nak kongsikan garis panduan yang yang baiklah untuk pengguna AI sekarang ni. Okay, yang pertama, jangan gunakan AI di waktu-waktu krisis. Contohnya anda tengah mengalami masalah. Okay, jadi kalau anda rasa ingin nak cederakan diri, segera cari bantuan manusia atau talian kecemasan profesional. Jangan pergi cari AI. Yang ni AI dia tak boleh tolong.
1: Sebab okay, AI tak ada perasaan.
2: Betul, tak ada perasaan. Dia pun tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Dan yang kedua, lindungi privacy anda. Kalau kita dah terlalu bergantung sangat dengan AI ni, kadang-kadang kita dah terekspos banyak benda tentang diri kita. Kalau boleh, data peribadi dari segi kad bank dan sebagainya, janganlah sekali-kali masukkan dalam AI, ChatGPT ni.
1: Maklumat-maklumat tentang perbankan kita, ya.
2: Betul, bahayalah. Yang boleh kita asyik tahu, yang simpan kat sini data-data yang tadi. Okay. Dan yang ketiga, gunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti. AI ni kita boleh buat gunakan dia sebagai buat draft email kah, cari idea resepi kah. Tapi untuk masalah hati, masalah perasaan, konflik di antara manusia, carilah manusia. Okay. Dan yang keempat, evaluasi secara kritikal. Kalau AI cakap macam ni, macam ni, tanya balik, mana bukti cadangan ni? Jangan bulat-bulat terima apa yang dia cakap tu betul. Sebab kadang-kadang seperti yang saya cakap tadilah, AI ni psikofantik. Okay, jadi dia seorang yang yes man, jadi agak bahayalah. Okay, jadi sekiranya anda mengenali individu yang berisiko atau diri anda sendiri perlukan bantuan ke, anda boleh dapatkan terapi dengan berjumpa dengan mereka yang profesional. Okay, di Bintulu ni kami menawarkan perkhidmatan psikologi kaunseling, dan perkhidmatan ni dah disediakan di klinik Bintulu, klinik Kesihatan Jepak dan Klinik Kesihatan Tatau. Dan jika anda berada di luar kawasan Bintulu, anda boleh datang ke mana-mana klinik yang berdekatan lah untuk dapatkan perkhidmatan ini. Selain daripada itu juga, anda boleh hubungi talian yang bernombor 013-835-0399 ataupun talian 013-885-0399 untuk dapatkan sokongan psikologi kaunseling. Dan talian ini hanya beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat pada jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Dan selain daripada talian itu juga, boleh hubungi talian HIL 1555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti am pada jam 8 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita mengenai AI. AI sebagai teman bersembang, adakah kita semakin sunyi? Jadi banyak informasi bermanfaat yang telah pun dikongsikan oleh Puan Fitri kita yang dapat kita jadikan panduan dan apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan oleh Puan Fitri kita. Jadi kita hidup di dunia yang semakin canggih ni, yang mana suara boleh dijawab oleh mesin dan kesunyian boleh disembunyikan oleh skrin, tapi jauh di sudut hati manusia tetap perlukan manusia, kerana pada akhirnya yang kita semua perlukan bukan sekadar jawapan tetapi seorang yang benar-benar memahami. Jadi apapun, dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ini, nampaknya setakat ini saja dulu perkongsian kita bersama dengan Puan Nur Fitriani kita yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian seterusnya di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Fitriani atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan Fitri.
2: Thank you juga TJ Zana.
0: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: Ceria Bermaklumat.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasa macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Layan Bing to the FM untuk edisi hari ini. Dan nampaknya tanpa kita sedari, kita dah berada di penghujung siaran pada pagi itu. Apapun, pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Zana ucapkan kerana sentiasa setia mengikuti siaran Layan Bing to the FM. Dan kita mengharapkan agar semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi kita orang. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cua anda berada. Jadi rasanya setakat tu je dulu pertemuan kita untuk edisi hari tak menerusi Layan Bing to the FM. InsyaAllah kami DJ Zana akan kembali bersiaran di pertemuan yang akan datang menemani pagi kita menerusi Layan Bing to the FM. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Pada hari ini saya nak berkongsi mengenai satu fenomena yang agak serius yang berlaku kita, iaitu keberhutangan. Banyak kita dengar kes-kes tu kan. Jadi terdapat kumpulan banyak ya masalah, mempunyai masalah berhutang tu yang serius dan kadang-kadang terjebak dalam pinjaman along, di mana satu situasi yang sangat membimbangkan. Kadang kita nanggar, kadang-kadang saya pergi bank nak, saya nanggar si Datuk mengembak kad banyak, kad limbangnya pada hati mungkin kita berhutang dah along tu, kadang-kadang gaji kita dikontrolnya melalui kadnya. Jadi benda macam tu lah, kita sedih lah kita nanggar berlalu luasa berlaku kini tu. Jadi soalannya macam tu, macam ni kita nak menangani masalah macam tu. Jadi ingatlah, pertama sekali ialah kita perlu merancang masa depannya untuk yang tersayang kita. Kenal dan dengan muka mau apa kita, anak kita nak. Kadang-kadang kita mesti mau mikir long term lah. Kadang-kadang kita tu suka berbelanja benda yang si perlu, wants versus needs kata orang putih nak. Oleh kerana kita tu ngekot kita tu once kita gunakan duit kita untuk beli benda yang kurang bermanfaat untuk kita. Jadi pandai-pandailah kita merancang untuk keluarga kita. Yang keduanya ialah moon habit yang paling bagus ialah moon kita terima ujung bulan gaji nak. Kalau boleh 10% terus simpan. Simpan sendiri, simpan di bawah bantal kah, simpan dengan bini kita kan. Simpan sesuatu tempat yang agar uang si boleh kita si senang untuk ambil duit. Jangan apa untuk bekalan kita, untuk simpanan kita hari tua kelak. Jadi not lebih 90% ya baru kita gunakan untuk belanja apa? Belanja kita pun keperluan kita. So buat kata orang putih, pay yourself first. Okay. Yang ketiganya lah, tadi saya nak wadahkan, belanja ikut keperluan. Kita mesti tahu apa yang kita perlu, apa yang kita mahu. So jangan kita terpengaruhi daripada apa yang kita nanggar berlawan orang sebelah rumah. Kau nanggar orang sebelah rumah ya, yang pakai electric gate, kau pun mau jual. Saja gate nyanang depan mata, depan hidung, dari pintu rumah. Oh, nangga orang sebelah rumah, nangga bini yang pakai gelang 3 kilo. Kau pun mau jual, mau beli gelang 10 kilo, pakai rantai kapal lagi bagus. Gua saya aja. Jadi, kadang-kadang kita jangan kita terlalu mendengar bisikan petak nafsu kita. Atau semua ada kerja syaitan, betul sih? Jadi kepada semua yang budak-budak especially lah, jangan kita terlalu senang gila ngikut kita pun nafsu. Ingatlah, bayar diimpun dulu. Jangan kita belanja lebih daripada apa yang kita gaji. Terutama sekali selalu apa, bergantung dengan OT. Kadang-kadang niat untuk OT yang dah dikiranya macam gajinya. Itulah satu penyebabnya kita masuk dalam masalah berhutang. Jadi semua sama-sama kita ingat impun. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Luqmanul Hakim bin Zaid, pegawai farmasi daripada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda hari ini. Bagi segmen AIS Sihat yang terakhir ini, saya ingin memperkenalkan sistem temujanji pengambilan ubat. Satu sistem yang mudah tetapi sangat membantu dan praktikal. Melalui sistem temujanji pengambilan ubat, anda akan diberikan tarikh dan masa khusus untuk hadir ke kaunter farmasi untuk urusan pengambilan ubat susulan. Kaedah ini akan mengurangkan kesesakan, masa menunggu dan sudah pastinya proses pengambilan ubat susulan anda akan lebih teratur. Ubat anda akan disediakan lebih awal dan anda hanya perlu hadir pada masa yang telah ditetapkan. Perkhidmatan ini sangat sesuai untuk pesakit yang stabil dan perlu mengambil ubat secara berkala tanpa memerlukan konsultasi ubat yang lebih lanjut pada setiap kunjungan. Perkhidmatan ini bukan sahaja memudahkan urusan anda, malah akan membantu pihak farmasi untuk merancang dan menguruskan aliran kerja yang lebih efisien. Sekiranya perkhidmatan ini sesuai untuk anda, anda boleh memohon untuk menggunakannya melalui aplikasi MyUbat seperti mana perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Setelah mendaftar, anda boleh menyemak butiran tarikh dan masa temujanji serta akan mendapat notifikasi setelah ubat anda sedia untuk diambil. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kini anda sudah tahu tentang perkhidmatan nilai tambah farmasi. Perkhidmatan ini bukan sekadar pilihan tambahan, tetapi ia adalah satu nilai tambah yang akan membantu anda menguruskan pengambilan ubat susulan dengan lebih efisien, selesa dan mengikut keperluan khusus anda. Lagi mudah, lagi patuh makan ubat. Jangan lupa muat turun aplikasi MyUbat dan daftar perkhidmatan yang anda perlukan. Dari satu langkah mudah ini, anda akan mengakses kepada pelbagai kemudahan farmasi tanpa perlu beratur panjang di kaunter farmasi. Saya Luqman Hakim bin Zaid. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya sepanjang segmen AIS Sihat ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
3: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

Anda sedang dengar layan di Sarawak FM 12.30 malam sampai 6 pagi. Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejuk.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: Attack hari ini, Nintendo Switch 2 menerima kemaskini handheld Modbus.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: iTech. Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Yo, what's up guys? Konsol permainan video mudah alih Nintendo Switch baru-baru ini telah menerima sejumlah kemaskini baru yang memperlihatkan beberapa ciri baru. Tetapi satu kemaskini dilihat lebih penting daripada yang lain, iaitu satu ciri baru yang dinamakan Handheld Mode Boost. Dengan ciri ini, pemilik-pemilik konsol Nintendo Switch 2 boleh memainkan permainan Nintendo Switch asal pada resolusi pada kadar segar semula lebih tinggi, iaitu Full HD 60fps. Bagai jika konsol asal tersebut digunakan dalam TV mode. Ciri ini membolehkan permainan-permainan Nintendo Switch asal memperlihatkan peringkatan dari segi prestasi grafik dan kelancaran permainan. Tetapi tanpa isu, ia perlu ditambatkan pada televisyen di ruang tamu pengguna. Akan tetapi, ciri handheld mode boost ini hadir dengan satu kekurangan yang agak ketara, iaitu ciri sesentuh paparan skrin konsol akan dimatikan di dalam mode ini. Menukar alat kawalan Switch 2 sebagai sebuah alat kawalan Pro Controller, ini akan menyebabkan sejumlah permainan Nintendo Switch tidak boleh digunakan dengan sebaik yang mungkin di dalam mode ini kerana sejumlah input permainan-permainan video ini memerlukan paparan skrin sesentuh. Nintendo sebelum ini mengesahkan permainan-permainan yang terkesan dengan mod ini, tetapi sejumlah permainan seperti Super Mario Maker 2, Pokemon, Let's Go, Pikachu, Eevee, Super Mario 3D All-Star, The Legend of Zelda, Skyward Sword HD, Clubhouse Games, Taiko no Tatsujin, Drum and Fun dan Pikmin 1 Plus 2 tidak disokong dalam mod handheld boost buat masa ini. Dalam pada itu, kemaskini ini versi 22.0.0 juga mengemaskini mod penerbangan pada konsol ini dengan membolehkan pengguna untuk mengubah suai tetapan secara lebih tersuai dengan pilihan untuk mengaktifkan hanya mod Wi-Fi atau Bluetooth sahaja dengan lebih cepat melalui menu Quick Settings. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sora FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita konsol terkini.

0: Now back to the music.
1: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, kita sedia maklum bahawa kisah Luqmanul Hakim masyhur kerana beliau adalah seorang yang berhikmah dalam tindakan dan ucapan. Persoalannya, apakah maksud hikmah ini? Hikmah adalah satu pengetahuan yang dapat diraih dengan adanya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui renungan sepenuhnya terhadap segala apa yang ada di dunia ini serta penemuan kebenaran, hidayah dan kesolehan. Terdapat lebih kurang 31 kali perkataan hikmah pada 19 surah di dalam Al-Quran. Antaranya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Yunus.

0: Surah Al-Ma'idah, Surah An-Nahl, Surah Al-Isra, Surah Maryam, Surah Al-Anbiya, Surah Al-Qasas, Surah Luqman, Surah Yasin, Surah Sad, Surah Al-Ahzab, Surah Az-Zukhruf, Surah Ad-Dukhan, Surah Al-Qamar dan Surah Al-Jumu'ah. Menurut Asy-Syaikh Tantawi, hikmah adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat berupa akal dan pemahaman yang istimewa, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sendiri. Manakala menurut Imam Baqir pula, hikmah itu adalah sebuah konsep pengetahuan dan pengenalan yang mendalam. Pengetahuan yang membuatkan manusia mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan utusan Allah, serta menjauhkannya dari melakukan dosa besar. Menurut Imam Ja'far Sadiq pula berkata, puncak hikmah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin pendengar yang dimuliakan, menurut pandangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, hikmah adalah kesempurnaan jiwa seseorang yang disandingkan dengan ilmu yang nyata dan perbuatan yang telah sempurna ditambah dengan perbuatan yang lain. Menurut pendapat-pendapat yang dinyatakan tadi, jelas bahawa apa yang dimaksudkan dengan hikmah adalah akal, yakni kecerdasan, fiqh, pemahaman agama, ilmu yang bermanfaat serta kesempurnaan hatinya yang mana dapat mengaplikasikannya khusus dalam kehidupan seharian. Pendengar yang dikasihi, banyak kisah-kisah Luqmanul Hakim selain daripada yang kita ceritakan sebelum ini, di mana beliau sentiasa memberi pesan nasihat kepada anaknya yang boleh dijadikan tauladan dan pengajaran kepada kita, yang akhirnya kelak akan dapat kita sampaikan dengan penuh hikmah, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat berarti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

0: Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan mulakan oleh Allah, semua kita kena tahu siapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan sahaja sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah anak kepada Abbas radhiyallahu anhu, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang mulia. Di dalam kitab Riyadus Salihin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah bercerita, aku telah dimasukkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam majlis yang dihadiri oleh Ashyakh Badar, iaitu di kalangan para sahabat-sahabat yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar. Maka ada yang berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un mithluh, mengapa dimasukkan sekali budak ini sedangkan kami memiliki anak seusia dengannya? Maksudnya apa? Ibnu Abbas tu masih dalam usia youth, pemuda yang masih muda. Jadi sahabat-sahabat yang senior tadi heran, kenaknya tu masuk dalam grup kita sedangkan kami orang pun ada anak yang sebaya dengannya. Maka Sayyidina Umar pun hanya memberitahu, innahu min haitsu 'alim 'ilm, itulah yang apa yang pandangan kamu. Satu ketika Sayyidina Umar telah bertanya kepada para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan turunnya surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath, sehingga akhirnya maka para sahabat yang di kalangan Datuk tadi, orang senior tadi yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar, beritahu kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar, dan ketika Allah membantu kami dan mengurniakan Fathu Makkah. Jadi ya, maksudnya surah An-Nasr mereka beritahu. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya kepada saya, kepada Ibnu Abbas, nyatik muda tadi, akadhalika liqawli Ibnu Abbas, seperti itukah apa yang dimaksudkan wahai Ibnu Abbas yang dimaklumkan oleh Allah SWT? Tapi jawab Ibnu Abbas, la, wa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu, iaitu innahu kana tawwaba. Tuan-tuan bagi Allah SWT, tidak, kata Ibnu Abbas, sebenarnya surah itu adalah untuk menjadi hin, satu petanda bahawa usia ajal Nabi adalah begitu dekat lagi. Jadi sebab ialah Allah menyuruh untuk bertasbih dan beristighfar, kerana apa? Itu adalah yang dikendaki, yang dimaklumkan oleh Allah. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ma'alamu minha illa mataqul, maka tiadalah aku mengetahui melainkan apa yang kau telah beritahu. Jadi tuan-tuan bagi Allah SWT, kisah tu nak memberitahu keutamaan Ibnu Abbas. Tuan-tuan, sebab ialah apa yang diajar oleh Nabi tu tuan-tuan, walaupun nya dibuat ke atas para sahabat, tapi kita boleh apa, bertabaruk, ngambil berkat. Ibnu Abbas didoakan Nabi waktunya gi kecil lah, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi doa tu bagus bacakan kepada anak-anak kita, terutama masih kecil lah, supaya apa, Allahumma faqqihhu fid din, tiru kepada doa Nabi kepada Ibnu Abbas, jadikannya orang yang mana faqih dalam bab agama dan dikurniakan ilmu takwil. Ilmu takwil tu ilmu tafsir, ilmu yang mana begitu sikit orang yang mengetahuinya, hebatnya tafsir. Jadi sebab ya, Ibnu Abbas berkat doa Nabi tadi menjadi orang yang mulia. Mana anak perempuan boleh kita baca juga, Allahumma faqih hafiddin wa'allim hat ta'wil. Seterusnya cerita tu nak memberitahu bahawa dalam kita bekerja juga, dalam bermasyarakat, berkomuniti, memang ada orang-orang yang junior daripada kita, ada pekerja-pekerja yang baru. Jangan kita terus menafikannya, jangan kita madah, oh kita tu kami tu lebih banyak makan garam. Jadi idea kami orang yang utama, pandangan kami orang yang lebih utama. Tidak tuan-tuan, sehinggakan mengkisah perang Khandaq ya, Nabi telah menerima idea Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, hanya bukanlah orang yang awal dalam Islam. Di Madinah barunya Islam, lepas hanya berhijrah ya, barunya Islam, bukan orang Arab. Tapi ideanya, strategi peperangan parit ya, diterima oleh Nabi. Jadi macamnya juga kita tuan-tuan, supaya meraihkan pandangan, kemudian juga tidak menafikan ada juga orang tu lebih muda daripada kita, tetapi ilmunya bagus, ideanya genius. Yang penting adalah untuk kebaikan umat, untuk semua perkara kita, bukan bab agama aja, masuklah dalam bab kerja, ekonomi dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sehati sejiwa.
8: Sarawak FM.

0: Sarawak FM.
1: Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh bayar kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon ni tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, ibu percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
0: Radio Sehati Sejiwa anda, Sarawak FM.

0: jiwa. Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

doa-doa hambamu ini, Zat yang tidak pula

0: Amanat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy

0: فاصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini mengajak kita untuk merenung ke dalam kehidupan hari ini. Ramai yang diuji dengan tekanan, diuji dengan bebanan, diuji dengan emosi yang tidak menentu. Hadirin, hadirat ini muliakan sekalian. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita suatu janji yang sangat menenangkan dalam surah Asy-Syah ataupun surah Al-Insyirah, yang bermaksud, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja, hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Subhanallah. Hadirin hadirat ini muliakan sekalian. Ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa pengulangan ayat ini bukan sekadar penegasan, tetapi menunjukkan bahawa satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Hari ini ramai berdepan dengan tekanan kewangan, kehilangan pekerjaan, bahkan keletihan emosi. Ada yang diuji dengan krisis nilai dan ketenangan jiwa. Ayat ini mengajar kita bahawa krisis bukanlah penamat, tetapi permulaan kepada kemudahan. Dalam keadaan yang mencabar, mungkin Allah akan membukakan peluang rezeki yang baru. Dalam kesempitan masa, Allah memberi kekuatan untuk kita mengurus hidup dengan lebih baik. Maka sebab itulah kita dianjurkan untuk mengamalkan zikir ini ketika diuji. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik tempat berserah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan amalan zikir ini akan menjadikan kita sebagai seorang hamba Allah yang sentiasa yakin dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yakinlah, di sebalik setiap ujian ada rahmat yang tersembunyi, dan di setiap kesusahan akan diiringi dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Naman yung pagkautoman. To, mas di kopi ang gin na. Na.
1: Yeah. Yeah. Naman na. Na, hidup ini ibarat sa cangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Sarawak manfaatkan platform digital tangani kekurangan guru matematik dan sains. Pengembangan DIH Sibu pemangkin agenda digital dan pendidikan STEM. Peranan jururawat perlu diperkasa tingkat kesiapsiagaan hadapi bencana. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Sarawak sedang meneliti konsep Master Classroom bagi memperluas akses pendidikan berkualiti khususnya dalam mata pelajaran matematik dan sains secara digital. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, pendekatan itu membolehkan guru pakar mengajar murid di sekolah lain yang kekurangan guru option berkenaan melalui platform digital. Inisiatif ini diteliti bersama Universiti Teknologi Sarawak, UTS, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, SDEC dan Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Ia bagi memastikan pelajar di luar bandar turut menikmati manfaat yang sama. Katanya, penguasaan asas matematik, sains serta kemahiran komputer seperti perisian asas perlu diperkukuh dari awal sebelum beralih ke kemahiran lanjutan seperti pengekodan. Ia penting bagi melahirkan generasi berdaya saing yang mampu memenuhi keperluan industri masa hadapan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Perluasan Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Dalam pada itu, pengembangan Hub Inovasi Digital DIH Sibu menjadi pemangkin utama dalam menyokong agenda pendigitalan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM serta pembangunan keusahawanan digital di Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, kejayaan DIH Sibu menganjurkan lebih 150 aktiviti serta melibatkan sehingga 40 usahawan menjadi asas kukuh kepada perluasan pusat berkenaan. Jelas beliau, penibatan aktif hub ini dalam program digital penting bagi memupuk minat pelajar terhadap sains dan matematik sebagai teras inovasi. Langkah ini juga bertujuan memperkukuh kemahiran asas digital selaras dengan keperluan industri. Ia sekaligus memastikan Sarawak kekal berdaya saing dalam ekonomi berasaskan teknologi. Kerjasama antara agensi dan kepakaran pelbagai bidang perlu terus diperkukuh. Ia bagi memastikan pengurusan bencana lebih berkesan. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, bencana kini bukan sahaja melibatkan kejadian alam sahaja. Ia turut merangkumi perubahan iklim, jerebu rentas sempadan, penyakit berjangkit serta ancaman teknologi. Menurut beliau, pengurusan bencana tidak boleh digerakkan oleh satu bidang atau agensi sahaja. Sebaliknya, memerlukan jaringan kerjasama pelbagai pihak. Beliau berkata demikian.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Alright, assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua di KKM yang mendengarkan Surah FM bagi kita. Alhamdulillah, bersua kembali kita hari Sabtu, 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mu ada soal saya adalah soal pada saya.
1: Ya. Saya di sini, ya, ada. Saya. Ya, saya. Hari yang ke-19 dalam bulan 9.
0: Ya,
1: tak tahun 2026, kan? Sip berasa langsung. Berapa minggu lagi tinggal dalam bulan 9 tu, kita akan masuk bulan 10.
0: Dah masuk bulan 10 dah kita kan.
1: Sip berasa.
0: Bulan 10, bulan 11, bulan 12, tukar tahun.
1: Alu habis.
0: Alu habis.
1: Tukar 2027.
0: Datanglah 2027.
1: Ya Rabbi. Usia pun makin...
0: makin kurang.
1: Betul. Usia kita makin bukan nambah, tambah boleh je.
0: Masa nak nambah, tua lahnya.
1: Jadi walaupun kita mengharapkan lah untuk hujung minggu macam tu, hari Sabtu dan esok pun hari Ahad, yang bekerja kita ucapkan selamat bekerja. Dan yang bercuti, selamat menikmati cuti hujung minggu.
0: Betul.
1: Dan untuk kita yang bersarapan, awal pagi dah sarapan dah. Dah mula nasi aruk dah. Dah mula apa ramai dah. Tempe. Tumpi.
0: Awal pagi tempe kah?
1: Tempe goreng.
0: Oh, tempe goreng.
1: Ya, makan dengan nasi lemak.
0: Tapi ada juga yang awal pagi tu makan bubur.
1: Ya, betul.
0: Gigi saya dah.
1: Gigi saya dah. Nyawanya nyaman juga. Siapa dah makan yang apa orang dah yang keras nah.
0: Tapi sihat lah. Yang penting kita breakfast lah awal pagi. Walaupun makan bubur, jangan cari nakal keras lah.
1: Nyaman juga bubur ya. Mereka demam nang layan lalu je makan bubur ya.
0: Ya, jadi dapatnya kau. Nak makan yang lain, saya dah rasa.
1: Impak kengusi.
0: Kengusi. Okeylah, untuk pagi tu macam biasa kita ada arah pagi insyaAllah. Lepas tu, tapi sebelumnya, siapa yang akan bersama kita? Ustazah Hajah Rogayah binti Haji Cik akan bersama kita. Tajuknya Belajar Meminta Maaf. Apa perkongsiannya? Kita akan dengarkan selepas kita dengarkan lagu daripada Aziz Arun, Telepati. Tapi sebelumnya, jom kita dengarkan lagu daripada Luka Sikta, Kimi Kimo dan Salam Music Kemana Ni Remix.
1: Yep.
0: Okay, jom kita dengar Kemana Ni.
1: Sarawak FM lah.
0: Yeah.

0: 亀イマン
1: 亀アイス
0: dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa kita nak dengarkan Aura Pagi Dr. Jai.
0: Iya. Ha,
1: bersama Ustazah Hajah Rogayah binti Haji Cik. Ha, tajuknya sangat-sangat best lah. Oh.
0: Hmm.
1: Belajar meminta maaf. Ha, kadang-kadang benda tu yang paling susah.
0: Betul.
1: Paling-paling susah nak minta maaf. Macam ni nak belajar minta maaf. Jom kita dengar. Apa-apa
0: bersama
1: pada Ustazah
0: untuk pagi tu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah. Dapat kita dengar suara Ustazah pagi tu. Alhamdulillah sihat kami dua.
1: Lekat jogging pagi tu Ustazah. Lekat jogging ambil 5 km.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Okey, Ustazah pun sihat.
2: Sihat alhamdulillah. Kita dua pun lega rasa mendengar suara ceria pagi tu.
0: Syukur. Kita mengharapkan pendengar kita pun dalam keadaan sihat walafiat.
1: Yalah, sidak banyak nak dengar tu. Macam ni belajar meminta maaf. Silakan.
2: Okey, baik Yus Jai. Sama kita pagi tu. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Sarawak FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Belajar meminta maaf, saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, si dinafikan kita sebagai manusia sering buat silap dan tiada yang sunyi daripada kesilapan kerana tu jelas disebut oleh Allah kanal insanu dha'ifa. Memang kita ini lemah, insan yang dijadikan oleh makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni persoalannya apabila kita telah buat kesilapan, apa yang kita perlu pola? Adakah kita sedar kita tu telah buat kesilapan? Apa tindakan kita selanjutnya? Maka hari tu kita belajar satu perkara yang sangat sederhana. Abak kata use dengan jahitik berat. Namun perkara tu sebenarnya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi makhluknya. Jadi perkara tu adalah belajar meminta maaf. Topik kita hari tu seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang yang apabila melakukan perbuatan keji au zalamu anfusahum atau menganiaya diri sendiri, zakarullah, mereka mengingati Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan yang telah mereka lakukan itu sedangkan mereka mengetahui. Maka jelas di situ dalam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bahawa apabila berlaku kesalahan, kesilapan kita, kita akui, kita perlu, kita wajib memohon ampun dan tidak terus kita degil dengan diri kita tu dalam kesalahan yang kita buat. Maka Ibnu Katsir yang menjelaskan ayat tu tadi yang saya baca menyatakan bahawa apabila seseorang melakukan dosa, dia perlu mengiringinya dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh kita detailkan daripada ayat tersebut, kita ambil pengajaran langkah pertama apabila kita berbuat silap macam ni, mungkin kita dengan manusia pula. Pertama, dan Allah Subhanahu Wa Taala tadi mengajar kita dengan Allah pun kita akui kesalahan kita. Kita perlu sentiasa muhasabah diri kita, merenung diri kita dan kita jangan lupa lah, kita melihat kesalahan diri kita setiap hari sentiasa. Dan apabila kesalahan tu melibatkan orang lain pula, maka Islam mengajar kita mengambil langkah yang seterusnya. Dengan Allah tadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan manusia apa kita perlu pula? Iaitu berani meminta maaf. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita kesalahan terhadap manusia apa yang perlu kita selesaikan. Maka kita perlu diselesaikan bila? Ketika kita masih di dunia lagi. Man kanas lahu mazlamatun li ahadin min ayurdihi aw syai'in. Maksudnya, sesiapa yang mempunyai sesuatu kezaliman terhadap seseorang, sama ada berkaitan maruahnya atau perkara lainnya, falyatahallalhu minhu al-yawm. Maka hendaklah dia meminta agar orang yang dizaliminya itu melepaskan haknya tersebut daripadanya pada hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Maksudnya, sebelum datang suatu hari yang tiada lagi dinar dan dirham. Riwayat Bukhari nombor 2449. Maka hadis itu, tuan-tuan dan perempuan, jelas pada kita bahawa kesalahan yang melibatkan hak manusia, maruah atau perkara lain yang menzalimi seseorang, penyelesaiannya apa? Iaitu kita perlu usahakan ketika kita masih di dunia. Yang mana Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan pada kita bahawa perkara yang termasuk dalam mazlimah itu bukan hanya harta, bahkan merangkumi pelbagai bentuk kezaliman terhadap manusia. Justru tuan-tuan dan perempuan, pada pagi itu, satu perkara yang sederhana tapi sangat penting dan mulia sekali, meminta maaf ini perlu kita lakukan. Dan bukan hanya ia sekadar mengucap kata-kata maafkan kami, contoh, namun ia adalah satu keberanian atau merendahkan ego kita, memperbaiki dan ego orang yang kita dah buat silap itu, memperbaiki kesalahan kita dan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pahala kerana memilih kebaikan. Dan apabila kesalahan yang melibatkan manusia, kita berusaha mendapatkan kemaafan kepada mereka yang kita dah buat kesilapan, kesalahan tadi ketika masih di dunia lagi, kerana kita perlu menyelesaikan hak manusia tu sebelum akhirat, menghindarkan tuntutan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Semoga mendapat manfaatlah untuk kita semua pada pagi tu, insyaAllah. Ya, Cik Yus, Jai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat bertugas kita dua.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright guys, macam biasa, talian Berita Keluarga kita aktifkan dua taliannya, Teh Jai.
2: Ya, dan dua taliannya 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800. Seperti yang dinyatakan dalam promo tadilah yang saya sempat nak apa nak catat nombor ya kan.
1: Ya.
2: Si hal kat Tok Yus ulang balik nombornya.
1: Saya dah hal ni ujung lah. Saya ulang lagi balik. Talian Berita Keluarga tu pun kita buka sampai call 655 dan 7 pagi kelak. Utama 7 pagi. Kenapa kita ikuti. Sekiranya kita nak nyampe Berita Keluarga, ya, bolehlah hubungi dua taliannya. Dan sekali lagi lah untuk maklumat kita orang. Kadang-kadang ada yang baru dengar radio kita, Bajai. Jadi kita kena maklumkan.
2: Pendengar baru kita.
1: Pendengar baru kita. Untuk maklumat, talian Berita Keluarga bukan untuk berita kematian aja, tapi sekiranya ada yang nak cari waris ataupun yang nak memaklumkan bahawa ada ahli keluarga yang sakit tenat, ya, yang kurang sehat pun boleh juga hubungi talian yang sama. Saya ulang baliklah taliannya 082-245-700 ataupun 082-245-800. Jadi dua talian Berita Keluarga kita aktifkan sampai pukul 6.55 minit pagi.

0: Lepas ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sayangku, kebanggaanku selalu amanku selamanya Sarawak.
4: Program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: 19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: segmen Trending. Alright, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Surah FM. Kembali lagi Yus dan Jan, teman kita orang ya, nak dikongsi kepada dua hal trending. Maklumlah, Nembiak pun dah dekat-dekat nak SPM tu.
1: Tarikhnya semakin menghampiri.
0: Oh, tapi tu bukan cerita pasal Nembiak SPM tu.
1: Oh,
0: lain yang SPM.
1: Tapi tu lah, kita orang dapat bayangkan si SPM sampai lebih 25 kali.
0: Oh.
1: Nya ngambil peperiksaan SPM. Lebih dah 25 kali tok lah yang dilakukan oleh seorang cikgu matematik tok yang bernama Zulkifli Mat Pungut, 58 umurnya, dan dia juga merupakan seorang pengetua di SMK Simpang Genggam Johor.
0: Yo.
1: Jadi sejak tahun 2011 dia berulang kali dia menjadi calon SPM. Bukan semata-mata untuknya mengejar keputusannya sebenarnya, tapi dia mau merasai tekanan cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam dewan peperiksaan.
0: 25 kali guys.
1: Jadi katanya juga pengalamannya nya akan membantunya lah dalam memahami tekanan masa,
0: lah,
1: keletihan mental dan juga rasa cemas yang dialami oleh calon. Calon saya dalam dah.
0: Calon game main ball di pintu tu.
1: Jadi lebih menarik lagi Yusof, pengalaman tu teknya turut mengubah caranya mengajar. Dia kan cikgu matematik. Jadi bilanya mengikuti mengikuti cara apa tak soalan-soalan SPM tu. Nah, setiap tahunnya ngambil peperiksaannya
0: bah. Dah tahu lah.
1: Ia bukan hanya fokus kepada silibusnya lah, tapi ada juga tentang strategi menjawab, pengurusan masa dan juga kawalan emosi kat sia. Jadi cikgu tu pun yang nanggar soalan SPM tu makin menekankan kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat.
0: Betul. Bila tak cerita pasal calon tu, calon yang dalam rumah hitam tu pun yang ambil SPM tu untuk
1: calon SPM juga.
0: Kita madah apa paper Julai nak. Dia pun ambil
1: juga. Calon SPM juga.
0: Lupa saya yang ambil nya jadi calon juga SPM.
1: Tersebut kita calon panggil tu. Jadi tolah soalan SPM kita itu pun yang madah cemial lah, menekankan kebat tok yang memerlukan calon.
0: Calon
1: dah memahami, menganalisis dan mengaplikasikan konsep. Dengar ya calon.
0: Tapi tu okey macam nak calon-calon SPM nak ada belajar. Macam tu tanya cikgu matematik nak. Calon tu si tahu lah ada belajar si.
1: Calon rumah hitam lah. Saya dah sayang ni saya dah bagi tu. Jadi tak orang yang dengar namanya kena sebut lah bahasa samping kan.
0: Tapi selalu nangganya lah TikTok je. Bila hanya belajar.
1: Tapi nak bila tenangkan kisah tu, cikgu tu dia sanggup menduduki semula. Apapun dia sanggup apa orang dah duduk semula di kursi calon.
0: Yalah.
1: Semuanya demi apa? Memahami dan juga membantu anak muridnya.
0: Yalah.
1: Mun kita teh pelajar, kita enggak sekali.
0: Betul.
1: Kita sebagai murid.
0: Bayangkannya sit SPM ya 25 kali. Kini tu zaman kan berubah. Setiap tahun berubahnya pun dia apa. Jadi soalan-soalannya lepas ya caranya menjawab.
1: Cara menjawab.
0: Lepas silibusnya pun berubah.
1: Sebab matematik tu cara kira ya nyemok ya tu. Nyemok di apa? Mau ditulis kita dalam soalan menjawabnya ya.
0: Kami matematik tu nak apa gila kami.
1: Jalan kira ya, setiap jalan kiranya mendatangkan markah kat sia.
0: Betul. Kami matematik mari ambil SPM lah si bapa gila kami matematik ya.
1: Nyaga.
0: Tapi kini tu alhamdulillah lah matematik matera. Bapa jadi saudagar minyak.
1: Ya, saudagar minyak. Jadi untuk ya juga kita kongsikanlah tarikh ambil catat untuk tarikh info SPM tak bagi calon SPM 2026 jangan lupa Oktober tak dah apa penghujung nak hampir ke penghujung.
0: Betul.
1: September Oktober hingga November 2026 akan bermulalah ujian bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, jadi November 2026 ujian amalisan dan ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. 23 November hingga 17 Disember peperiksaan bertulis SPM 2026. Ya, tarikh-tarikh penting untuk SPM 2026. Jadi keseluruhannya mungkin kita nanggar tarikh tu dari 26 Oktober sampailah ke 17 Disember 2026.
0: Ah, orang harus pandang dengan calon, aku jangan lupa.
1: Ya.
0: Jangan gagal mimbol lah. Dan nak belajar.
1: Ingat lah, calon-calon SPM.
0: Takut kita orang lupa, bah. Sebab lah, jangan ingat kita orang. Ah, supaya kita orang, oh, dah dekat nak ujian bertutur.
1: Ya, dia juga dengan apa, ibu bapa penjaga. Oh, nak, oh, bila dengar, anak aku SPM tahun
0: betul,
1: tu.
0: Betul, betul, takut ada yang leka, bah, nak gagal. Kadang si tahu juga, anak dah dekat SPM. Ah. Apabila dengar radio, eh, padahal dekat SPM dah. Ya, anak aku SPM.
1: Oh.
0: Okay? Supaya tak orang ingat.
1: Ya, ha? Cerita ingat, trending kita untuk kali itu lah. Untuk hujung minggu tu lah. Mahu selami sendiri tahap kesukaran. Nah, cikgu tu ngambil SPM 25 kali. Terbaik cikgu tu.
0: 25 kali ya. Alright lah. Okay, ya, adalah trending kita untuk pagi itu. Apa kata kita layan dulu. Untuk pagi itu bersama dengan Ezra Han dari bawah. Tapi sebelum dia, jom dengarkan Akmal Haikal, Bila Bayang, hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag geng pagi kita
0: santai je.

Hidup menjadi lebih mudah dan indah ketika kita boleh melihat kebaikan pada orang lain. Terus dengan Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Pagi. Mari kita ikuti tajuk utama akhbar. Here we go again.
1: Alright, okay, kita nak kongsikan lah tajuk utama akhbar dulu pagi tu. Ada berita yang kita orang tek yang harus kita kongsikan bersama dengan kita. Ada di tangan saya tu ada suara Sarawak. Di tangan Jai ada apa Jai?
2: Utusan Borneo.
1: Ya.
2: Nak mulakan dengan utusan Borneo lah, huh?
1: Ya, silakan.
2: Okey, di muka hadapan menjadi tajuk utama Agong perkenan pengampunan bersyarat Najib jalani baki hukuman secara tahanan di rumah tertakluk bayar denda RM50 juta. Jadi, Tok Berita dari Kuala Lumpur yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dengan menjalani baki hukuman secara tahanan di rumah hingga 23 Ogos 2028. Dan berita penuhnya di muka dua, di ruangan kiri, utusan Borneo disangka binatang buruan lelaki maut ditembak rakan. Tok berita dari Miri, berita penuhnya di muka dua. Berita kaki utusan Borneo, penerbangan percubaan di Stolport Bebuleng lancar, rancakan potensi ekonomi. Tok Wita, ya, tak, yang wow hari-hari. Ha,
1: pasal, yang
2: wow lah. Ya, pasal Stolport Bebuleng tu. Dan berita penuhnya di muka dua, antara lain dua operasi JSJN rampas lebih 191 kilogram dadah bernilai RM17.2 juta. Tok berita di Kuching, berita penuhnya di muka dua. Antara lain di tempatan muka tiga, kerjasama kukuh asas perkasa kesiapsiagaan hadapi bencana. Di tempatan lima, belanjawan 2027 perlu fokus menangani kos sara hidup. Tempatan enam, jeraya wara Syida beri peluang teroka pilihan rumah hartanah. Di tempatan 8, projek hijau Aurora diperkenal di Sebau. Dan untuk tempatan 4, jawatan kuasa khas keganasan rumah tangga dicadang. Dan di nasional muka 10, pengampunan bersyarat Najib tidak jejas ketegasan kerajaan. Dan untuk ruangan sukan, Juventus buru gelaran Liga Eropah. Okey, itu berita dari London. Antara berita sukan lainnya, Bintulu hantar dua pasukan ke kejohanan bola keranjang B15 Sarawak di Cebu. Samba nikmati penampilan sulungnya di Manchester City. Untuk dari
1: Samba.
2: Manchester. Ya, Samba. Oh. Okey, ya, ajaklah yang apa yang dapat kita kongsikan lah. Banyak lagi tajuk-tajuk yang lain ataupun berita-berita yang lainnya. Kita dapatkan utusan Borneo pagi tu, okey?
1: Baca kediri lah. Mungkin nak baca habis ya.
2: Ya.
1: 2 jam.
2: Seterusnya.
1: Okey, seterusnya di Sorak Sarawak, puan dimuatkan di muka depan berita bergambar. Najib jalani baki hukuman di rumah. Selain saja apa yang dimatkan, cerminkan prestasi perniagaan baik. Di Betong, jambatan besi batang layar dibuka semula. Seterusnya di Putrajaya, kerajaan kekal tegas perangi rasuah. Di Kuching, hormati perlembagaan institusi yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, pandangan selaras prinsip perjuangan. Untuk di Kuala Lumpur, talinya juga bidang kuasa agung. Seterusnya, Najib masih berdepan pelbagai kes. Dan apa yang dimuatkan juga, UMNO lancar tambung sumbangan. Ya, antara yang dimuatkan. Seterusnya, 191 kilogram dadah dirampas. Itu berlaku di Kuching lah. Dan antara lainnya juga, kukuh tindak balas bencana lebih moden dan selamat. Itu kisah berkaitan dengan pengenalan MyCard besi baru oleh Jabatan Pendaftaran Negara lah, JPN lah, yang mendapat sambutan yang sangat positif daripada orang kami. Wah, ada yang dah boleh kad pengenalan baru. Okay. Selainnya juga, hilang kad lama dapat MyCard besi baru. Dan antaranya juga berlaku di Kuching, padah simpan video pornografi. Di Miri, video kanak-kanak bergaduh tular. Untuk yang baru-baru tu tek. Selainnya juga, penggunaan akta SOSMA bergantung jenis kesalahan. Ya, antara yang dimuatkan, selainnya juga cipta chip berkuasa rendah Unimas dinobat juara. Oh, dan tu dilibatkan juga Perkasa Keusahawanan Inovasi Agro Makanan. Antara lainnya juga untuk para sukma, prestasi hebat skuad para renang. Ya, antara yang dimuatkan. Dan seterusnya untuk orang sukan, sedikit perkongsian. Liga Juara-Juara Asia ACL 2, peluang masih terbuka walaupun tewas 2-1 ya. Setidaknya Kuching City, tapi masih ada lagi perjalanan yang harus diteruskan lah. Saya suka negara si Mujagik tu. Steady lah. Hari Sukan Negara 2026, 33 aktiviti menarik kembali kuasai pentas ASEAN. Selain itu juga di mana Majlis Sukan Negara adanya cungkil bakat atlet para. Terus apa yang dimatkan, Hidalgo layak wakili Harimau Malaya. Itu antara yang dimuatkan di ruangan sukan. Saya lihat lo ada si Agi, tapi saya dah cerita pasal MU lah, minta maaf. Mungkin MU masuk buah. Saya dengar Chelsea kalah 3-0.
2: Ya,
1: Chelsea lah.
2: Chelsea kalah 3-0.
1: Madah jak. Piala Liga, Manchester City belasah Norwich. Liga Eropa, Juventus Palace langkah kanan. Untuk Sukan Asia 2026, Zafrol bidas dawaan Misbun. Selainnya juga Syahril hormati keputusan perwakilan. Ya, antara yang dimuatkan di ruangan sukan untuk pagi tu. Dan kami juga pun dah kongsikan akhbar tempatan. Ada dua akhbar tempatan di Tusan Borneo dan Sorak Sarawak untuk pagi tu. Jadi ya, tajuk utama akhbar yang kami kongsikan. Dan jangan lupa 8 pagi kelak, ringkas 8 pagi akan dapat kita ikuti. Tapi sebelumnya kita dengar dulu lah. Kita dengar Kos Harif tu.
2: Yep.
1: Refleksi diri bersama Kos Harif, terbitan DJ Jaim pun. Nya sudah dengar sebenarnya, kan? Tapi nya terpaksa juga dengar lagi balik.
2: Cik dah hal.
1: Motivasi yang pun mah.
2: Kan? Dengar berkali-kali cik hal. Dengar percuma.
1: Oh, dengar percuma. Okay, terima kasih Tuan Muda. Jom dengarkan refleksi diri bersama Kos Harif.
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Pada hari ini, saya akan berkongsi mengenai satu ungkapan yang selalu kita dengar, lembu punya susu. Apa maknanya? Selalu kan kita dengarkan situasi di mana seorang yang mendapat nama ataupun kedudukan hasil dari kerja orang lain. Betul sih? Itulah intipati yang digambarkan dalam peribahasa, lembu punya susu, sapi dapat nama. Peribahasa ini sangat sesuai digunakan bagi menggambarkan perbuatan individu bergelar ketua atau pemimpin yang terlalu megah dan berbangga meraihkan kejayaan jabatan ataupun unit pimpinannya tanpa mengakui peranan pihak lain di sebalik kejayaan tersebut. Nah, ingat bos-bos, apa yang kita hadapi, apa yang kita capai dari kerjaan kita adalah daripada bukan hasil kita seorang kan. Semua anak-anak buah kita tu semua adanya main panan. Jadi macam ni kita nak sepatutnya mengelakkan sifat sedemikian berlaku. Kalau boleh, apabila kita mencapai satu kejayaan sebagai pemimpin, sebagai ketua kan, apabila kita mendapat anugerah, mesti ingat, kita mesti mau berterima kasih lah dengan si pengikut-pengikut kita. Sebab kita mesti mau tahu danya yang sebenarnya yang kerja kuat untuk kita kan. So therefore, apa je anugerah, hadiah yang kita dapat, kita patutnya kongsikan juga dengan danya orang. Jadi bila kita lakukan sedemikian, ni akan rasa mereka tu dihargai. Ada kajian mana apa? Staff pekerja yang dihargai dan pun produktivitinya boleh meningkat sampai 80%. Daripada kita tu jenis mungkin kita mengamalkan pimpinan kita si peduli dengan anak buah kita. Sama lah mungkin di kampung ke organisasi ke, asalnya kita ketua aja, kita mesti mau mengamalkan sikap untuk kita menghargai kita pun anak-anak buah kita, pengikut-pengikut kita. Jadi dalam kita madan orang beri hadiah tu, "Oi, coach nakkah perlu duit? Ni cari-cari duit tu nak beri insidah tu." Kita semua ingat penghargaan tu bukan hanya dari segi kewangan tapi juga dari segi bukan duit. Contohnya paling senang ialah pujian ataupun penghargaan. Nak tahu bila ada apa-apa nak beri sijil kah, ataupun yang paling mudah ialah beri pujian. Mungkin ada ucapan kan, berterima kasihlah mereka, sebut namanya orang satu-satu depan orang kami nak. Macam tu pun cukup. Bilanya dengar kita memuji macam ya, ataupun tulis nota kecil-kecil sini juga mahal benar kan, udah surat ke ataupun pakai WhatsApp kan, free nak. Jadi bila kita menghargai mereka, ni akan rasa oh, pemimpin aku tu nya menghargai, nya ingat yang kita bahawa nya tu suksesnya kerjaannya tu bukan setengahnya seorang aja. Jadi dengan sedemikian kita bolehlah menghindari ya ungkapan apa tadi, lembu punya susu sapi dapat nama, melalui apa penghargaan yang sepatutnya diberi kepada pengikut kita. Jadi sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhar.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.